Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Wali Kota Palembang Prima Salaum mengimbau agar masyarakat ini menjaga kesehatan dan mulai menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Hal ini pendengar menyusul kualitas udara di Palembang mulai menurun akibat asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan data indeks standar pencemar udara, menunjukkan konsentrasi partikel ini terhirup PM2,5 masih berada di 108 pada Rabu 19 Agustus 2026. Sesuai peraturan Menteri LHK nomor P.14 tahun 2020, nilai ISPU berada pada rentang 101 hingga 200 masuk dalam kategori tidak sehat. Menurut Prima Salaum, kondisi karhutla di Sumatera Selatan ini semakin meluas. Akibatnya asap karhutla semakin meningkat, termasuk menyelimuti kota Palembang. Prima Salaum pun mengakui pendengar udara di Palembang akibat asap karhutla ini semakin terasa. Selain asap yang berasal dari beberapa wilayah di Sumsel, karhutla juga terjadi di ibu kota provinsi yakni Palembang. Tercatat karhutla sempat terjadi di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati awal Agustus lalu. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memotivasi masyarakat di 17 kabupaten dan kota untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk mencegah gangguan kesehatan menghadapi puncak musim kemarau 2026, seperti infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang menjelaskan dalam kondisi kualitas buruk. Akibat tercemar asap karhutla, masyarakat harus menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Kemudian pendengar, memperhatikan juga indikator PHBS seperti mencuci tangan menggunakan air dan sabun, mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, serta rutin melakukan olahraga. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah sebuah rekayasa sosial untuk menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan guna meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Untuk mengetahui hal tersebut, pendengar, pada pagi hari ini di Palembang Menyapa, kita akan membahas mengenai antisipasi dampak kabut asap terhadap anak-anak. Bersama dua narasumber, dokter spesialis anak, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik, RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, Dr. Julius Anzar, dan juga dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan pengamat etek Dr. Muhammad Isnaini. Pada pukul 8 nanti hingga selesai, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Palembang menyapa.
2: Terima kasih pendengar, ada masa bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa hari terakhir, kondisi udara di kota Palembang dan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan ini kembali menjadi perhatian. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai terasa, dan kualitas udara juga perlu kita waspadai. Tentu pendengar, kondisi seperti ini bukan hanya membuat aktivitas kita terganggu, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan, terutama bagi kelompok yang lebih rentan. Salah satunya adalah anak-anak. Pagi ini kita akan membahas hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Apa sebenarnya dampak kabut asap ini terhadap kesehatan anak? Bagaimana juga orang tua bisa mengenali ketika anak mulai mengalami gangguan akibat paparan asap? Dan apa yang bisa dilakukan untuk melindungi anak-anak ketika kualitas udara sedang tidak baik? Kita akan membahasnya dalam dialog Palembang Menyapa dengan tema kita pada hari ini, yaitu mengenai antisipasi dampak kabut asap terhadap anak-anak. Sudah hadir bersama kita melalui sambungan virtual pada pagi hari ini ada Dr. Julius Anzar, SPAK, dokter spesialis anak, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Selamat pagi Dr. Julius.
3: Selamat pagi Mbak Alvina ya.
2: Iya, bagaimana kabarnya hari ini dokter?
3: Baik Mbak.
2: Alhamdulillah.
3: Dan agak berasap sedikit.
2: Oh iya dokter ya. Kameranya atau udaranya dokter? Dan juga ya, ada Dr. Muhammad Isnaidi MPD, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan Pengamat EdTech. Selamat pagi Pak Isnaidi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan dan kabar hari ini Pak Isnaidi?
4: Ya, alhamdulillah ya, karena di UIN Raden Patah ini ada dari BMKG untuk melihat udara, dan ini udaranya sangat pekat sekali pagi hari ini.
2: Kualitas udara hari pagi ini agak cukup mengkhawatirkan Pak ya.
4: Ya benar.
2: Dan juga pendengar, Anda juga bisa bergabung tentunya bersama kami di Palembang Menyapa pada pagi hari ini melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Pada pagi hari ini di Palembang Menyapa kita membahas mengenai dampak kabut asap terhadap anak-anak. Mungkin sebagai gambaran umum kita ke Dr. Julius terlebih dahulu dokter. Dari yang paling dasar dokter, sebenarnya seberapa besar kabut asap ini bisa berdampak pada kesehatan anak-anak dokter?
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal untuk Pak Muhammad Isnaidi Pak. Salam kenal. Ya, kita sebelahan Pak. Saya di rumah sekarang.
4: Iya.
3: Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa kabut asap ini adalah akibat dari yang kita ketahui ya, pembakaran hutan. Tentu asapnya kalau tidak kita hisap, tentu misalnya hanya di hutan saja, tentu tidak akan berdampak pada kita. Masalah sekarang karena kebakaran sudah terlalu berlebihan, jadi dia menuju pemukiman. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa kita kan menghirup udara sekitar. Jadi yang kita hirup itu adalah ya bukan hanya oksigen yang kita butuhkan, tetapi semua yang bisa masuk hidung kita terhirup itu kita masuk. Nah, hasil dari pembakaran hutan tersebut mengandung partikel-partikel yang berbahaya untuk tubuh kita, yang masuk juga ke paru-paru kita. Oleh sebab itu, dampak yang paling utama adalah ke sistem saluran pernapasan kita. Apalagi sekarang ini ya, bahwa banyak anak-anak yang bersekolah di pagi hari. Tentunya dia menuju sekolah, tentu akan melalui udara terbuka, sehingga tidak terhindari, maka asap akan terhisap. Jadi dampaknya sangat besar sekali, Pak. Gitu menurut saya.
2: Baik,
3: Sarah.
2: Tapi mengapa dokter anak-anak ini bisa kita katakan lebih rentan terhadap dampak kabut asap dibandingkan orang yang lebih dewasa?
3: Iya. Kalau membuat perbandingan, saya rasa semua kan berdampak ya. Tetapi kenapa anak-anak yang mungkin katanya lebih berdampak?
2: Iya.
3: Karena kalau kita hitung-hitungan, itu luas permukaan tubuh anak itu sebenarnya cukup luas dibandingkan berat badannya, dibandingkan orang dewasa. Sehingga sel-sel tubuh yang menyebar ke seluruh tubuhnya itu sangat membutuhkan sekali konsentrasinya dibandingkan orang dewasa.

0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
1: Waalaikumsalam.
0: kenal juga dengan Pak Julius Sanezar. Ya,
1: Ya.
0: mungkin baru kali ini kita ketemu, Pak. Ya,
1: Ya,
0: kalau
1: baik.
0: melihat dampak, ya, dampak dari kabut asap terhadap situasi dan kondisi anak-anak belajar, tentunya kan kita harus melihat. Seberapa tebalnya asap itu dulu? Sekarang ini kan BMKG Sumatera Selatan masih memantau sesungguhnya hotspot dan sebaran asap sementara itu di Sumatera Selatan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus itu tercatat 2.145 hotspot di Sumatera Selatan, ya. Dan begitu juga menurut Polda Sumatera Selatan. Ada satu hal yang sesungguhnya menarik, ya. Mungkin kali ini, pada saat ini, pemerintah memang belum apa ya, mengadakan pendidikan jarak jauh atau online terhadap siswa kita. Tetapi harus kita wanti-wanti karena ya ada beberapa hal yang harus kita antisipasi dari kabut asap ini, tentunya ISPA gitu ya. Yang kedua, kalaupun nanti ini diberlakukan terus sementara asapnya banyak gitu ya, tentu terganggu siswa-siswa belajar. Hari ini saya di beberapa media menulis mengajak kawan-kawan, baik itu di dinas kesehatan maupun di dinas pendidikan, yuk kita memberikan masker kepada anak-anak secara dini, gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi dari kabut asap yang ada saat ini di Sumatera Selatan, Palembang khususnya, yang di Sumatera Selatan khususnya. Nah, pemberian apa namanya masker itu tidak semua daerah, tentu kita lihat nanti dari apa kalau di ini kan di Permen KLH nomor 14 tahun 2020 itu kan kita lihat nanti misalnya ada istilah ISPU, mereka itu kan ada istilah ISPU, jadi indeks standar pencemar udara gitu ya. Jadi kalau 1 sampai 50 masih baik gitu ya. Jadi tidak perlu ini tetap muka normal. Dari 51 sampai 100 sedang. Nah, ketika dia misalnya di 201 sampai 300 itu kan sangat tidak sehat. Nah, risiko kesehatannya semakin serius. Nah, ini baru nanti diberikan himbauan kepada masyarakat untuk memakai masker untuk keluar, tetapi belajarnya sudah menggunakan online gitu. Gitu sebetulnya Ibu ini, Mbak.
1: Baik, dalam kondisi seperti ini, apakah sekolah saat ini harus menunggu arahan dari pemerintah terlebih dahulu, Pak Isnaini, atau bisa mengambil langkah sendiri sesuai dengan kondisi udara?
0: Ya, saya pikir gini, kalau untuk di Palembang ya, belum begitu. Paling-paling kan kalau di Palembang ini kan sedang 51 sampai 100 kayaknya, ya masih dapat diterima itu, tatap muka. Tetapi harus dibatasi dengan masker, terus kepala sekolah sudah memberikan himbauan kepada siswa-siswanya untuk memakai masker, terus keluar memakai masker, dan menghindari, apa namanya, udara-udara di luar ruangan begitu ya. Jadi kalau saya sih tetap menunggu dari satu BMKG, yang kedua dinas yang terkait begitu ya, dalam hal ini dinas pendidikan begitu. Nah, jadi kalaupun nanti misalnya sudah pekat betul gitu ya, dan posisinya sudah di ISPU misalnya di 201 sampai 300, itu saya pikir walaupun tidak ada himbauan, ada kebijakan dari kepala madrasah atau kepala sekolah untuk bukan meliburkan namanya, tetapi belajar dari rumah untuk mengikuti proses pembelajaran atau kurikulum yang sudah tersajikan atau sudah direncanakan. Begitu.
1: Baik, Pak Isnaini. Kita kembali ke gangguan kesehatan, kembali ke dokter. Apa saja sebenarnya dokter gangguan

0: kesehatan yang paling sering muncul pada anak-anak ini akibat paparan asapnya?
1: Terima kasih, Mbak. Ya. Jadi, gangguan kesehatan yang paling sering muncul pada anak-anak yaitu yang pertama adalah hubungan langsung ke saluran nafas. Jadi, misalnya ISPA, tadi Pak Isna ini sudah menyinggung ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, ya seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan. Ya, kemudian yang kedua adalah orang yang biasa memang sudah terkena penyakit asma akan terserang asma, jadi kambuh asmanya. Ya, karena asma ini sensitif dia. Jadi dia beda dengan orang biasa. Kalau orang biasa mungkin ketebalan asapnya tidak begitu tebal, dia belum sesak. Kalau asma ini mungkin sudah sesak sekarang ya. Nah, jadi ada partikel-partikel itu lebih sensitif mengenai pada orang-orang atau anak-anak yang menderita asma, karena asma itu sifatnya adalah sensitivitasnya meningkat. Kemudian, Mbak, selain saluran nafas, juga bisa iritasi mata. Mata, kemudian kulit, jadi matanya bisa merah, perih, ya, berair, kulit gatal-gatal, alergi bisa. Nah, untuk jangka panjangnya itu bisa gangguan pertumbuhan. Ya, anak-anak kan masih dalam masa pertumbuhan. Jadi kalau dia asap ini berlama-lama mengenai kita, maka dia akan mengganggu pertumbuhan anak dan menggangguan pertumbuhan kognitif jangka panjang. Jadi kemudian juga yang tadi juga pasti terganggu belajarnya. Seperti itu, Mbak.
0: Kalau anak ini sudah menunjukkan gejala seperti batuk, dokter mata merah, ataupun pilek, kapan mereka ini masih bisa dipantau di rumah atau kapan juga harus bisa dibawa ke dokter ataupun rumah sakit?
1: Ya, biasanya kita penanganan pertama dulu di rumah ya. Misalnya anak tentu dilarang keluar rumah ya, nutup jendela dan pintu ya. Nah, mudah-mudahan di rumahnya ada suatu pengkondisian udara ya, seperti air conditioner atau kipas ya. Kemudian anaknya suruh minum, suruh banyak minum air hangat ya. Kemudian minum obat-obat tradisional bisa, misalnya buat dari jeruk nipis campur kecap ya, untuk mengeluarkan lendir-lendir yang ada di tenggorokannya, karena asap tersebut merangsang lendir banyak keluar dibandingkan kalau kita menghirup udara segar. Jadi meminum obat tradisional dulu ya. Kemudian kalau bisa tidak teratasi makin parah, misalnya besoknya harus dibawa ke dokter, seperti itu.
0: Baik, kita ke YouTube terlebih dahulu, dokter dan Pak Isna. Ini ada pertanyaan dari pendengar dari Gea Widianti. Perasaan saya, hampir setiap tahun masalah kabut asap terus. Kenapa nggak pernah selesai masalah ini? Terus saya mau tanya juga sama dokter, pakai masker aja apakah cukup untuk menghalang asap? Adakah standar masker yang khusus? Silakan, dokter.
1: Oh, saya dulu ya?
0: Iya.
1: Jadi nanti mungkin untuk masalah hutan Pak Isna ini ya?
0: Iya, siap.
1: Nah, sebenarnya ada standarnya. Jadi ada partikel-partikel asap itu kalau dengan masker biasa itu masih tembus. Jadi katanya dianjurkan, saya melihat dari sumber yang bisa dipercaya adalah kalau pakai masker biasa itu harus 3 lapis katanya. Biar bisa apa itu? Bisa tidak tembus lah, seperti itu. Kemudian kalau pakai masker yang khusus ada masker N95 atau KN95, itu mudah-mudahan dia bisa tidak atau meminimalisir tembusnya asap itu ke dalam saluran nafas. Jadi memang kalau memakai masker satu lapis, saya rasa masih tembus tuh, apalagi maskernya agak tipis ya. Jadi dianjurkan 3 lapis kalau bisa. Saya rasa gitu, Mbak.
0: Oke, kalau tadi dari sisi kesehatan mengenai mengenai masker, mungkin kita ke Pak Isna ini. Silakan Pak untuk menanggapi masalah kabut asap terus ini, Pak.
2: Ya, oke. Terima kasih. Memang fenomena ini selalu terjadi setiap tahun ya. Untuk di Sumatera Selatan misalnya, bagaimana kita memadam kebakaran hutan ya. Tetapi mengapa setiap musim kemarau kita kembali pada situasi yang sama gitu ya? Ini sebetulnya jawabannya bukan orang-orang pengamat teknologi pendidikan sesungguhnya pemerintah, tetapi ada baiknya biar tidak kecewa begitu ya. Yang pertama adalah kombinasi faktor alam ya, faktor lahan, aktivitas manusia, dan pola pengendalian yang masih terlalu reaktif gitu ya. Misalnya saya selalu karena dari BMKG kami di UIN Raden Patah Palembang kampus B ini kan ada beberapa tonggak BMKG yang ada di sini, pemantau udara, pemantau hujan sudah dimasukkan ke sini. Jadi saya secara real time bisa melihat itu ya, BMKG menyebut misalnya di tahun 2026 ini perlu diwaspadai karena kemarau lebih kering dan resiko karhutlahnya meningkat. Nah, Agustus September sebagai periode puncak risiko untuk kebakaran hutan. Nah, mengapa ini berulang begitu ya terjadinya? Ya memang kemarau memang datang setiap tahun, tetapi lahan tidak selalu siap menghadapi kemarau. Ya perbuatan manusia, terus para perusahaan-perusahaan yang tidak taat aturan gitu ya. Nah, terus kita sering lebih kuat di pemadamannya daripada pencegahannya. Nah, kan kalau pemadaman api misalnya menjadi antisipasi sebelum api muncul sebetulnya kan, kan kita ini kan nggak ada apinya dulu baru ini. Jadi kita sesungguhnya memang perencanaan kita itu tidak selalu rutin gitu ya, rutin dilaksanakan. Nah, bagaimana cara mengantisipasi kebakaran hutan atau asap yang begitu bergejolak saat ini gitu ya. Jadi saya ya apa namanya berpendapat kita harus punya model pencegahan permanen, bukan hanya satgas ketika asap sudah muncul gitu ya. Misalnya pertama kita buat peta resiko, peta resikonya dulu, jangan hanya melihat hotspotnya. Gabungkan antara cuaca, curah hujan, kelembapan tanah, tinggi permukaan air gambut, hotspot, arah angin, riwayat kebakaran. Nah, baru di dasi itu nanti, baru kita bisa bisa ini. Jadi artinya ini ya, perlu ditangani beberapa sektor, baik itu sektor hulunya nanti di orang-orang pendidikan, sektor hilirnya nanti orang-orang kehutanan, orang-orang apa namanya yang berkepentingan di dalam itu. Mungkin itu ya jawaban singkat dari saya ya untuk pertanyaan yang ada di YouTube. Makasih.
0: Oke. Mungkin dari Pak Isna ini ke pemerintah, apakah pola masyarakat saat ini juga perlu diperbaiki, Pak?
2: Ya, jelas. Jadi masyarakat itu kan sesungguhnya ada masyarakat adat yang sesungguhnya itu tidak bisa diganggu gitu ya, tetapi didekatkan, diarahkan gitu ya. Jadi kalau masyarakat kan untuk misalnya membakar itu berapalah, kalau masyarakat kan kecil sekali sesungguhnya untuk membakar hutan itu. Tetapi yang kita antisipasi ini bukan masyarakatnya, perusahaan-perusahaan misalnya perusahaan sawit, perusahaan apa namanya hutan, itu yang perlu diantisipasi itu. Nah, oleh karena itu pemerintah sejak dini mewanti-wanti atau mengumumkan mereka itu bahwa ke depan ini loh peta peta yang apa namanya peta yang ada untuk mungkin kemarau pada tahun ini itu sudah diantisipasi seperti itu. Nah, kalau itu sudah, mereka sudah bergerak mungkin mendalamkan siringnya untuk supaya bagaimana air ada di situ untuk mengantisipasi kebakaran hutan begitu ya.
0: Baik, Pak. Kita kembali ke Dr. Julius lagi, Dokter. Dari sisi hal-hal yang biasanya sering sekali dilakukan oleh orang tua siswa ini, sebenarnya apa, Dokter, kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua saat mereka melindungi anak dari kabut asap ini, Dokter?
1: Ya, terima kasih ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi hal-hal yang sering suka lupa atau salah dilakukan oleh orang tua membawa anaknya ke sekolahan adalah yang pertama adalah anaknya tidak dibekali mungkin ya pertama kita ini dulu ngomong soal persiapan dulu ya, Mbak ya. Yang pertama anaknya tidak dipersiapkan untuk sarapan dulu di rumah, minum yang cukup ya agar tidak dehidrasi. Itu yang pertama. Yang kedua anaknya apabila berboncengan di motor itu sebenarnya walaupun tidak ada kabut asap, ya tidak ada musim kabut asap, itu bagusnya diberi masker. Karena kan ada juga polusi-polusi kendaraan. Nah, itu banyak ya, terutama anak lah, kalau misalnya banyak orang tua juga bermasker, bagusnya kalau dia menaiki kendaraan beroda dua, misalnya si ayah yang membonceng, si ibu yang di belakang, di tengah adalah anaknya, bagusnya bermasker. Nah, pada saat kabut asap tersebut, ya pasti maskernya dilapisi jadi tiga lapis. Seperti itu, atau pakai masker khusus. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau masalah kaitan dengan kabut asap ini, tidak mempersiapkan anak untuk melindungi hidungnya atau saluran napasnya terhadap polusi sekitarnya. Seperti itu.
0: Kalau pemberian vitamin ataupun suplemen saat kondisi udara buruk ini, apakah memang perlu, dokter? Atau yang paling penting justru mengurangi paparan asapnya, dokter?
1: Ya, tentu dua-duanya ya, Mbak. Ya, kalau vitamin itu adalah untuk dari dalam, jangka pertahanan tubuh kita. Terutama vitamin-vitamin yang bersifat antioksidan. Ya, karena asap itu kan adalah oksidan. Jadi diberikan misalnya vitamin C, ya mungkin kalau bisa zinc-zinc, atau vitamin D, atau vitamin E, seperti itu. Atau memakan makanan yang mengandung vitamin tersebut, sayur-sayur dan buah-buahan. Saya rasa itu yang perlu diperhatikan, terutama pada musim kabut asap ini.
0: Ya, ini kalau anak sudah terlanjur terpapar asap seharian tanpa menggunakan masker dan juga terkena polusi-polusi kendaraan, bagi orang tua apa yang sebaiknya dilakukan ketika anak sampai ke rumah, dokter?
1: Ya, tentu anaknya ya pulang ke rumah ganti baju ya, harus mandi ya, karena untuk juga kan asap ini terkena ke kulit ya dan ke mata. Membasuh matanya, kemudian makan dan minum yang cukup. Juga makan-makan multivitamin, suplemen tadi.
0: Oke, Pak Isni, ini tadi dokter kan juga sudah menjelaskan dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi sekolah, setelah anak-anak ini diberikan masker, diberikan juga sosialisasi dari pihak sekolah, apa yang masih perlu dilakukan sekolah ini supaya anak benar-benar terlindungi, Pak?
2: Oh ya, jadi kalau itu ini kan pencegahan pertama gitu ya, diberikan masker itu karena ngelihat banyaknya hotspot, terus apa namanya asap memburu begitu ya. Opsinya adalah tetap kita memikirkan pembelajaran jarak jauh begitu ya, pembelajaran jarak jauh. Tidak harus langsung sesungguhnya, tetapi sudah saya katakan di awal tadi, ketika misalnya posisi asap itu belum begitu pekat, begitu tetap sekolah, tetap tatap muka normal. Tetapi ada baiknya dinas dalam hal ini, dinas pendidikan, ya, memberikan himbauan langsunglah kepada kepala sekolah, kepala madrasah dalam hal ini untuk ya anak-anaknya jangan terlalu main keluar. Jadi bukan di kelas juga, tetapi di lingkungan situ saja ininya, dan memakai masker seperti kata dokter tadi. Mungkin maskernya itu tidak dua lapis, maskernya itu harus tiga lapis karena demi kesehatan mereka. Dan sudah waktunya sesungguhnya kepala sekolah melalui wakil kepala sekolah itu sudah membuat apa ya, semacam poster begitu ya, bahaya terkena asap pekat gitu ya. Kan sekarang mudah buatnya itu, buat pakai AI segala macam, jadi disebarkan kepada orang tua, boleh sebarkan ke orang tua, sebarkan ke siswa-siswanya, sehingga siswa sudah mengantisipasi dirinya jangan sampai gitu ya mereka sakit karena adanya asap yang sangat pekat ini. Mungkin itu ya antisipasinya.
0: Baik, Pak. Untuk menuju pembelajaran jarak jauh ini kan tidak bisa langsung diterapkan, Pak ya. Apakah ada yang perlu dipersiapkan dulu supaya peralihan dari pembelajaran tatap muka ke jarak jauh ini tetap berjalan dengan baik, Pak?
2: Oh ya. Sesungguhnya pembelajaran kita lewat COVID di tahun 2019 ya, 2019 kita sudah punya modal sesungguhnya. Kurikulum kita pun sudah ada pada waktu itu, kurikulum antara begitu ya. Dan sekarang ini pada buku-buku pelajaran atau modul-modul pembelajaran itu kan sudah ada link YouTube, terus link Instagram, link TikTok dibikin di situ ya di dalam buku-buku tersebut. Sesungguhnya kita sudah siap. Tinggal lagi jangan mengatakan kepada siswa kita bahwa ketika ada peristiwa ini sekolah libur. Nah, gitu enggak, bukan itu. Sekolah tetap ada, tetapi proses pembelajarannya di rumah. Dan itu, Mbak, menurut pemikiran saya, jadi ada level-levelnya juga. Jadi tidak semuanya, mungkin level SD ya paling kalau level SD kan paling sulit untuk apa namanya menerima daring itu ya paling sulit untuk ada HP-nya segala macamnya gitu kan. Nah, ini anak-anak membutuhkan pendampingan orang tua dan interaksi langsung dengan gurunya begitu ya. Jadi jangan itu ini harus harus harus harus didampingi itu untuk SMP kan. SMP ini kan baru mulai gitu ya, mulai mampu belajar mandiri, tetapi motivasi dan disiplin menjadi tantangan bagi mereka. Nah, kalau untuk SMA itu nggak masalah, relatif sudah siap belajar mandiri itu. Jadi belajar mandiri itu juga harus didampingi oleh orang tua. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, harus ada surat edaran paling tidak dari gubernur atau dari bupati untuk gitu ya, untuk memberitahukan kepada orang tua bahwa ini bahaya loh kalau kita laksanakan proses pembelajaran ketika tidak diantisipasi dari sekarang. Begitu maksudnya.
0: Baik, baik Pak Julius dan juga Pak Isna ini. Kita akan kembali lagi setelah ini di Palembang Menyapa. Kita break sejenak. Masih akan membahas mengenai antisipasi dampak kabut asap terhadap anak-anak. Dan juga pendengar, pastikan Anda juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Palembang menyapa.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Palembang Menyapa yang pada hari ini membahas mengenai antisipasi dampak kabut asap terhadap anak-anak. Masih bersama kami juga ada narasumber dari dokter spesialis anak, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, ada Dr. Julius Anzar, dan dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan pengamat etek ada Dr. Muhammad Isnaini. Tentunya pendengar, kami masih ajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita ke YouTube terlebih dahulu, sudah ada pendengar yang bergabung, ada Aurora Nur. Ini pertanyaannya, sistem belajar online pas situasi darurat kabut asap gini efektif nggak Pak buat anak-anak SD ataupun TK yang butuh pendampingan ekstra? Silakan Pak Isna ini untuk menjawab pertanyaan dari pendengar kita melalui kanal YouTube, Pak.

0: Masih di mute, Pak.
1: Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya misalnya efektif atau tidak untuk anak SD atau anak anak TK untuk pembelajaran online, efektif atau tidaknya itu sesungguhnya tergantung dengan kita. Pertanyaannya seberapa efektifkah gitu ya. Jadi begini, jadi kalau kondisi udara masih baik itu tetap tatap muka. Efektifnya kalau dikasih bintang itu 5 bintang lah gitu ya, efektif, sangat efektif sekali kalau tatap muka itu. Nah, kalau asap mulai terganggu, hybrid dan pembatasan aktivitas di luar. Jadi hybrid itu artinya ada beberapa aktivitas anak-anak yang kita ajarkan di dalam ruangan, tetapi ada aktivitas yang tadinya di luar ruangan di sekolah tetapi dialihkan ke rumah gitu. Jadi pembatasan aktivitas luar. Kalau asapnya sangat tidak sehat ya, online terstruktur. Bagaimana online struktur itu? Jadi guru-guru itu harus membuat proses pembelajaran itu seperti tatap muka yang ada di rumah. Misalnya dengan membuat apa namanya video-video grafis yang bagus untuk siswa-siswa yang ada di rumah. Seperti halnya ada beberapa film-film interaktif yang mungkin ditampilkan di Indosiar, ditampilkan di televisi-televisi yang lain, sehingga apa namanya anak-anak itu memperhatikan, dan di sana nanti kita buat beberapa pertanyaan. Jadi itu nanti kita sesungguhnya sudah bisa, tetapi kan kita kemarin kan terlalu terlalu cepat menerapkannya sehingga guru kebingungan dan orang tua kebingungan. Nah, kalau kondisi itu darurat atau berbahaya, PJJ penuh atau pembelajaran online penuh. Nah, tinggal lagi bagaimana caranya kita selaku orang tua harus bekerja sama dengan guru yang ada di sekolah. Jadi kalau lihat pertanyaan efektif atau tidaknya itu relatif sesungguhnya. Nah, pembelajaran lewat jarak jauh tetap memiliki keterbatasan, tetapi lebih aman bagi anak dibandingkan memaksa mereka berada di sekolah dalam kondisi darurat atau berbahaya. Itu, Bu, makasih.
2: Baik, selanjutnya ada lagi nih dari pendengar, ada Karnain Zulkar. Pertanyaannya mungkin untuk Dr. Julius ya. Konsumsi vitamin apa saja yang dianjurkan di kondisi kayak ini? Terus ada pantangan nggak vitamin yang nggak boleh digabung atau diminum jarak berdekatan? Silakan Dr. Julius.
3: Oh iya, terima kasih ya Mbak ya. Jadi kalau untuk kondisi yang spesial yang kabut asap ini, tentu kita jangan lupa mengkonsumsi multivitamin, terutama yang bersifat antioksidan tadi. Ya, kalau ada yang lupa minumnya, silakan diminum ya untuk menambah-nambah melawan oksidan ya. Seperti vitamin C, vitamin D ya, vitamin E, ya, itu perlu diminum. Tapi kalau untuk konsumsi hari-hari, tentu kita seperti biasa harus konsumsi makanan bergizi dan seimbang. Masalah pantangan saya rasa tidak ada ya. Kalau kita makan sehari-hari seperti itu, kita makan. Yang penting tolong perhatikan apakah selama ini kita sudah menganut atau melakukan, mempraktekkan pola makan yang sehat. Saya rasa itu saja, Mbak.
2: Kalau anak ini sudah batuk, dokter, karena asap, apakah boleh langsung diberikan obat batuk yang biasa dipakai di rumah? Atau sebaiknya jangan asal kasih obat terlebih dahulu, dokter?
3: Ya, jadi kan obat itu kan ada yang ada labelnya. Kalau kita perhatikan kotak obat atau kemasan obat itu ada labelnya. Untuk obat-obat keras, tentu kita harus menurut nasihat dokter. Tetapi untuk obat-obat yang bebas atau setengah bebas, yang labelnya biru atau hijau, itu boleh kita minum segera. Yang bersifat mungkin untuk meredakan batuk atau untuk mengeluarkan lendir.
2: Ya. Terkait sesak nafas ini dokter, anak kalau misalnya sudah mulai sesak atau napasnya lebih cepat dari biasanya, itu sudah termasuk tanda bahaya atau belum dokter?
3: Ya tentu sudah mulai bahaya Mbak, tapi perhatikan dulu apakah sesaknya karena baru batuk. Kadang-kadang anak itu kan terangsang oleh asap, dia batuk dulu. Nah, batuk itu kan berusaha untuk mengeluarkan lendir dari dalam tubuh. Nah, lendir yang tidak keluar, yang tanggung, artinya dia keluar tapi di tengah jalan dia masih tersangkut di saluran nafas, itu biasanya yang membuat sesak. Nah, itu boleh segera mungkin banyak minum air putih untuk berusaha untuk biar lendirnya encer dan keluar. Tetapi kalau misalnya usaha itu juga masih gagal, saya rasa perlu dibawa ke dokter.
2: Baik, kita
3: Jadi harus banyak minum dia. Jadi kalau banyak minum itu suatu hal yang bersifat untuk mengencerkan lendir dahak yang kental tadi, sehingga mudah dikeluarkan oleh anak tersebut.
2: Baik dokter, kita juga sudah terhubung bersama salah satu pendengar melalui line telepon. Pro 1, selamat pagi.
0: Pro 1, selamat pagi Mbak.
2: Dengan siapa, di mana Bapak?
0: Saya Dimas di Skip Mbak.
2: Baik, silakan Pak Dimas.
0: Ya terima kasih. Yang ingin saya tanyakan gini Mbak, kadang-kadang saat ini kan kita kabut asap di kota Palembang ini ternyata itu sudah juga sangat buruk gitu Mbak ya. Nah kadang-kadang tuh kan anak di sekolah itu disuruh pakai masker kesayangan saya kan. Tapi kadang-kadang tuh anak tuh nggak mau Pak. Kadang-kadang masih dipakainya. Tapi ketika sudah sampai di sekolah mungkin dibukanya atau gimana. Itu gimana ya Pak untuk mengantisipasi dari dampak asap ini Pak. Terus itu juga kan Pak saat ini juga saya juga batuk juga gitu Pak ya. Apakah juga batuk kering gitu Pak? Apakah ini juga salah satu faktor dari cuaca ataupun juga kabut ini Pak ya? Mungkin itu aja Mbak.
2: Baik, itu saja Pak Dimas.
0: Ya, terima kasih. Mbak.
2: Baik, terima kasih banyak. Mungkin kita lihat dari sisi Dr. Julius terlebih dahulu, bagaimana dokter tanggapannya atas pertanyaan Pak Dimas tadi?
3: Iya, tentu ya namanya anak-anak ya. Dia kan kurang tahu manfaat memakai masker atau dia merasa gerah ya. Tentu peran guru atau orang dewasa sekitarnya untuk mengingatkan bahwa si anak harus tetap berpakai masker, terutama di luar kelas misalnya. Kalau kelasnya tertutup, ya mungkin ada AC atau apa ya, mungkin ya bolehlah dibuka maskernya kalau udaranya segar. Nah masalah tadi batuk kering tadi, itu akibat dia kita kurang minum. Jadi lendir yang di dalam tenggorokan atau dalam saluran nafas kita itu agak kental. Nah kental bersifat kering, tidak seolah-olah tidak berlendir, tetapi sebenarnya ada lendir tapi sangat kental sehingga sepertinya kering. Jadi antisipasinya adalah banyak minum Pak, banyak minum dan minum obat-obatan yang bersifat membantu mengeluarkan dahak atau lendir, seperti itu.
2: Baik, kalau dari sisi Pak Isna ini bagaimana Pak tanggapannya mengenai anak-anak di sekolah ini dari rumah pakai masker tapi sampai sekolah dibuka nih Pak?
1: Iya, jadi kan antara orang tua dan sekolah serta pemerintah itu kan masing-masing harus berkesinambungan sesungguhnya. Makanya kata saya, sebelum ada kejadian anak-anak masuk rumah sakit, anak-anak mengeluh sesak napas, dan dimediakan pemerintah dalam hal ini, baik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Kota Palembang, pada dinas-dinas terkait, begitu ya, dalam hal ini dinas pendidikan, harus memberikan himbauan sejak dini. Ya, ini kan belum ada himbauan dari Pak Wali Kota, himbauan dari Bupati, himbauan dari Gubernur untuk anak-anak memakai masker. Nah, nanti diperkuat oleh kepala-kepala sekolah yang membentuk satgas, mungkin kan satgas masker, satgas apa. Jadi anak-anak itu kalau dari rumah orang tua yang mengawasinya pakai masker di sekolah. Nah orang guru harus berperan, guru piket atau guru apa, misalnya pas dia masuk tidak pakai masker ditegur. Ini kan anak-anak ini kan dia kadang mau kadang enggak, tetapi melalui peraturan dan tidak peraturan itu bukan menjatuhkan mereka, saya pikir anak-anak itu bisa memahami. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Bapak yang bertanya tadi, kita kan sekarang banyak media-media yang dibuat oleh para siswa itu sendiri. Nah sejak sekarang sesungguhnya kepala sekolah harus ada pemikiran bagaimana misalnya membuat TikTok negatifnya kita bermain di luar ketika ada asap, begitu kan? Jadi dia membuat TikTok-TikTok itu nanti kita sebarkan dan itu kalau memang dilombakan itu kan jadi kampanye jadinya. Kampanye untuk memakai masker ketika ada bahaya asap yang pekat di kota Palembang, mungkin kan gitu. Nanti anak-anak itu insya Allah kreatif, sangat kreatif sekali. Nah, makanya saya katakan kesimpulannya adalah jangan hanya membagikan masker kepada anak, pemerintah harus mengendalikan paparan asap melalui apa? Melalui kampanye bahayanya asap kepada anak-anak, baik itu anak usia dini maupun anak-anak yang sudah SMA maupun bahkan anak-anak kuliah atau yang orang-orang rentan seperti yang usia lanjut segala macam tadi gitu. Jadi pemerintah harus berperan di sini. Jadi hadirnya pemerintah itu bukan hanya memberikan apa, tetapi memberikan himbauan, terus memberikan lomba-lomba untuk anak-anak itu saya pikir itu lebih lebih masif begitu ya, daripada hanya kita membahasnya terus orang tuanya ketakutan terus, tapi pemerintah dan sekolahnya masih ya seperti itulah, belum berbahaya, belum bahaya kalau saya gitu. Jadi sekolah itu harus berperan aktif dan pemerintah begitu.
2: Baik, kita kembali terima telepon dari pendengar di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung. Pro 1, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Dengan siapa di mana, Mbak?
4: Dengan Laura di Pelaju.
2: Mbak Laura, silakan, Mbak.
4: Ya, izin bertanya dengan narasumber ya, Kak. Sebagai mahasiswa kan kita sering merasa masih muda nih. Jadi dampak kesehatan seperti ini tuh sering dianggap sepele. Nah, apa kebiasaan mengabaikan kualitas udara sejak muda itu bisa menjadi masalah ke depannya ya?
2: Baik, apakah itu saja, Mbak Laura? Baik, terima kasih banyak Mbak Laura yang ada di Pelaju. Silakan Dokter Julius untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Laura ini. Karena mahasiswa ini masih muda, Pak, sering mengabaikan dampak kesehatannya ke depan bagaimana, Pak?
3: Ya, terima kasih ya. Jadi untuk masalah kesehatan, dampak itu ada dua memang. Yang pertama dampak jangka pendek, yang kedua adalah jangka panjang. Nah, jangka pendek tentu langsung bereaksi dia, mungkin dia batuk-batuk, sakit tenggorokan ya, batuk kering ya, rasa tidak enak, kemudian mungkin kulit dia ada iritasi, mata gatal ya, itu jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang sebenarnya ada ya. Jadi partikel-partikel yang dihisap oleh saluran napas kita itu akan sebagian tidak bisa dieliminasi, tidak bisa dikeluarkan, sebagian akan masuk ke dalam tubuh kita dan yang dianggap benda asing ya. Jadi dia bereaksi. Nah, bereaksinya bisa sifatnya lokal ya. Lokal artinya dia akan membentuk mungkin suatu seperti padat ya di lokalisir. Jadi tubuh kita tuh sistem sebenarnya sudah bagus ya, sistem pertahanan tubuh kita itu melokalisir si benda asing tadi. Mungkin terbentuk mungkin benjolan mungkin ya, tapi terlokal. Tapi ada juga yang berdampak jangka panjang, dia bisa bereaksi merangsang sel-sel tubuh kita yang lain, bereaksi secara berlebihan, juga bisa bereaksi secara tidak terkendali. Nah, itu yang dinamakan mungkin keganasan. Jadi sebenarnya kabut asap ini ya jangka panjangnya ada ya. Nah, mungkin bisa dicari beberapa penelitian orang bahwa orang yang tinggal di lingkungan pabrik misalnya ya, contohnya pabrik yang mengeluarkan kepulan asap itu pernah diteliti tuh lumayan banyak menderita kanker, terutama kanker saluran napas. Contoh yang paling gampang saja sebenarnya ya, orang yang merokok ya, merokok itu kan katanya kena kanker paru-paru, tapi ternyata kok ada yang tidak merokok juga terkena kanker paru-paru. Nah, itu yang namanya dia perokok pasif. Nah, perokok pasif ini kan menghisap asap dari perokok yang mengeluarkan asap tadi. Jadi ada dampaknya sebenarnya. Jadi seperti itu menurut saya ya, dampak jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Baik, dokter. Kembali kita terima telepon lagi dari pendengar di 369977. Pro 1, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
2: Dengan siapa di mana, Mbak?
5: Dengan Novi
2: Baik, Mbak Novi di mana?
5: Di ini apa? Pelaju, Kak.
2: Silakan Mbak Novi.
5: Saya mau tanya. Adik saya kalau udara lagi berasap gini tuh biasanya batuk-batuk sama pilek gitu.
2: Iya. Yeah.
5: Terus tapi kalau sudah di rumah dia agak mendingan. Itu masih wajar nggak, dokter?
2: Baik, apakah itu aja Mbak Novi?
5: Iya, itu aja.
2: Baik, terima kasih banyak. Silakan Dr. Julius kembali untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Novi tadi, dokter.
3: Jadi betul itu ya, adik ya. Jadi betul kan kalau kita keluar rumah, tentu kan kita terpapar udara terbuka. Nah, konsentrasi polusi udara di luar itu lebih tinggi daripada konsentrasi udara yang ada dalam rumah kita. Tentu nanti kalau si anak misalnya di luar batuk-batuk, tiba-tiba masuk dalam rumah, apalagi rumahnya udaranya bagus ya, pengaturan udaranya bagus, tentu batuknya akan berkurang. Tentu jangan lupa ya, walaupun batuknya sudah berkurang, si adik yang adik tadi harus banyak minum ya, banyak minum, makan yang cukup, jangan lupa multivitamin, sayur, buah. Saya rasa itu.
2: Dokter, terkait dampak jangka panjang tadi, apakah ada kondisi tertentu yang membuat seseorang ini lebih beresiko mengalami dampak jangka panjang, dokter? Misalnya karena sering terpapar asap atau punya riwayat penyakit tertentu?
3: Iya. Nah, saya belum membaca ya. Ya, biasanya penelitian orang itu bagaimana dampak asap ini terhadap kesehatan jangka panjang. Yang jelas asap ini kan sama saja sebenarnya asap-asap yang lain ya. Bedanya dia dari hutan ya, artinya dan musiman ya. Jadi kita tidak bisa menilai jangka panjang dampak pada kelompok masyarakat, karena masyarakat itu sendiri kan bukan terus-menerus sepanjang tahun menghisap asap. Tetapi mungkin apa 1 minggu atau 2 minggu. Nah, tentu setelah itu dia asapnya berkurang, tentu dia menghirup udara yang lain. Jadi kita tidak bisa murni menyatakan bahwa sekelompok orang tersebut menderita suatu penyakit akibat asap hutan tersebut. Yang mungkin bisa kita nilai adalah dampak jangka pendeknya, karena jangka pendeknya langsung kan terjadi. Saya rasa seperti itu. Jadi kita sulit menilai dampak murni dari kabut asap kalau jangka panjang.
2: Baik.
3: Mungkin Pak Isna ini bisa membantu mungkin. Silakan Pak kalau.
2: Pak Isna ini mau menambahkan, Pak?
1: Oh ya, terima kasih. Saya sebetulnya bagus pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Mbak Novi, Pak. Yang
1: tadi ya, Mbak Novi tadi. Dampak kesehatan akibat kabut asap itu kan tidak boleh dianggap sepele ya, apalagi untuk mahasiswa. Yang terlihat hanya asapnya, sementara yang masuk ke tubuh kita itu kan adalah partikel-partikel berbahaya mungkin ya, apalagi untuk anak, terus lansia, ibu hamil, dan orang yang dengan gangguan pernapasan yang menahun begitu ya. Ya, itu kan merupakan kelompok yang lebih rentan ya. Karena itu, saya lagi-lagi pemerintah dan masyarakat harus mengubah cara pandangnya begitu ya. Kabut asap bukan sekedar gangguan aktivitas sesungguhnya, tetapi adalah persoalan kesehatan publik. Oleh karena itu kita harus membahasnya gitu ya, dari awal, tidak terjadi dulu baru dibahas. Nah, langkah yang harus kita mulai dari pencegahan, pemantauan kualitas udara secara real time gitu ya. Perlindungan kelompok rentan, terus pembatasan aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk gitu ya. Jadi itu diberikan informasi kepada apa? Kepada masyarakat, kepada sekolah-sekolah, agar sekolah itu mengumumkan kepada guru dan anak-anaknya atau murid-muridnya, begitu juga perguruan tinggi. Nah, yang paling penting adalah keputusan jangan menunggu banyak yang sakit dulu ya. Prinsipnya adalah mencegah paparan sebelum menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Nah, kesimpulannya, kalau pemerintah baru bertindak setelah anak-anak mulai sesak napas, berarti kita sedang mengobati akibat, bukan mencegah masalah. Nah, oleh karena itu, baik kami dari praktisi pendidikan, terus Pak Julius dari dokter, yuk kita yuk kita kita mencegah hal ini jangan sampai anak-anak itu sudah terpapar terlebih dahulu. Nah, jadi menurut saya gitu ya, pertanyaan Mbak Nopi tadi gitu ya, jadi memang jangan kita sepelekan dengan udara yang begitu luar biasa ini gitu ya. Kalau kalau saya itu walaupun bermobil, kalau kita sudah sampai rumah, hidung kita itu penuh dengan asap gitu ya. Kalau kita ambil ini kita apa namanya jari kita lihat, kita hitam hidung kita itu, untung ada bulu hidung untuk nahannya gitu ya. Kalau enggak kan terpapar juga kita dengan sesak napas itu. Mungkin itu ya. Makasih.
2: Baik, Pak Isnir ini dan juga Dr. Julius, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita ke Pak Isna ini kembali untuk terakhir, Pak, apa pesan Bapak untuk orang tua dan juga anak-anak ini agar tetap waspada menghadapi kabut asap?
1: Oke, terima kasih. Kabut asap akibat pembakaran hutan ya tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan musiman yang cukup diatasi dengan membagikan masker atau menunggu turun hujan. Ketika anak-anak mulai batuk, pilek, sesak napas, atau keluhan mereka memburuk setiap kali berada di luar rumah, itu adalah sinyal bahwa kualitas lingkungan sudah mulai mempengaruhi kesehatan kita. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh menjadi tempat yang membuat anak harus memilih antara mendapatkan pendidikan atau menjaga kesehatan. Nah, terakhir, persoalan kebakaran hutan bukan hanya persoalan api dan asap, ini adalah persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, persoalan lingkungan, dan persoalan tanggung jawab pemerintah terhadap generasi masa depan kita. Jangan menunggu anak-anak jatuh sakit, baru kita bertindak. Mencegah paparan asap hari ini berarti menjaga kesehatan masa depan generasi Sumatera Selatan. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Pak Isnaini. Dr. Julius, silakan dokter, pesan dokter untuk para orang tua dan anak-anak menghadapi kabut asap ini, dokter.
3: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, pada prinsipnya kita ini kan hidup untuk jangka panjang, ya. Jadi bukan hanya periode pada waktu ada asap. Pesan saya pada anak-anak, pada orang tua yang mempunyai anak-anak, terutama jagalah kesehatan anaknya dengan cara salah satunya adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan berimbang. Jangan lupa ya memakan pencegahan untuk terjadinya gangguan jangka panjang seperti suplemen antioksidan. Nah, bukan saya menyuruh misalnya vitamin, tapi yang paling penting adalah gizinya ada di semua. Misalnya kita ada sumber karbohidratnya, protein, lemak, dan vitamin dan mineral itu ada dalam sayur dan buah. Nah, kadang-kadang kan anak nggak suka makan sayur dan buah. Jadi himbauan saya sekarang budayakanlah kita makanan yang cukup dan seimbang. Saya rasa itu saja, Mbak, dari saya.
2: Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Julius dan juga Pak Isnaini atas informasi dan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu, Dr. Julius, Pak Isnaini.
1: Ya, terima kasih. Salam sehat untuk semua.
3: Ya.
2: Siap.
3: Terima kasih, Pak.
2: Siap, Pak Isnaini dan juga dokter. Dan jika pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dialog pagi ini. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menambah pengetahuan dan membuat kita lebih waspada dalam menjaga kesehatan, terutama anak-anak di tengah kondisi kabut asap. Saya Alvina Damayanti, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar. Dan sampai jumpa di Palembang Menyapa berikutnya, masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Palembang menyapa.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Dicek fakta kali ini, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan gelombang tinggi laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim degenerasi yang mengatakan video yang beredar ini memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan adalah hoax. Video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest. Akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazar, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI.
7: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar saatnya kami hadirkan program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan Anda

0: atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Sembari kita menunggu penelpon di Halo RRI pada hari ini, kita akan terhubung bersama salah satu pendengar di Halo RRI, tepatnya untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Peri.
0: Pak Azhari, bagaimana ya, Pak?
1: Ini, Mbak, saya melaporkan kemarin kan, lalu hari kan, air ledeng kan agak macet, kurang lancar.
0: Air ya, PDAM ya, kurang lancar, di daerah mana tepatnya, Pak?
1: Di daerah Sekayu, di bagian SD 10.
0: SD Negeri 10 di Kota Sekayu, Pak, ya?
1: Iya, kan di Simpang Serawai.
0: Baik, ini sampai hari ini berarti sudah terhitung 2 hari, Pak?
1: Ya.
0: Baik, apakah itu saja keluhannya, Pak?
1: Ya, saya kan, kami kan di sekitar ini kan tidak mendapatkan air bersih, kan? Ya.
0: Oke.
1: Okay. Bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi hal tersebut?
0: Apa? Baik, untuk airnya yang kurang lancar ini di jam berapa saja, Pak Azhari?
1: Dari jam 1 siang
0: ya,
1: sampai jam 4 sore hingga sampai malam.
0: Dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Kalau pagi tidak ada air yang mengalir sama sekali, Pak?
1: Iya.
0: Baik. Baik, itu saja, Pak Azhari.
1: Ya, assalamualaikum, Pak Penny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Azhari di Sekayu yang mengeluhkan air PDAM yang sudah terhitung 2 hari, pendengar, kurang lancar ataupun macet, sehingga hanya ada alirannya dari jam 1 hingga jam 4 sore. Dan Pak Azhari ataupun pendengar lainnya, kami akan segera menindaklanjuti permasalahan mengenai keluhan Anda ke pihak terkait dan segera kami informasikan. Masih di Halo RRI bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih bersama Anda, Halo RRI.
0: Selanjutnya pendengar, kami masih menghadirkan Halo RRI untuk Anda yang hendak melaporkan ataupun terdapat keluhan di lingkungan sekitar Anda, silakan melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Informasi selanjutnya yang hendak kami sampaikan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menggelar rapat koordinasi persiapan ground check teknis ekstensifikasi lahan kelapa sawit di Palembang pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Pertemuan itu dilakukan guna mendorong percepatan program ekstensifikasi lahan kelapa sawit dengan memastikan kesiapan tata ruang, legalitas, dan koordinasi lintas daerah. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap memfasilitasi proses percepatan program tersebut, terutama dalam menyelaraskan tata ruang dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Koordinasi pendengar dengan pemerintah kabupaten dan kota juga akan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Selanjutnya, kita juga sudah terhubung bersama salah satu pendengar di program Halo RRI. Pro 1, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Alvina dan Mbak Yanti.
0: Pak Zakaria di Kenton, silakan Pak.
3: Iya, terima kasih. Begini Mbak Alvina, kemarin itu dapat informasi dari Banyuasin ya, masalah air ya, bahkan mengadakan perluasan di daerah Kenton ya. Itu mohon informasi selanjutnya, karena kita daerah kita ini, di Talang Keramat ini, sudah bertahun-tahun memang belum ada masuk, itu salurannya akan terbatas. Dan kapasitasnya akan diperbesar sekian-sekian gitu ya. Yeah. Dari bupatinya apa masih tahu kapasitas dari ininya, kita warna airnya itu apa ya, katanya Oktober apa apa itu kapan kira-kira realisasinya, bagaimana kapasitasnya gitu, pengen mau tanya dengan pihak-pihak terkait gitu ya, Mbak Alpina.
0: Baik, untuk lokasi pastinya Pak Zakaria di mana Pak?
3: Kalau ini Pak Zakaria lakinya di Talang Keramat, di perumahan Jaya Bersama kan, sebagian itu kan ada sudah dimasukin PDAM, tapi memang terbatas, nggak bisa ditambah lagi, kayak di Palembang itu bisa ditambah-tambah terus,
0: yeah,
3: karena kapasitasnya memang terbatas di Banyuasin. Dan dengar kabar katanya di daerah Kenton Laut itu mau diperbesar gitu, mau ditambah kapasitas tankinya, apa itu pipanya, apa-apa, ada pihak swasta.
0: Baik.
3: Mohon mau, apa itu, gimana infonya gitu, dari pihak Banyuasin.

0: atau dari pihak terkait.
1: Baik, siap Pak Zakaria. Untuk informasi dari Pak Zakaria akan segera kami teruskan ke pihak terkait dan akan segera kami informasikan kembali, Pak ya.
0: Oke, terima kasih Mbak Alvina.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Zakaria.
0: Iya.
1: Dan pendengar, Pak Zakaria tadi dari Kenton menyampaikan keluhan terkait informasi perluasan layanan air ataupun PDAM di wilayah Kenton, khususnya di Talang Keramat. Menurut informasi yang diterima, akan ada perluasan layanan air ke wilayah tersebut. Namun saat ini sebagian kawasan sudah teraliri PDAM, sementara sebagian lainnya belum. Dan penambahan sambungan tersebut masih terkendala keterbatasan kapasitas. Kami akan informasikan kembali. Masih di Halo RRI bersama saya Alvina Damayanti di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Halo RRI, ruang bagi pendengar untuk berbagi informasi, menyampaikan keluhan, sekaligus juga menyuarakan persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ada persoalan pelayanan publik yang belum terselesaikan, kendala air PDAM, listrik padam, jalan yang rusak, atau persoalan lain yang menurut Anda perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Sampaikan kepada kami pendengar karena setiap laporan Anda penting untuk menjadi perhatian bersama. Hubungi kami melalui line telepon di 0711-3699-77 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan menerima laporan Anda dan meneruskannya kepada pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut. Kembali kita terima telepon lagi pendengar yang telah bergabung pagi hari ini. Halo RRI, selamat pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Aan di Perum.
1: Pak Aan di Perum ya? Baik, silakan Pak Aan.
2: Ya, ini masalah penerang lampu penerang jalan. Itu kalau dilihat dari hari Senin itu satu minggu itu hanya dua kali sepertinya lampu penerang jalan itu hidup. Kenapa bisa seperti itu ya?
1: Baik. Nah,
2: dari kawasan perkotaan sampai ke pelosok itu ibaratnya di seperti di Perumnas atau di Bukit Sangkal Kalidoni itu lampu jalan itu semua mati itu dari hari Senin sampai hari Jumat, hanya hidup dari Sabtu sampai Minggu aja hidup. Nah, hanya dua kali kan dalam satu minggu. Bukankah kalau katanya mungkin si penghematan ya, dalam weekend aja yang dihidupkan lampu jalan. Bukankah dimatikan lampu penerangan jalan itu memancing tindak kriminal pada malam hari. Nah, selain itu juga jalan kan menjadi gelap. Nah, belum lagi kan kita kan membayar pajak PPJ. Nah, itu gimana itu ini ya? Solusinya kenapa bisa seperti itu?
1: Baik Pak An. Pak An, lokasinya di Perum Pak ya?
2: Iya, di Perum.
1: Baik, untuk informasi dan keluhan terkait lampu penerangan jalan ini akan segera kami tindak lanjuti kepada pihak terkait untuk mendapatkan jawaban dari mereka, Pak An.
2: Iya, ini bukan di Perum aja sebenarnya, kan dari perkotaan sampai sepanjang jalan itu hari-hari biasa itu mati semua lampunya.
1: Iya, betul, Pak.
2: Jadi gelap gulita di jalan itu.
1: Betul, Pak.
2: Ya itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak An atas keluhannya juga pada hari ini yang sudah disampaikan kepada kami di Halo RRI.
2: Iya, terima kasih.
1: Baik, pendengar kita Pak An yang berada di Perum tadi menyampaikan keluhan terkait lampu penerangan jalan. Menurutnya dalam satu minggu terakhir lampu penerangan jalan ini hanya menyala sekitar dua hari, sementara pada hari lainnya tidak menyala. Kondisi ini disebut juga terjadi mulai dari kawasan perkotaan hingga beberapa wilayah permukiman seperti di Perumnas dan Bukit Sangkal, bahkan juga tidak menutup kemungkinan di pertengahan kota seperti di Kol Haji Burlian dan juga Demang Lebar Daun. Untuk informasi dan juga keluhan terkait lampu penerangan jalan ini akan segera kami tindak lanjuti dan kami hubungi juga pihak terkait untuk mendapatkan jawaban dari keluhan tersebut.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Selanjutnya kita kembali bergabung bersama salah satu pendengar di Pro 1 dari Palembang. Pro 1, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Tasa di Palawang di Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Palawang.
1: Baik, mohon izin Pak, dari siapa tadi Pak?
3: Tasul.
1: Pak Tasul ya?
3: Iya,
1: baik. Tasul. Di Empat Lawang Pak ya?
3: Iya.
1: Silakan Pak.
3: Ini kata dari apa ya, bantuan-bantuan BLT itu tidak ada lagi ya. Sampai saat ini sudah bertahun-tahun di Desa Babatan, Lintang Kanan, Empat Lawang. Di mana-mana itu saya dengar-dengar ada bantuan-bantuan BLT, orang lain juga bisa.
1: Bantuan apa Pak?
3: BLT.
1: BLT?
3: Ya, sudah bertahun-tahun tidak ada lagi di Empat Lawang di Desa Babatan Lintang Kanan. Apakah betul tidak ada lagi itu, Bu?
1: Apakah baik selama 4 tahun berturut-turut, Pak ya?
3: Sudah berapa tahun ini tidak ada lagi bantuan BLT.
1: Apakah sebelumnya Bapak pernah menerima bantuan BLT atau belum pernah sama sekali, Pak?
3: Pernah di zaman-zaman Pak Jokowi terus mendapatkan lanjut-lanjut usia. Tapi sekarang tidak ada lagi, khususnya di Desa Babatan Lintang Kanan.
1: Baik.
3: Empat Lawang kebetulan. Kata Pak Prabowo katanya ada bantuan-bantuan BLT, tapi tidak ada lagi sekarang. Apakah betul itu, Bu?
1: Baik. Berarti keluhan dari Pak Tasul ini dari Empat Lawang mengenai bantuan BLT yang selama beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi informasinya, Pak ya?
3: Tidak ada lagi bantuan BLT.
1: Baik, nanti terkait bantuan BLT desa ini khususnya di Desa Babatan Empat Lawang akan segera kami informasikan jawaban dari pihak terkait, Pak Tasul.
3: Ya.
1: Baik, terima kasih banyak sudah menghubungi Halo RRI untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Sehat selalu, Pak Tasul.
3: Iya.
1: Dan pendengar, kita juga barusan mendapatkan laporan dari pendengar kita di Empat Lawang, tepatnya di Desa Babatan, ada Pak Tasul, yang menyampaikan bahwa sebelumnya pernah menerima BLT desa, tetapi sudah sekitar 4 tahun terakhir tidak lagi menerima bantuan tersebut. Yang ingin ditanyakan ataupun ingin kami dapatkan informasi, apakah memang ada perubahan ketentuan atau pendataan sehingga warga yang sebelumnya menerima BLT ini sekarang tidak lagi mendapatkan bantuan. Untuk kondisi ini akan segera kami tindak lanjuti ke pihak terkait untuk mendapatkan informasi segera. Dan kami juga masih undang Anda pendengar untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 309977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami akan menerima laporan dan juga keluhan Anda serta meneruskannya kepada pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut. Informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan di Halo RRI kali ini terkait pawai Karnaval Pembangunan Seni dan Budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin tahun ini diikuti 20 tim. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Munai Serumpun, Bangkalan Balai Rabu 19 Agustus 2026 ini pendengar berlangsung meriah dengan menampilkan beragam kreativitas peserta. Pawai tersebut melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan hingga kelompok umum. Kehadiran para peserta mendapat sambutan antusias tentunya pendengar. Dan Bupati Banyuasin Askolani bersama Wakil Bupati Banyuasin Neta India, Ketua TPPKK Kabupaten Banyuasin Nabila Askolani Putri turut menyaksikan juga kegiatan tersebut. Sejumlah pejabat pemerintah daerah dan unsur masyarakat. Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kemerdekaan ini menjadi bukti bahwa peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Askolani juga mengajak masyarakat untuk mempertahankan nilai gotong royong sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Sementara itu pendengar, Camat Banyuasin 3 Santo selaku ketua pelaksana menjelaskan bahwa pawai tahunan ini diikuti 20 tim. Peserta tersebut terdiri atas kelompok TK, SMP MTS, SMA SMK, MA serta satu tim dari kategori umum. Rangkaian peringatan kemerdekaan di Kecamatan Banyuasin 3 selanjutnya akan ditutup dengan kegiatan pemberian hadiah pada 21 Agustus 2026 di Taman Tugu Pancasila, Kelurahan Pangkalan Balai. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih bersama Anda, Halo RRI.
3: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar program Halo RRI untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Program Halo RRI kami informasikan hadir secara rutin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat sebagai wadah bagi Anda untuk menyampaikan keluhan maupun masukan seputar layanan publik. Bagi Anda yang hendak bergabung, silakan melalui line telepon kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Sembari kita menunggu penelpon ataupun pendengar yang bergabung pada hari ini di Halo RRI untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026, kami memiliki informasi selanjutnya dari Festival Anak Soleh Indonesia 2026 yang kembali digelar di Kabupaten Oku Timur, diikuti 115 anak-anak dan remaja dari 20 kecamatan. Sebelumnya, fasi ini pernah dilaksanakan pada tahun 2011 di Bumi Sebiduk Sehaluan. Para peserta membawa kemampuan terbaiknya di tahun ini yang menjadi momentum tersendiri karena untuk pertama kalinya FASI dilaksanakan melalui sinergi antara BKPRMI, Pemerintah Kabupaten Oku Timur, dan TPPKK Kabupaten Oku Timur sebagai ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan potensi keagamaan sekaligus juga memperkuat pembinaan generasi Qurani. FASI tingkat Kabupaten Oku Timur resmi dibuka Bupati Oku Timur Lan Nosin di Balai Rakyat Cedda Oku Timur pada hari Rabu 19 Agustus 2026. bertepatan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 ini diikuti 115 peserta, utusan Taman Pendidikan Al-Quran dari seluruh kecamatan di Oku Timur. Menurut Bupati Oku Timur, Enos, ini peserta khususnya anak-anak harus tahu bahwa anak soleh itu bagaikan cahaya yang menyinari alam semesta. Bupati menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program kerja Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, khususnya dalam pembinaan anak-anak ini agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Menurutnya pendengar, FASI tidak semata-mata berbicara mengenai siapa yang menjadi juara. Lebih penting dari itu, festival ini menjadi ruang untuk menemukan anak-anak terbaik yang dapat menjadi teladan bagi generasi seusianya. Dari informasi mengenai ratusan peserta yang mengikuti Festival Anak Indonesia di Oku Timur, kita kembali ke informasi selanjutnya. Masih mengenai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Talang Kelapa turut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai perlombaan yang digelar DWP Kabupaten Banyuasin di Jakabaring Sport City Palembang. Tepatnya kemarin pendengar di hari Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar anggota. Ketua DWP Kecamatan Talang Kelapa, Mas Dianawati bersama anggota mengikuti pertemuan rutin bulanan DWP Kabupaten Banyuasin. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DWP Kabupaten Banyuasin, Marisa Utama Erwin. DWP Kecamatan Talang Kelapa ini menunjukkan partisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan tersebut. Kekompakan anggota juga terlihat saat mengikuti perlombaan yang berlangsung dalam suasana meriah dan penuh kebersamaan. Tim DWP Kecamatan Talang Kelapa berhasil meraih juara 1 kostum terbaik dan juara 2 lomba menyusun kata. Capaian tersebut menambah semarak peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi hasil dari kerjasama para anggota. Mas Dianawati mengatakan prestasi yang diraih ini merupakan buah dari kekompakan seluruh anggota DWP Kecamatan Talang Kelapa. Menurutnya pendengar, kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi hiburan dalam menyambut kemerdekaan, tetapi juga memberikan ruang bagi anggota untuk memperkuat hubungan dan membangun kerjasama. Semangat tersebut tentunya diharapkan dapat terus terjaga dalam kegiatan DWP berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar Halo RRI untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Terkait laporan pendengar yang hari ini sudah kami himpun melalui line telepon D369977, ada Pak Azhari tadi dari Sekayu untuk laporan mengenai aliran PDAM yang kurang lancar di sekitar SD Negeri 10 Sekayu. Laporan Bapak juga sudah kami teruskan kepada pihak Perumda Tirtamusi. Pihak PDAM ingin langsung melakukan follow up Bapak untuk memastikan kondisi dan lokasi gangguan secara langsung. Jadi Pak Zari, mohon nanti bisa memberikan nomor yang bisa dihubungi supaya pihak PDAM dapat berkoordinasi langsung dengan Pak Zari dan mengetahui juga lokasi pastinya. Dengan begitu, keluhan mengenai aliran air yang kurang lancar ini bisa segera ditindaklanjuti. Dan selanjutnya ada juga dari Pak Zakaria. Laporan Pak Zakaria tadi sudah kami teruskan juga dan kami konfirmasi ke pihak Perumda Tirtamusi. Dari Staf Humas, Pak Mirzal menyampaikan ingin melakukan follow up langsung untuk memastikan juga lokasi yang Bapak maksud. Jadi Pak Zakaria, nanti boleh disampaikan nomor yang bisa dihubungi supaya pihak PDAM juga bisa berkoordinasi langsung serta mengetahui lokasi pastinya. Dengan begitu, keluhan soal layanan air di wilayah Bapak bisa segera ditindaklanjuti. Dari dua keluhan tadi pendengar, kita beralih ke keluhan selanjutnya, yaitu dari Pak Aan di Perum. Ini akan segera kami informasikan kembali Pak Aan. Dan juga dari Pak Tasul di Empat Lawang terkait laporan BLT. Ini kami masih menghubungi pihak Dinas Sosial untuk mendapatkan jawaban terkait keluhan dari Pak Tasul yang ada di Empat Lawang. Kami masih di Halo RRI pendengar, tentunya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Sembari kita menunggu penelpon yang bergabung ataupun pendengar yang bergabung pada hari ini, baik melalui line telepon ataupun pesan WhatsApp, kami memiliki informasi selanjutnya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mempelajari tata kelola izin pertambangan rakyat di wilayah pertambangan rakyat yang diterapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Studi tiru tersebut dilakukan Wakil Gubernur Sumsel Ciujang saat mengunjungi kantor Gubernur NTB pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Kunjungan itu pendengar menjadi bagian dari upaya Sumatera Selatan mencari referensi dalam penataan aktivitas pertambangan rakyat. Ciujang mengatakan, Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya mineral dan batu bara yang cukup besar. Selain batu bara, Sumatera Selatan juga memiliki potensi emas yang di sejumlah wilayah masih ditambang masyarakat tanpa izin. Menurutnya kondisi tersebut perlu ditangani dengan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjalankan usaha pertambangan rakyat. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yakni mengusulkan sejumlah wilayah ini untuk ditetapkan sebagai WPR. Usulan tersebut telah diakomodir melalui keputusan Menteri ISDM nomor 83.K /MB.01/MEM.B/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang wilayah pertambangan Provinsi Sumatera Selatan. Ia mengatakan pengalaman NTB dalam mengelola pertambangan rakyat dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Sumatera Selatan. Pengelolaan yang tepat pendengar diharapkan mampu mendorong aktivitas pertambangan menjadi lebih legal, tertib, dan berkelanjutan. Selain aspek legalitas, Ciujang juga menekankan pentingnya keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan dalam kegiatan pertambangan rakyat. Pengelolaan pertambangan juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan juga daerah. Kunjungan tersebut disambut Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri bersama jajaran Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Indah mengapresiasi kunjungan Pemprov Sumatera Selatan dan menilai pertukaran pengalaman antar daerah ini penting untuk memperkuat pengelolaan sektor pertambangan. Dan mendengar informasi mengenai Sumatera Selatan yang mempelajari pengelolaan tambang rakyat dari NTB, tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam Halo RRI untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami, baik melalui line telepon maupun di pesan WhatsApp, kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Saya Alvida Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Pro 1 dari Palembang karena setelah ini akan ada rekan saya Esi Armisi di Palembang siang ini.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM. Pro 1 Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda, menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini untuk hari ini ya, di hari Jumat 21 Agustus 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan program Indonesia Sehat. Nanti kita akan berdialog nih seputar self-care management pasien DM tipe 2. Nanti akan bersama dengan narasumber kami ada Joko Triwahyudi, S-Cup NSM Cup, yang merupakan staf di Klat dan juga humas dari Rumah Sakit Rashid Palembang. Nah, nanti pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bisa bergabung ya melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Setelah itu pendengar, pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Dan pendengar, di hari Jumat ya, seperti biasa kami juga akan menghadirkan siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Cahyo Wikramo Palembang. Berikutnya, tepat pada pukul 13 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang dan tentunya program Indonesia Banget yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada pukul 13.30 menit hingga usai rangkaian Palembang.

0: Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah perubahan zaman, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama kita sebagai bangsa. Indonesia Sehat hadir untuk membangun kesadaran, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian, terutama bagi generasi muda yang menjadi masa depan negeri. Inilah saatnya bergerak bersama. Indonesia Sehat, sehat untuk semua, maju untuk bangsa. Indonesia Sehat.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda, pendengar. Saatnya kami hadirkan program Indonesia Sehat untuk hari ini ya, di hari Jumat 21 Agustus 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, hidup dengan diabetes bukan berarti kita tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Dengan pengetahuan, kedisiplinan, dan perawatan diri yang tepat, kadar gula darah dapat lebih terkontrol.

0: terkontrol dan risiko komplikasi dapat diminimalkan. Nah, sebenarnya apa saja yang perlu dilakukan oleh pasien DM tipe 2 ini dalam merawat diri sehari-hari? Misalnya mulai dari pola makan, aktivitas fisik, kepatuhan minum obat, pemantauan kadar gula darah, hingga perawatan kaki. Ini semuanya akan kita bahas dalam program Indonesia Sehat bersama dengan narasumber kami, pendengar, yang sudah hadir ya di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan siang hari ini. Ada Mas Joko Triwahyudi, Eskep NSMK, yang merupakan staf Diklat dan juga Humas Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang. Sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Si langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat siang Mas Joko.
1: Waalaikumsalam Mbak Esi, selamat siang.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah, masih sehat.
0: Oke, terima kasih untuk waktunya. Tapi izin Mas Joko, mungkin nanti lebih sedikit mendekat ke mikrofon ya, agar suaranya juga bisa terdengar dengan lebih jelas. Siap. Baik pendengar, tentunya dalam program ini kami juga undang peran serta Anda yang ingin ikut bergabung. Jadi silakan bisa menghubungi kami melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya program ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik Mas Joko, ini untuk mengawali perbincangan kita di kesempatan siang hari ini, tema yang kita hadirkan self-care management pasien diabetes mellitus atau DM tipe 2 ya. Boleh disampaikan untuk pendengar secara singkat ya, apa sih yang dimaksud dengan diabetes mellitus tipe 2 atau DM tipe 2 ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Esi. Jadi kalau mau menjelaskan DM tipe 2, pasti kalau sudah ada tipe 2 berarti ada tipe 1 juga kan ya. Sebenarnya ada 3 atau 4 tipe DM, namun yang paling umum diketahui itu ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu ibaratnya keturunan, tipe 2 ini bisa dikatakan sebagai karena pola hidup, seperti itu. Karena pola hidup bisa juga sedikit dipengaruhi oleh keturunan, namun biasanya dia lebih dipengaruhi oleh pola hidup kita sehari-hari, mulai dari pola makan, pola aktivitas, sampai kebiasaan konsumsi gula, itu sih biasanya.
0: Oke, nah ini kalau berbicara mengenai faktor risiko ya yang dapat meningkatkan seseorang mengalami DM tipe 2, ini apa saja nih Mas Joko?
1: Siap, jadi memang seperti sudah saya jelaskan tadi, selain pola hidup, ada juga faktor risiko. Mungkin kalau kita sebut ada faktor risiko yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah, ibaratnya modifiable dan non-modifiable, ibaratnya gitu ya. Nah kalau yang non-modifiable itu yang saya sampaikan tadi, keturunan, usia, itu salah satu yang tidak bisa diubah, sama jenis kelamin. Nah kalau yang tidak bisa diubah, yang bisa diubah maksud saya itu adalah pola makan, kemudian pola aktivitas fisik, kebiasaan merokok juga, kemudian sebenarnya ada salah satu itu obesitas. Sebenarnya obesitas itu bisa juga bisa kita atur atau kita modifikasi dengan menjaga pola makan dan aktivitas fisik yang baik sehingga bisa menurunkan risiko untuk obesitas begitu. Jadi beratnya faktor risiko ini adalah faktor-faktor yang memberikan beberapa kalau orang sudah kena atau memiliki beberapa faktor tersebut, dia lebih mungkin terkena untuk DM tipe 2-nya gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang yang tidak memiliki faktor risiko juga tetap bisa kena. Namun orang yang memiliki faktor risiko tadi lebih persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki faktor risiko tadi. Begitu.
0: Oke. Baik Mas Joko, ini kan topik yang kita hadirkan di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini mengenai self-care management ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan self-care management pada pasien DM2 ini Mas Joko?
1: Baik, sebenarnya kalau self-care management itu bahasa umumnya atau mudahnya kita memahami itu bahwa pasien itu memiliki peran yang bisa dikatakan paling signifikan dalam perawatan DM-nya sendiri begitu. Jadi self care management itulah perawatan diri sendiri atau manajemen perawatan diri dalam proses pengobatan diabetes mellitus. Jadi memang kita setiap rutin ya, setiap bulan itu mungkin kita harus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, entah itu ke klinik atau ke rumah sakit untuk bisa dikontrol atau dan sebagainya. Namun itu hanya satu hari dalam satu bulan. Nah, sisa 30 harinya atau 29 harinya itu full kita semua yang mengatur. Jadi kita harus bisa memanage diri kita, pola kita, hidup kita agar sisa dari satu hari setelah kita kontrol dengan dokter tadi itu kita bisa tetap menjalankan manajemen hidup yang baik. Artinya karena DM itu sebenarnya kalau kita menelisik ke belakang gitu ya, penyakitnya itu tidak terlihat secara, kalau kita belum ada gejala ya, itu tidak terlihat seperti biasa gitu, akan terlihat seperti orang biasa begitu, karena dia akan mulai memberikan dampak yang buruk itu apabila sudah ada komplikasinya. Nah, self-care management ini tadi itu bagaimana kita menjaga agar tubuh kita itu tidak sampai terkena komplikasinya. Jadi tubuh pasien itu tidak sampai terkena komplikasinya, karena itulah yang paling berbahaya. Karena komplikasinya juga cukup banyak begitu, Esti.
0: Oke, nanti untuk menghindari dampak buruk atau komplikasi yang ada gitu ya, apa yang harus dilakukan Mas Joko?
1: Yang harus dilakukan salah satu ya seperti yang saya sampaikan tadi, self care management. Jadi self care management ini sebenarnya kalau kita menurut beberapa sumber atau beberapa referensi, kita sebenarnya ada 5 pilar dalam dalam self care management yang sudah disebutkan Mbak Esi sebelumnya di awal tadi sebenarnya, yaitu dari mulai menjaga pola makan, kemudian aktivitas fisik, kemudian menjaga minum obat tetap rutin. Salah satunya juga baik itu entah obat oral ataupun obat insulin atau injeksi, kemudian juga edukasi, dan satu lagi itu memantau gula darah. Jadi kita tuh biasanya orang DM tuh punya alat gula darah sendiri begitu. Jadi kalau misalnya yang pertama tuh kita mungkin bahas satu-satu dulu ya, pola makan ya, karena pola makan itu mungkin ada beberapa bukan anggapan sih, mitos lah gitu, bahwa orang DM tuh nggak boleh lagi makan nasi. Itu sebenarnya salah juga. Yang benar itu adalah kita harus menimbang, bukan menimbang dalam artian harus ditimbang benar ya, kita harus memperkirakan nasi yang kita makan itu sudah sesuai dengan anjuran dokter. Jadi saat pasien itu didiagnosa DM, ibaratnya DM tipe 2, itu pasti nanti akan ada sesi konsultasi dengan gizi klinik begitu. Nah, pada saat nanti sudah sesi konsultasi akan dijelaskan nih, nasi porsinya berapa, kemudian apa saja makanan yang boleh dimakan, apa saja makanan yang boleh dimakan namun dibatasi, dan apa yang ibaratnya tidak boleh dimakan sama sekali. Nah, kemudian baik itu nasi ataupun jenis nasinya juga nanti bisa juga dipilih, misalnya mau nasi merah atau nasi, kalau orang bilang tuh nasi dingin ya. Nasi dingin itu sebenarnya juga salah satu trik atau upaya biar kita tuh gula darahnya nggak langsung naik tinggi gitu ya. Nah, kemudian juga baik makanan pengganti lainnya, misalnya kita tidak makan nasi tapi kita sudah makan roti misalnya gitu ya, atau kita sudah makan singkong atau ubi gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk karbohidrat. Jadi harus ditentukan mulai dari jenisnya, jumlahnya, serta frekuensinya gitu. Kemudian yang kedua itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik tidak harus olahraga kok. Jadi tidak harus olahraga berat, tidak harus olahraga yang ibaratnya kita harus lari terus, itu enggak. Yang paling ringan mungkin kita dengan bisa jalan kaki. Kalau biasanya sih kita, kalau orang DM itu sudah diinformasikan bahwa 30 menit dalam satu hari, minimal 5 hari dalam satu minggu begitu. Nah, kemudian farmakologi itu kita rutin minum obat, karena memang salah satu yang menjadi beban bagi pasien DM tuh dia harus minum obat rutin setiap hari selama hidupnya begitu. Mungkin itu capek lah atau bagian dan sebagainya gitulah ya. Jadi memang walaupun kita dalam artian nanti saat cek gula darah, nanti ini yang keempat sekalian bahas ya. Jadi kita harus rutin cek gula darah, dan pada saat kita cek gula darah ternyata kita sudah normal gitu. Nah, artinya itu bukan sembuh dalam arti yang sebenarnya. Artinya kita hanya terkontrol. Nah, terkontrol itu karena obat-obatan, kemudian karena insulin sudah kita injeksikan gitu. Dan yang terakhir itu adalah edukasi, atau kita harus memahami dengan benar gejala-gejala komplikasi yang mungkin bisa muncul. Karena kalau kita tidak memahaminya, takutnya nanti sudah kebablasan komplikasi, dan itu yang paling ditakutkan dari penyakit DM ini, komplikasinya kemana-mana. Begitu mungkin, Mbak Esi.
0: Oke, baik Mas Joko, ini tertarik mengenai makanan tadi ya. Ini yang seringkali menjadi tantangan bagi DM ya, para pengidap DM seperti itu Mas Joko. Bagaimana mengatur pola makan yang lebih tepat ya, utamanya untuk menghindari makanan-makanan manis seperti itu, Mas Joko?
1: Baik, sebenarnya kalau mungkin menghindari itu tidak harus ya, karena saat orang terdiagnosa DM itu dipikirannya sudah pasti, wah saya ini sudah haram makan manis-manis semuanya gitu. Sebenarnya nggak gitu juga sebenarnya, Pak.
0: Nggak gitu juga ya.
1: Jadi karena memang yang benar itu adalah tetap ibaratnya kita harus, misalnya begini ya, misalnya kita dibatasin tuh makan nasi pagi hari gitu. Nah, yang dibutuhkan pada pasien DM itu adalah kepatuhan untuk jangka yang sangat panjang seumur hidupnya. Jadi kalau misalnya dia patuh hanya dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan setelahnya itu dia nggak patuh, untuk apa gitu? Jadi yang dibutuhkan adalah kepatuhan jangka panjang, di mana harus dilatih mulai dari sejak terdiagnosa DM. Nah, yang harus dilatihnya bagaimana? Mulai membatasi, bukan tidak melarang sama sekali. Mulai membatasi hal-hal yang sifatnya manis, yang mana itu kita harus bisa mengontrol. Jadi misalnya kayak gini. Mungkin pasien-pasien DM sudah memiliki self warning atau peringatan diri sendirinya. Misalnya kalau dia tanda-tandanya, misalnya sudah kakinya sudah mulai kesemutan, oh sudah tinggi nih gula darahnya. Misalnya waktu kencing ternyata banyak berbuih gitu. Nah itu juga salah satu yang menunjukkan bahwa gula darah sudah mulai tinggi, atau pada saat berbicara aromanya tidak enak. Nah itu juga salah satunya. Jadi sudah mulai tanda-tanda muncul itu akhirnya kita sudah harus aware tuh. Nah, oh nggak boleh lagi kayaknya, ini sudah terlalu banyak nih makan. Nah itu harus kita harus mengurangi diri lagi. Nah memang salah satu syarat atau mungkin salah satu pilar yang harus kita laksanakan setiap hari itu adalah kita harus kontrol gula darah itu dengan sangat rutin. Karena saat tinggi, oh kita kemarin makan apa sih? Oh makan ini, oh, artinya kita harus kurangin. Ternyata pada saat nanti kita ternyata sampai rendah nih, misalnya di bawah 70 atau di bawah 50, wah kok sampai rendah ini ternyata kurang makan gula. Nah, jadi ibarat kita harus mengontrol diri kita sendiri itu, karena pas self management itu benar-benar salah satu cara agar kita bisa terhindari dari komplikasi. Dan salah satu komplikasi yang paling berbahaya itu adalah komplikasi akutnya itu adalah hipoglikemia, atau tiba-tiba turun gula darah begitu, Mbak Esi.
0: Baik. Nah, tadi disampaikan juga mengenai olahraga yang juga harus dilakukan ya oleh pasien DM tipe 2 ini ya, Mas Joko ya. Ini mungkin boleh disampaikan juga untuk pendengar kita bagaimana cara untuk bisa memulai kembali aktivitas fisik secara bertahap, khususnya untuk berolahraga, untuk pasien yang mungkin udah lama nih gak berolahraga, Mas Joko.
1: Baik, untuk olahraga nih mungkin memang ibaratnya sesuatu yang lebih susah dibandingkan menjaga pola makan, menurut saya gitu. Karena kenapa? Apalagi dengan aktivitas kita yang sangat tinggi ya. Kita mungkin kerja di kantor, mungkin berangkat jam 8 atau jam 9, pulang jam 4 atau jam 5 sore, dan waktu olahraganya itu sudah mulai sangat terbatas. Nah mungkin saat ini sudah ada beberapa fasilitas yang bisa memantau langkah kita, seperti smartwatch. Jadi kita bisa melihat berapa langkah sih kita dalam satu hari gitu sudah. Nah mungkin tidak harus begitu juga, yang paling umum atau yang paling mudah kita lakukan itu adalah dengan jalan kaki minimal 30 menit dalam satu hari. Minimal juga 5 hari dalam satu minggu, itu minimalnya gitu. Jadi olahraga itu tidak harus olahraga berat. Tidak harus olahraga berat, tidak harus olahraga yang sifatnya permainan, tidak harus juga dalam sifatnya yang apa ya, misalnya badminton atau sepak bola, itu tidak harus seperti itu, tapi cukup dengan jalan kaki aja itu sudah cukup. Yang penting itu, yang penting dari olahraga itu bukan mulainya kapan, tapi itu konsistensinya gitu. Jadi kita harus tetap konsisten, karena tujuan kita itu adalah ingin, karena kita makan, saat kita makan itu energi masuk dalam tubuh. Dengan aktivitas kita yang rendah, energi tadi akan disimpan dalam bentuk cadangan gula, yang artinya itu bisa juga meningkatkan gula darah dalam tubuh kita. Nah, untuk membakar energi yang kita makan tadi, kita harus melaksanakan aktivitas fisik yang cukup agar energi yang masuk itu terbakar gitu ibaratnya. Jadi dengan jalan kaki lah minimal dalam 30 menit dalam satu hari itu sudah bisa mulai mengatur ritme dari pertukaran energi antara energi dengan aktivitas fisik kita. Mungkin itu, Mbak Desi.
0: Baik, untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Tema yang kami hadirkan melalui Dialog Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini, pendengar, mengenai self-care manajemen pasien DM tipe 2 bersama dengan narasumber kami, ada Mas Joko Triwahyudi, S-Cup NS M-Cup, yang merupakan staf di Klat dan juga Humas di Rumah Sakit Rashid Palembang. Jadi untuk Anda juga bisa bergabung melalui kanal YouTube Pro1 RRI Palembang ya, langsung aja bisa bertanya ataupun juga ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan terkait tema yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Baik, Mas Joko, ini terkait juga tentunya dengan pemantauan gula darah seperti itu ya untuk pasien DM tipe 2. Ini bagaimana dengan kepatuhan pasien khususnya dalam mengkonsumsi obat diabetes sesuai dengan anjuran dokter? Seberapa penting nih?
1: Baik, jadi kalau kita mau memilah dan memilih mana yang paling penting dari 5 pilar tadi, sebenarnya semuanya penting gitu. Namun memang obat itu sesuatu yang juga tidak bisa digantikan. Meskipun ada yang mengatakan bisa digantikan, namun memang jadi seperti ini. Banyak pasien itu yang sudah beralih dalam bentuk konsumsi obat-obatan dengan memantau atau melakukan pola hidup yang sangat ketat sekali. Ibaratnya membatasi semua konsumsi gula, membatasi semua konsumsi apa namanya, dia karbohidrat atau nasi tadi, sedangkan mengurangi obat. Praktek tersebut sebenarnya tidak sebenarnya salah, namun harus dalam pemantauan yang sangat ketat. Jadi harus konsultasi dengan dokternya, harus konsultasi dengan ahli gizi, kemudian juga harus konsultasi dengan pihak-pihak yang mungkin dalam artian memahami pengobatan komplementer alternatif. Karena kalau kita tidak berkonsultasi, takutnya nanti misalnya nih kita nggak minum obat, kita hanya membatasi gula atau membatasi makan, namun kita lalai misalnya nih, kita masih ngemil misalnya. Nah, ngemil itu juga bentuk dari asupan gula yang sangat tinggi sebenarnya gitu. Nah, kalau kita tidak minum obat namun kita masih ngemil, sama aja. Jadi harus ada konsultasinya, dan yang tadi disampaikan Mbak Esi tadi tentang cek gula darah rutin itu juga sangat penting, karena memang dengan memantau gula darah kita secara rutin, kita bisa tahu misalnya hari ini kita mau cek, oh kemarin kita makan apa sih, atau barusan kita makan apa sih, oh artinya kita ada yang salah nih kalau misalnya tinggi nih. Nah, jadi kita bisa lebih aware, kita tuh lebih paham kita tuh harusnya mengapain selanjutnya begitu. Jadi untuk cek gula darah, kemudian untuk obat-obatan itu semuanya sangat penting sekali. Dan obat-obatan juga kita tidak bisa asal mencari informasi. Misalnya kita mencari di Google nih misalnya nih, atau di AI, kan sudah banyak AI ya. Kita sudah tentuin sendiri, oh kayaknya obatnya ini deh. Itu juga nggak bisa, karena jenis obat diabetes sangat banyak, meskipun nggak terlalu banyak bener sih, cuman tetap harus terkontrol gitu. Jadi harus sesuai dengan saran dokter, dan injeksinya juga harus sesuai dengan saran dokter. Karena kalau tidak, yang bahaya tadi komplikasi hipoglikemi. Karena kalau sudah salah obat misalnya, ternyata hipoglikemi, dan itu sangat bisa sampai menyebabkan kematian karena gula darah yang sangat rendah gitu. Mungkin itu.
0: Baik, Mas Joko, ini kalau untuk pasien yang lupa minum obat atau merasa gitu ya kadar gula darahnya sudah membaik sehingga ingin menghentikan obat sendiri, itu gimana?
1: Ini juga ada beberapa mungkin yang orang bertanya. Jadi kalau udah ngerasa udah sehat, jadi berhenti minum obat gitu. Sebenarnya itu juga tidak disarankan karena kita itu gula darah kita normal karena kita terkontrol ibaratnya. Jadi orang DM itu tidak ada ibaratnya kata sembuh, adanya kata terkontrol. Nah, terkontrolnya oleh apa ya? Karena obat tadi. Jadi kalau kita hentikan obatnya ya nanti akan balik lagi gitu. Nah, tadi itu kalau misalnya memang ada keinginan untuk beralih ke jalur komplementer alternatif, itu akan sangat panjang prosesnya dan tidak bisa langsung ujuk-ujuk. Misalnya kita langsung stop semua obat, itu nggak bisa. Jadi harus ada tahapan, kemudian harus ada persiapan juga, dan itu tadi harus ada konsultasi juga, karena sangat tidak disarankan apabila tidak berkonsultasi dulu karena takutnya nanti kita komplikasinya bisa lebih parah jatuhnya gitu.
0: Oke. Baik, nah ini selain dari kadar gula darah gitu ya, pemeriksaan atau ada kondisi yang perlu diperhatikan untuk mencegah komplikasi diabetes tadi seperti yang disampaikan Mas Joko, apalagi nih yang harus diperhatikan atau menjadi catatan?
1: Siap, jadi memang komplikasi DM itu yang paling mungkin udah banyak ada anggapan ya, misalnya DM itu ada DM kering, ada DM basah gitu katanya. Sebenarnya itu juga nggak benar, apa kurang tepat gitu, karena memang posisinya pasien DM yang kan kalau DM kering itu misalnya tidak ada luka gitu di kakinya, kalau DM basah ada luka di kakinya gitu. Sebenarnya komplikasi DM itu yang paling sering sih ya, yang paling muncul, banyak muncul juga itu adalah luka di kaki ya, atau ibaratnya kalau kita sebut namanya ulcus diabeticum atau bahasa lain juga gangren gitu ya. Nah, kalau sudah muncul luka di kaki itu sulit sembuh. Jadi alasannya kenapa sulit sembuh? Jadi kalau DM itu komplikasinya dibagi menjadi dua kelompok ya secara garis besar ya, yaitu ada makrovaskuler, ada mikrovaskuler, ibaratnya yang menyerang di pembuluh darah kecil dan ada juga yang menyerang di pembuluh darah besar. Nah, kalau yang menyerang di pembuluh darah kecil biasanya dia lebih yang sifatnya di pembuluh darah kecil, misalnya di mata, kemudian di ujung-ujung kaki, kemudian di ujung saraf dan sebagainya. Jadi kalau misalnya di kaki ini posisi yang paling jauh dari jantung, ibaratnya pembuluh darah sudah mulai banyak rusak di sana. Okay. Dan pada saat nanti misalnya nih orang DM yang gula darahnya sangat tinggi, pembuluh darah banyak rusak di ujung-ujung kaki, ujung tangan, itu sudah mulai kebas rasanya, tidak ada rasa, kemudian saat ada luka, lukanya akan sangat sulit sembuh karena suplai oksigen, suplai darah ke sana itu sudah mulai kurang gitu. Jadi ibaratnya itulah yang membuat luka sulit sembuh gitu.
0: Baik, Mas Joko, kita terima atensi dari pendengar ya. Sudah tersambung Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
2: Bapak Yono di Muara Enim.
0: Pak Yono di Muara Enim. Silakan Pak Yono, ada pertanyaannya.
2: Ini manusia sehat.
0: Indonesia sehat.
2: Indonesia sehat. Lagi nih Mbak ya,
0: sayang. Silakan.
2: Sebelum hujan harus sedia payung.
0: Betul.
2: Ya, kalau saya kan, saya kan mau ke kebun kan. Nah, saya sudah siap saya obat kalau pening kepala. Kalau itu aja Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yono di Muara Enim. Mulai disampaikan mungkin terkait dengan pencegahan seperti itu ya.
1: Siap, Mas, mungkin itu tadi
0: Joko,
1: maksudnya.
0: Ya, maksudnya gitu ya. Iya. Pak Yono. Oke, sudah ada penelpon kembali. Ini langsung saja kami sapa Pro 1, selamat siang. Iya, saya sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar ingin ikut bergabung di line telepon 0711-369977. Mungkin boleh ditanggapi Mas Joko dari pertanyaan Pak Yono ya. Tadi ya.
1: Pak Yono, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang pencegahan itu merupakan satu yang sangat penting ya Pak ya. Jadi untuk pencegahan itu yang pertama itu adalah melaksanakan yang ibaratnya pola hidup yang sehat. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang ibaratnya tidak mengandung gula yang terlalu tinggi. Jadi misalnya kita makan nasi itu sudah mulai dibatasin. Maksudnya dalam artian dibatasi begini, di sini adalah kita tidak mengkonsumsi nasi yang tidak kebutuhan kita gitu. Jadi misalnya nih.
0: Oke. Baik, kita sapa kembali. Oh, saya sekali terputus, boleh dilanjutkan ya, Mas Joko.
1: Ya, siap. Kasih lanjutan Pak Yono. Jadi misalnya Bapak aktivitasnya di ladang nih, itu sudah termasuk aktivitas besar, aktivitas berat. Itu boleh makan nasi sebesar dengan kebutuhannya. Jadi misalnya satu piring setengah nggak masalah. Asal konsumsinya sesuai dengan aktivitasnya. Namun bagi orang-orang yang memiliki aktivitasnya tidak terlalu tinggi, misalnya nih, aktivitasnya hanya di kantor duduk gitu, itu makannya atau konsumsi kebutuhan energinya nggak terlalu tinggi itu. Nah itu juga harus membatasi. Jadi makan di sini bukan harus makan sedikit untuk semua orang, enggak. Jadi sesuai dengan kebutuhan aktivitas kita. Misalnya aktivitas kita atlet juga, misalnya kita sering lari pagi. Nah itu juga termasuk salah satu pola aktivitas yang berat gitu. Jadi kita juga bisa mengatur atau mempersiapkan makan yang sesuai dengan aktivitas kita. Kemudian salah satu lainnya juga itu dengan tidak merokok, Bapak ya. Karena merokok juga salah satu sumber penyakit untuk semua penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi dengan rusaknya pembuluh darah juga bisa meningkatkan kemungkinan untuk mengarah ke diabetes mellitus juga begitu. Mungkin untuk pencegahan yang paling optimal itu sih begitu, Pak.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Mas Joko. Siap. Pendengar juga yang ingin ikut bergabung masih ada kesempatan ya di line telepon 0711-369977. Tapi sebelumnya kita break dulu ya. Mas Siap. Joko juga pendengar pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat. Indonesia Sehat.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
4: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
5: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
4: Iya, Kak. Makasih ya.
5: Bagaimana? Seger kan?
4: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
5: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
6: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
7: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
8: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895 0412 2977 atau bersama Jafar 0851 831 58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
3: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat.
0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Indonesia Sehat dengan tema Self Care Management Pasien DM Tipe 2 bersama dengan narasumber kami ada Mas Joko Triwahyudi S.Kep NS M.Kep yang merupakan staf diklat dan juga humas di Rumah Sakit Rashid Palembang ya. Ada yang ingin ikut bergabung silakan. Masih ada kesempatan, kami tunggu atensinya, bisa melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-792-79090. Acara ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Mas Joko, kita langsung ke penelpon ya. Sudah tersambung. Pro 1, selamat siang.
9: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Iya, Indonesia sehat.
9: Indonesia sehat.
0: Oke, okay. Dengan Bapak siapa di mana?
9: Dengan Pak Adi
0: di sekarang ya. Oke.
9: Iya,
0: Pak Adi silakan, ada pertanyaan apa Pak Adi?
9: Assalamualaikum Pak Joko.
1: Waalaikumsalam Pak Adi.
9: Iya, ini kita nih dekat kan, dekat luar
0: negara. Tetanggaan ya.
9: Tetanggaan. Ini Pak Adi, yang saya tanyakan ini tanda-tanda DM itu apa itu? Selain besar, saya sudah pernah cek ini, tapi ini itu gula darah saya normal katanya. Tapi itu di ini sering kesemutan ini. Nah itu tanda-tandanya DM itu apa gitu? Kiranya terima kasih Pak.
0: Terima kasih.
9: Pak Joko ya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Sukarami. Silakan Mas Joko, tanda-tanda DM ini apa sih?
1: Baik, terima kasih Mbak Esi. Jadi tanda-tanda DM memang yang muncul paling sering itu yang kelihatan gitu Pak ya, itu kita sering lapar. Jadi kita sudah makan namun kita masih lapar gitu. Nah kedua, kita sering kencing di malam hari. Gak harus juga malam hari sih, tiba-tiba kencing, dikit-dikit kencing gitu. Itu yang paling juga yang sering muncul juga. Jadi kalau untuk kesemutan itu sebenarnya bukan gak semuanya ke arah DM, tapi bisa kemana-mana juga gitu. Salah satunya memang DM, tapi DM biasanya kalau sudah yang kesemutan itu sudah bisa mengurangi atau sudah muncul ibaratnya kayak bisa dikatakan gula darah sirkulasi darah sudah mulai terganggu di ujung-ujung saraf begitu. Tapi yang paling sering muncul tuh sering lapar dan sering haus begitu.
0: Kita sapa penelpon lainnya ya, Mas Joko Pro 1, selamat siang.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Mulih ya.
10: Iya Mbak.
0: Silakan Oma Ana, ada pertanyaan apa?
10: Terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum Pak Joko ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Betul Oma.
1: Ya, iya, Ibu.
10: Pak mau nanya nih Pak ya, suami ini selalu tensinya tinggi terus ya, tinggi gitu. Apa memang tensinya itu bisa keturunan dari orang tua juga? Karena memang orang ini kayaknya semuanya nggak apa namanya diabetes semua gitu.
1: Izin yang tinggi apa? Tadi apa Bu?
10: Ah?
1: Yang tinggi tadi apa tensinya?
10: Tensi.
1: Oh tensi ya.
10: Oh memang kayaknya orang ini ya keturunan diabetes gitu. Diabetes itu keturunan juga ya, genetik ya Pak Pak Joko ya. Apakah memang ada ini, tensi ini ada dari pengaruh makanan nih, nggak bisa jadi terlalu tinggi tensinya gitu? Apa darah tinggi lah namanya itu ya Pak Joko ya?
1: Baik, okay. Baik siap Bu.
0: Itu aja Oma?
10: Iya, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabumuli. Silakan Mas Joko.
1: Ya, siap Oma Ana ya. Jadi kalau tensi, sebenarnya kalau tensi itu juga salah satu penyakit kalau kita sebut sebagai degeneratif atau degeneratif ya. Jadi penyakit yang sering muncul pada usia lanjut. Atau semakin bertambahnya usia, semakin muncul juga, semakin besar kemungkinan untuk muncul. Jadi penyebab salah satunya juga pola makan. Jadi penyakit-penyakit degeneratif itu biasanya berkaitan langsung dengan pola hidup kita gitu. Salah satunya tensi. Nah kemudian kalau DM apakah keturunan? Jadi dikatakan keturunan banget itu dia yang mungkin DM tipe 1. Jadi mulai dari kecil, dari anak-anak dia sudah kena DM. Yang artinya produksi insulin benar-benar rusak, tidak bisa diproduksi lagi. Nah namun terkadang ada juga yang DM tipe 2 itu dia dipengaruhi sedikit dari keturunan. Jadi misalnya orang tuanya atau mungkin mbahnya atau mungkin ibunya atau ayahnya langsung itu DM, itu kemungkinan untuk kena DM juga lebih besar kemungkinannya gitu. Dan kemudian apakah ada kaitannya antara DM dengan tensi? Karena DM tadi ibaratnya penyakit yang bisa menjalar kemana-mana. Salah satunya kan yang menyerang pembuluh darah kecil ataupun besar. Nah jadi ya sangat mungkin itu bisa berkaitan. Namun lebih baik kalau misalnya memang tensinya tinggi namun gula darahnya normal, itu lebih baik dikonsulkan langsung aja ke dokternya Bu ya. Karena memang untuk penanganan apalagi kalau misalnya hipertensinya sudah terlalu udah lama gitu, pemeriksaan mungkin lebih kompleks lagi untuk melihat. Karena salah satu hipertensi juga memiliki banyak target, organ target yang bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Jadi kalau misalnya memang sudah lama, apakah sudah terjadi komplikasi atau tidak begitu. Termasuk juga konsumsi obat juga, kita tidak boleh langsung asal-asal kita konsumsi obat. Misalnya kita tanya sama apotek, obat hipertensi apa gitu misalnya. Mungkin akan disampaikan, tapi kita untuk dosis dan sebagainya itu kita juga belum pasti. Jadi lebih baik kita konsultasi dulu ke dokter, minimal dokter umum. Kita bisa tanya, kemudian kita bisa dapat resepnya untuk konsumsi obatnya. Mungkin begitu, Mbak Ana.
0: Baik, terima kasih penjelasannya, Mas Joko. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan masih ada kesempatannya ya. Bisa langsung melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Baik, kita sapa kembali, sudah tersambung via telepon. Pro 1, selamat siang.
11: Selamat siang, Mbak Isi Armusi.
0: Iya, Pak Zakaria di Kenten ya.
11: Iya, betul.
0: Silakan pertanyaannya, Pak Zakaria.
11: Ya, selamat siang, Pak Joko.
1: Siang, Pak Zakaria.
11: Iya, terima kasih penjelasannya. Ini, saya mau tanya tadi, masalah DM tadi, kan suka buang air kecil kalau malam ya, itu seberapa banyak, seberapa seringnya? Apakah 2 kali apa, minimal atau seperti apa gejala yang sebenarnya? Kemudian masalah hipertensi itu tuh kalau misalnya tensi darahnya sudah rata-rata 140-130, apakah masih normal untuk usia-usia lansia di atas 50 gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Silakan Mas Joko.
1: Baik Pak Zakaria ya, jadi kalau untuk berapa banyak gitu, berapa sering gitu kita kencing di malam hari, sebenarnya tolak ukur pastinya memang tidak ada gitu Pak ya. Namun, jadi kan kita pasti sudah merasa nih bahwa kita sebelum tidur misalnya kita kencing gitu, ternyata kita malam, pas di tengah malam kita harus kencing lagi gitu, atau mungkin bisa sampai 2 atau 3 kali gitu. Itu termasuk salah satu yang mungkin jadi warning juga. Ini kan harusnya, normalnya itu kan manusia itu bisa menahan kencing sampai pagi lagi kalau misalnya dia harus kencing, sudah kencing sebelum tidur gitu. Nah tapi pada saat, namun itu juga harus diperhatikan kalau misalnya sebelum tidur habis kencing ternyata minum banyak banget misalnya sampai 2 gelas gitu. Kalau kencing di malam hari itu masih normal, masih wajar gitu. Namun kalau tidak misalnya kita hanya minum mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam sebelum tidur atau mungkin pas mau tidur kita hanya minum secukupnya. Namun kita harus kencing 2 atau 3 kali itu mulai mungkin harus kita awasi. Namun selain itu juga kita harus melihat apakah kita sering lapar atau tidak. Misalnya kita sudah makan nih, ternyata setelah makan beberapa jam lagi kita lapar lagi gitu. Selain itu juga mungkin untuk antisipasi Pak, mungkin Pak kalau misalnya sudah merasa ada gejala-gejala yang muncul, coba dicek dulu aja gula darahnya. Gula darah sewaktu itu 2 jam setelah makan. Jadi misalnya kita makan jam 12 siang, kita ceknya di jam 2 gitu. Nah, kalau misalnya dia normalnya kan harusnya di bawah 200 ya. Kalau dia sudah di atas 200, mungkin bisa diperiksakan langsung ke dokter untuk pengobatan selanjutnya gitu. Nah, kemudian untuk hipertensi, hipertensi di usia 50 tahun 140 sampai 130 gitu, Pak ya. Sebenarnya kalau berdasarkan dengan pedoman yang disampaikan oleh AHA itu 130 sudah grade 1 sebenarnya, Pak. Namun memang ada baiknya kita sudah mulai menjaga gitu, Pak ya. Menjaga, namun ibaratnya kalau gejala DM itu kan gejala hipertensi itu kan biasanya lebih ke kepala ya, pusing dan sebagainya gitu, Pak ya. Nah, kalau misalnya memang gejala-gejala belum muncul, mungkin kita lebih kepada kontrol makan dan pastikan juga untuk kontrol terus, untuk cek terus tensinya gitu. Kalau misalnya memang masih sekitar itu, masih dianggap sedikit wajar lah. Memang optimalnya itu maksimal 120, itu yang paling optimal emang. Namun kalau sudah di atas sedikit, sudah mulai warning aja. Ada baiknya juga kita konsultasi ke dokter juga langsung untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut begitu, Pak.
0: Baik. Ya, Mas Joko, ini terkait dengan peran keluarga tentunya dalam membantu pasien DM tipe 2 untuk menjalankan self-care management secara konsisten, ini seperti apa nih, Mas?
1: Baik, terima kasih, Mbak Esi. Peran keluarga kalau dihitung-hitung juga mungkin bisa sekitar, atau mungkin malah kalau sudah lama itu bisa sampai 50% ke atas gitu ya. Kenapa? Mm-hmm. Karena orang DM itu kejenuhannya sangat tinggi sekali, tingkat jenuhnya. Jadi dia harus minum obat setiap hari, dia harus suntik juga setiap hari, atau mungkin bahkan ada yang 3 hari, 1 hari 3 kali dan sebagainya gitu. Terkadang sudah mulai ada muncul jenuh, males, kemudian cobalah, gak usahlah gitu. Nah, itu harus, peran keluarga itu sangat penting, karena memang kalau kita tidak diingatkan oleh keluarga, itu mungkin kita bisa, ya udah males lah, apalagi kita sudah mulai jarang kontrol. Nah, kalau sudah jarang kontrol, sudah jarang cek gula darah, itu sudah mulai agak membahayakan. Jadi harus keluarga terdekatnya harus mulai menyemangati lagi, memberikan dukungan support mental gitu. Jadi ibaratnya kalau sebagai pengingat lah keluarga gitu, karena memang orang DM ini pengobatannya kan sepanjang selama sisa hidupnya gitu. Jadi tingkat jenuhnya sangat tinggi dan mungkin kemungkinan untuk malas itu sudah sangat tinggi juga gitu, Mbak.
0: Dari Rumah Sakit Ar-Rasyid sendiri ya, untuk memberikan edukasi dan juga mungkin membantu pasien diabetes meningkatkan kemampuan self-care manajemennya, ada seperti apa, ada program atau?
1: Oh ya, kita sudah ada spesialis penyakit dalam. Okay. Jadi memang kalau misalnya memang ada masalah yang berhubungan dengan DM, itu mungkin bisa konsultasi juga langsung penyakit dalam. Namun kalau misalnya memang ibaratnya dari rumah sakit, kita juga ada beberapa kegiatan rutin gitu. Jadi setiap beberapa periode itu kita mengadakan kayak sejenis penyuluhan kepada pasien-pasien yang ada di penyakit di rawat jalan itu tentang beberapa penyakit, salah satunya adalah penyakit DM, karena penyakit DM juga merupakan yang paling tinggi, yang selalu yang tinggi untuk prevalensinya di Indonesia gitu. Jadi termasuk salah satu target kita untuk diberikan edukasi-edukasi begitu, Mbak Esi.
0: Oke, yang terakhir Mas Joko, mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar terkait tema yang kita hadirkan di siang ini ya, silakan Mas.
1: Siap. Mungkin DM itu tidak memandang bulu akan kena siapa saja gitu, karena kita juga misalnya kita sudah merasa sudah aware, sudah menjaga pola makan dan sebagainya, ternyata kita masih kena, itu juga bukan akhir dari dunia ini. Orang DM itu masih bisa hidup seperti orang pada umumnya, asal tidak sampai ke komplikasi, itu malah sama dengan orang pada sehat pada umumnya. Itulah kenapa jangan sampai terkena komplikasi, jangan sampai muncul komplikasi. Kalau sudah kena komplikasi, kita harus lebih aktif lagi dalam menjaga atau self management kita, karena kalau dengan sudah self management yang baik, komplikasi insya Allah akan terjaga sehingga kehidupan normal itu sudah bukan angan-angan lagi. Insya Allah kita sudah bisa menjalaninya itu. Mungkin itu, Mbak Esi.
0: Baik, Mas Joko, terima kasih sudah hadir langsung memberikan sama-sama informasinya untuk mendengar kita. Ini lanjut lagi kembali beraktivitas ya.
1: Iya, insya Allah nanti lagi ke rumah sakit lagi.
0: Terima kasih, salam hangat untuk rekan-rekan di Rumah Sakit Ar-Rasyid.
1: Terima kasih banyak,
0: ya.
1: Mbak Esi.
0: Baik, pendengar, demikian program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini ya. Mengelola diabetes, jadi bukan hanya tentang mengobati penyakit, tapi juga tentang bangun kebiasaan hidup sehat secara konsisten dengan perawatan diri yang baik dan dukungan dari keluarga. Tentunya pasien DM tipe 2 ini tetap dapat menjalani kehidupannya aktif dan juga berkualitas. Hingga di sini Indonesia Sehat untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat di tanggal 21 Agustus 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Mas Joko Triwahyudi, S-Cup NS M-Cup, yang merupakan staf diklat dan juga humas di Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang. Saya SU juga rekan Agus pamit, terima kasih. Tetap terus bersama kami pendengar untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Pukul 11 nanti kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Baru saja Anda dengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat, saatnya bergerak bersama. Sehat untuk semua, maju untuk bangsa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Bekiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan KAOK Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadiumu dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAOK Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih KAOK Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas KAOK Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Rian Naderi pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our width a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup. Karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia, cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabarnet pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anna Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lin Christofferson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda. Informasi berikut mengenai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi persiapan ground check teknis ekstensifikasi lahan kelapa sawit di Palembang. Pertemuan tersebut dilakukan guna mendorong percepatan program ekstensifikasi lahan kelapa sawit dengan memastikan kesiapan tata ruang, legalitas, dan juga koordinasi lintas daerah. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan Pemprov Sumsel siap memfasilitasi proses percepatan program tersebut, terutama dalam menyelaraskan tata ruang dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan juga kota juga akan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan. Pendengar, menurut Edward, pemanfaatan lahan dalam program tersebut akan diarahkan pada area yang tidak produktif. Langkah ini dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus meminimalkan potensi kebakaran hutan dan lahan.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mendorong mahasiswa di wilayah setempat agar membentuk generasi intelektual transformatif untuk menuju Indonesia Emas 2045. Yang menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan pengenalan budaya akademik dan juga kemahasiswaan PBAK Suwarna di Gedung Akademik Center UIN Raden Fatah Palembang. Disampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum bagi dirinya untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan motivasi kepada para mahasiswa baru. Sebagai alumni UIN Raden Fatah Palembang, Ratu Dewa mengaku bersyukur dapat kembali hadir di kampus alma maternya dan berkesempatan memberikan materi kepada generasi penerus yang baru memulai perjalanan akademiknya. Pendengar, dalam kesempatan tersebut ia mendorong para mahasiswa baru untuk menjadikan masa perkuliahan sebagai kesempatan mengembangkan potensi, memperluas wawasan serta mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi bangsa dan daerah.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Cantik, ingin rasa hati berbisik.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang siang ini. Nanti tepat pada pukul 12 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam Pas Jam Pro 1, dan selanjutnya kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda menantikan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Cahyo Wikramo Palembang. Tetap terus bersama kami.

0: Kelas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Polda Sumsel mengungkap penyalahgunaan solar subsidi dan mengamankan 5.350 liter solar dari gudang penampungan di Palembang. Tiga orang diamankan bersama kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk melangsungkan aktivitas tersebut. Polisi masih memburu pemodal berinisial S yang diduga pemilik gudang penampungan. Para tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Penyidik masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan penyalahgunaan solar subsidi lainnya. Polisi juga mendalami peran pihak lain yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut.

0: Ratusan petani desa Air Solok Batu Air Saleh memenangkan banding sengketa lahan seluas 200 hektar. Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan PN Pangkalan Balai yang menyatakan para petani sebagai pemilik sah berdasarkan SHM. Kuasa hukum petani mendesak Polda Sumsel segera menindaklanjuti laporan dugaan penyerobotan lahan. Polisi juga diminta segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kemenangan banding dinilai memberi rasa keadilan bagi para petani. Pihak kuasa hukum menyatakan siap menghadapi upaya hukum lanjutan jika perkara berlanjut ke kasasi. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah.

Dalam Islam, tanggung jawab bukanlah beban semata, melainkan amanah, titipan dari Allah yang kelak akan dipertanyakan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apapun peran kita sebagai anak, orang tua, pekerja, pemimpin, bahkan sebagai tetangga, semua ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bukan hanya urusan besar seperti memimpin negara, tapi juga hal kecil yang sering kita abaikan. Menepati janji, menjaga amanah orang lain,

dan kebenaran saat diperlukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga tanggung jawab adalah bagian dari keimanan. Orang yang jujur dan bertanggung jawab, meski sederhana hidupnya, lebih mulia di sisi Allah daripada yang berpura-pura baik namun mengabaikan amanahnya. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjaga amanah yang Allah titipkan sebagai hambanya, sebagai manusia, dan sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab itu bukan sekedar kewajiban, ia adalah jalan menuju keberkahan hidup, ketenangan hati, dan ridho Allah.

لعلكم تفلحون. معاشر الحاضرين جماعه جمعات yang mulia, segala puji dan syukur kita persembahkan atas keagungan nama Allah yang kita zikirkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita idolakan, Nabi mulia yang menebar salam kebajikan sebagai rahmatan lil alamin yang Allah istimewakan. Marilah kita berusaha dalam iman yang kita kokohkan, dalam takwa yang kita tingkatkan. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang mulia. Baru beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Berbagai pernyataan banyak dikemukakan, berbagai diksi disebutkan, berbagai keterangan dilontarkan, berbagai komentar dipaparkan. Maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan mengungkapkan apa makna dan bagaimana memaknai kemerdekaan itu dalam pandangan Islam. Dalam Islam, kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tetapi lebih dalam lagi, bebas dari segala bentuk perbudakan, penganiayaan, dan perampasan hak-hak orang lain. Dengan demikian, hakikat kemerdekaan adalah saat jiwa, pikiran, dan hati terbebas dari rasa takut, dari kebodohan, dan dari segala bentuk penindasan yang mengungkung nurani manusia. Dalam mahfudzat dikatakan, laisa mujarrad 'alamin yarfurifu fis sama'iz zarqai bal huwa nafsun taharraru minal khaufi war-raibi wal bala'i. Bukanlah kemerdekaan itu sekedar bendera yang berkibar di langit biru, namun jiwa yang bebas dari petaka dan rasa takut dan ragu. Laisa sautan yartafi'u fi wasatil ihtifali bal qalbun yatakhallasu min bughdil wal ahzani wal mihali. Bukan pula kemerdekaan itu hanya teriakan yang lantang di tengah upacara, namun hati yang merdeka dari rasa benci dan nestapa. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang mulia, ada tiga hal yang harus dilakukan dalam memaknai kemerdekaan itu. Yang pertama, bersyukur. Allah menyatakan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepadaku, kata Allah. Niscaya aku, kata Allah, akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, maka janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, ketika itu Musa mengajak kepada umatnya yang mereka merdeka dari penindasan Fir'aun. Ketika itu Nabi Musa berkata, diabadikan oleh Allah, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya waja'alakum muluka. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antaramu dan Allah menjadikan kamu orang-orang yang merdeka. Kemerdekaan bukan sekedar cerita, ia wasilah dari pengorbanan terbesar dan tetesan darah dan air mata. Maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah Sang Pencipta dengan membangun dan menata. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata, "Asy-syukru qaidun ni'am al-mawjudah wa saydun ni'am al-mafrudah." Syukur itu adalah pengikat nikmat yang telah tiada. Nikmat yang telah tiada kita ikat dengan syukur itu dan juga memburu nikmat yang belum ada. Nikmat yang telah ada yang diberikan oleh Allah kita syukuri, berarti kita mengikat nikmat itu agar nikmat itu selalu ada dan juga memburu nikmat yang belum ada. Jika kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah, maka kita syukuri nikmat yang telah ada, lalu kita memburu yang belum ada, yaitu kita membangun, membahagiakan, mensejahterakan dan lain sebagainya. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang mulia. Yang kedua adalah melakukan kebaikan.
Surah Al-Hajj ayat 77 menyatakan, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Dan perbuatlah kebajikan, niscaya kamu mendapat kemenangan. Kata-kata al-khair pada ayat di atas mempunyai makna yang lebih bersifat universal dan mencakup segala bentuk kebaikan, baik melakukan kebaikan secara individu maupun sosial, atau dengan kata lain, kesalehan individu dan kesalehan sosial. Jika dikaitkan dengan konteks memaknai kemerdekaan, maka kata-kata al-khair itu tersirat urgensi mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, melakukan perbuatan yang produktif manfaat, perbuatan yang konstruktif maslahat, menjalin kebersamaan agar menjadi kekuatan, salam sapa agar menjadi kehangatan, saat berucap tidak meresahkan, saat bersikap tidak menyusahkan, saat bertindak tidak menyulitkan, saat berbuat tidak menyakitkan, saat menjaga, membangun dan mewariskan negeri hingga sampai ke keturunan anak cucu kita nanti. Suatu hari Khalifah Harun al-Rashid sedang melakukan perjalanan dan melihat seorang kakek tua sedang menanam pohon kurma. Khalifah merasa heran karena pohon kurma itu biasanya baru berbuah setelah beberapa tahun. Lalu ia bertanya kepada kakek tersebut, "Wahai kakek, mengapa engkau menanam pohon ini? Usiamu sudah tua. Mungkin engkau tidak akan dapat menikmati, engkau tidak sempat menikmati hasilnya dan tidak sempat memakan buahnya." Maka dengarkanlah, perhatikanlah dan renungkanlah bagaimana jawaban yang hebat, spektakuler dari kakek ini. Beliau menjawab, "Laqad gharasu hatta akalna wa innana lanaghrasu hatta ya'kulanna suba'dana." Sungguh orang tua-tua kita dulu, mereka telah menanam dan sekarang kita telah merasakan hasil tanaman mereka. Dan aku pun ingin begitu. Aku ingin menanam agar anak keturunanku dapat merasakan hasilnya. Mungkin saya tidak dapat menikmati buahnya, namun saya menanam pohon ini untuk anak cucu saya. Dan orang lain akan datang setelah saya. Mereka akan menikmati buahnya. Dan saya menanam ini sebagai kebaikan untuk mereka. Mendengar jawaban itu, Khalifah Harun al-Rashid pun terkesan dengan kebijaksanaan dan keistimewaan kedermawanan kakek itu. Kemudian ia memberikan hadiah kepada kakek tersebut atas perbuatan yang mulia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, memaknai kemerdekaan dengan menghindari perilaku anarkis kerusakan yang merusak lingkungan. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Al-A'raf ayat 56. Pepatah orang tua-tua dulu menyebutkan terhadap lingkungan, seandainya kita tidak bisa memperbaikinya, setidaknya kita tidak merusaknya. Dalam pepatah Arab dikatakan, "Mata tablughul bunyan yawma tamamih idza kunta tabnu idza kunta tabni wa ghayruka tahdim." Bagaimana pembangunan itu akan merata? Bagaimana pembangunan itu akan berhasil dengan sempurna bila engkau yang membangun sedangkan selain engkau merusaknya? Wa ghayruka yahdim. Engkau membangun tapi selain engkau merusaknya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inilah saatnya kita menata jiwa, meniti hati, menjadi muslim yang damai, menyejukkan, memberi manfaat dan saling menguatkan, memberi maslahat dan saling mendoakan. Inilah waktunya diri dan kita bersihkan kepada Allah. Sifat sombong kita singkirkan, sifat iri dengki kita hilangkan. Demikian khutbah yang saya sampaikan, semoga ada hikmah yang dihasilkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. الله أكبر.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang. Dan kini kami lanjutkan kembali tentunya kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kalau kaitan dengan apa lampu jalan, saya sudah minta dengan perhubungan supaya dibagi per zona dan tetap keliling standby di tempat, termasuk dibagi per zonanya.
3: Nggak ada produksi kabarnya, karena plastiknya tuh nggak kate. Plastik untuk kemasan 5 kilo tuh yang kosong.
4: Itu harga headnya ya?
3: Iya, kalau harga headnya masih biasa. Cuma karena barang nggak kate tadi jadi naik kan dia? Oh, lumayan itu kalau misalnya dalam contoh ya.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Wali Kota Palembang meminta Dinas Perhubungan membagi petugas per zona untuk memantau dan segera memperbaiki lampu jalan yang rusak. Kelangkaan beras premium kemasan 5 kg di pasar tradisional mulai sulit ditemukan. Hal ini dirasakan sejak awal Agustus. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Wali Kota Palembang meminta Dinas Perhubungan membagi petugas per zona untuk memantau dan segera memperbaiki lampu jalan yang rusak.
1: Menindaklanjuti padamnya lampu jalan di kawasan Keramasan, pemerintah Kota Palembang segera mengambil langkah perbaikan. Kondisi lampu jalan yang padam sebelumnya disebut berkaitan dengan aksi kriminalitas begal yang menimbulkan korban jiwa. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, dirinya telah meminta Dinas Perhubungan segera memperbaiki lampu jalan yang mengalami kerusakan. Ia juga meminta petugas membagi wilayah kerja berdasarkan zona untuk mempercepat penanganan gangguan.
2: Kalau kaitan dengan lampu jalan, saya sudah minta dengan perhubungan supaya dibagi per zona dan tetap keliling, standby di tempat, termasuk dibagi per zonanya.
1: Ia menambahkan, petugas akan berkeliling dan bersiaga di setiap zona untuk memantau kondisi lampu jalan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerangan sekaligus keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Esi Arimisi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kelangkaan beras premium kemasan 5 kg di pasar tradisional mulai sulit ditemukan. Hal ini dirasakan sejak awal Agustus.
3: Beras premium kemasan 5 kg mulai sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang. Kondisi ini salah satunya terjadi di pasar kilometer 5 dengan pedagang memperkirakan pasokan kemasan tersebut segera menghilang dari pasaran. Salah seorang pedagang, Yeni, menyebut informasi dari produsen menyatakan produksi beras premium kemasan 5 kg telah berhenti sejak awal Agustus.
4: Ada, nggak ada produksi kabarnya. Karena plastiknya tuh nggak kate. Plastik untuk kemasan 5 kilo tuh yang kosong.
5: Itu harga headnya ya?
4: Iya, kalau harga headnya masih biasa. Cuma karena barang nggak kate tadi jadi naik kan dia. Oh, lumayan itu. Kalau misalnya dalam, contoh ya, dalam satu minggu mungkin dalam toko tuh habis 100 sampai 100 karung, mungkin 50% lah naiknya kurang lebih gitu. Untuk SAP, insya Allah mudah-mudahan ya, jangan sampai putus, ada terus, jadi masyarakat juga tidak kesulitan nyari beras kemasan 5 kilo gitu.
3: Menurut Yeni, kelangkaan pasokan turun mendorong kenaikan harga. Beras premium kemasan 5 kg yang sebelumnya berada di kisaran Rp75.000, kini menjadi dijual sekitar Rp80.000 hingga Rp82.000 per kemasan. Pedagang juga mencatat penjualan beras premium turun sekitar 50% dibanding kondisi normal. Sementara itu, permintaan terhadap beras SPHP Bulog justru meningkat sekitar 30 hingga 50%. Pedagang berharap pasokan beras SPHP tetap tersedia agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan beras kemasan 5 kg dengan harga yang lebih terjangkau. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengatasi kendala pasokan dan produksi beras premium. Sebab jika kelangkaan terus berlanjut, kondisi tersebut dikhawatirkan semakin mendorong kenaikan harga beras di tingkat eceran. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengajak orang tua dan pihak sekolah mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026 yang berlangsung pada Agustus.
6: Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengajak orang tua dan pihak sekolah mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026 yang berlangsung pada Agustus. Dukungan tersebut diperlukan agar anak-anak usia sekolah memperoleh perlindungan optimal dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Darsono, mengatakan sejauh ini tidak terdapat penolakan langsung dari orang tua terhadap program BIAS, namun masih ada anak yang tidak hadir di sekolah saat pelaksanaan imunisasi dengan berbagai alasan. Karena itu, edukasi kepada orang tua terus diperkuat agar mereka memahami pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak. Darsono menjelaskan, BIAS merupakan program rutin nasional yang dilaksanakan setiap tahun, termasuk pada Agustus dan November. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan dukungan tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan. Selain melengkapi imunisasi dasar, program ini juga bertujuan mencegah munculnya penyakit menular di lingkungan sekolah seperti campak, rubella, dan difteri.
7: Ya, karena ini program rutin nasional yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Agustus dan November, dan kita sudah rutin melakukan itu sehingga kita paham ya kendalanya di mana, kehambatannya di mana, dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut gitu.
6: Termasuk dari orang tua Pak, apakah ada penolakan sejauh ini Pak?
7: Penolakan langsung tidak ada. Tidak ada penolakan langsung, hanya saja anaknya ada yang tidak masuk gitu ya. Jadi tidak frontal tapi anaknya tidak masuk dengan berbagai alasan. Baik. Gitu ya. Baik. Maka kita perlu edukasi.
6: Ditambahkan Darsono, BIAS 2026 juga mencakup pemberian vaksin HPV untuk mencegah kanker pada anak perempuan. Di Sumatera Selatan, vaksin HPV diberikan kepada anak perempuan kelas 5 SD dan dapat diberikan kembali saat kelas 6 bagi anak yang sebelumnya belum mendapatkan vaksin. Dinas Kesehatan memastikan kualitas vaksin dan proses pemberian mengikuti ketentuan yang berlaku. Darsono meminta orang tua yang menerima surat persetujuan imunisasi dari sekolah untuk membaca dan memahaminya, kemudian memberikan izin agar anak dapat mengikuti imunisasi BIAS. Bagi anak yang belum sempat mengikuti imunisasi di sekolah, orang tua dapat membawa anak ke puskesmas terdekat atau fasilitas kesehatan.

0: didorong oleh kinerja positif 7 sektor penerimaan pajak daerah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB bertindak sebagai penyumbang pendapatan paling dominan di Sumatera Selatan. Kepala Bapenda Sumsel Ahmad Rizwan merincikan realisasi PBBKB ini telah menyentuh 1,13 triliun rupiah atau 73,23% dari target 1,54 triliun rupiah. Sektor pajak air permukaan menyusul di posisi berikutnya dengan perolehan 23,54 miliar rupiah atau 68,62% dari target 34,31 miliar rupiah, disusul pajak alat berat sebesar 3,48 miliar rupiah atau 55,36% dari target 6,30 miliar rupiah, serta bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang terrealisasi 456,30 miliar rupiah atau 54,62% dari target 835,43 miliar rupiah.
1: Tercatat sampai dengan tanggal 14 Agustus untuk pajak daerah secara total di angka 60,34%. Dari 60,34% ini sektor terbesar disumbang dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor di angka 73%. Kemudian secara berurut di pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air permukaan, pajak alat berat. Untuk penerimaan yang masih rendah saat ini merupakan pajak option MBLB, option dari kabupaten kota baru mencapai angka 28%. Untuk Siguntang di tahun 2026 ini, tahun pertama berjalan, alhamdulillah kemajuannya sangat baik. Dari total yang saat ini kita data di angka 30.000, saat ini sudah 3.600 penunggak pajak yang sudah kita ingatkan secara persuasif untuk membayar pajaknya.
0: Sementara itu penerimaan dari pajak rokok tercatat menyumbang 398,44 miliar rupiah atau 53,50% dari target 744,77 miliar rupiah dan pajak kendaraan bermotor atau PKB terrealisasi sebesar 434,30 miliar rupiah atau 49,63% dari target 875,04 miliar rupiah. Adapun penerimaan terendah tercatat pada opsen pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB yang baru mencapai 8,30 miliar rupiah atau 28,55% dari target 29,27 miliar rupiah. Guna menggenjot potensi pendapatan daerah, Bapenda Sumsel menggalakkan gerakan Siguntang Menyapa setiap hari Selasa dengan mendatangi pusat perekonomian, fasilitas pendidikan, hingga kawasan perkantoran pemerintah.
2: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke berita daerah, sebanyak 446 CPNS Banyuasin resmi menjadi PNS. Bupati Banyuasin menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab bagi seluruh PNS yang baru dilantik.
3: Sebanyak 446 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin resmi menerima surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Pengambilan sumpah janji dan penyerahan SK tersebut dilakukan Bupati Banyuasin Askolani di lapangan upacara pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dalam sambutannya, Bupati Askolani menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab bagi seluruh PNS yang baru dilantik. Askolani mengingatkan, setelah berstatus sebagai PNS, mereka tidak hanya menjadi aparatur pemerintah tetapi juga abdi negara sekaligus pelayan masyarakat. Ia meminta para PNS menjadikan nilai dasar ASN berakhlak sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Menurut Askolani, integritas menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara. Dirinya juga menekankan tiga bentuk integritas yang harus dimiliki PNS, yakni integritas moral, integritas sosial, dan integritas profesional dalam bekerja. Selain itu, Askolani juga meminta 446 PNS tersebut bekerja dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Ia mengatakan, masyarakat Banyuasin menunggu kinerja terbaik dari para aparatur yang baru menerima SK 100% tersebut. Karena itu, kerja keras harus disertai kerja cerdas, kreativitas, inovasi, serta serta keikhlasan dalam memberikan pelayanan.

0: layanan kepada masyarakat.
1: Para saudari sudah dilantik, tadi telah diambil sumpah bahwa sumpah dan janji ini bukan hanya disaksikan oleh yang hadir saja, tapi yang tidak kalah penting dari itu semua disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Melihat dan Maha Mengetahui apa yang ada dengan diri kita. Saya ingin menekankan, setelah pelantikan ini, tanamkan rasa tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Sadari bahwa diri kita adalah pelayan, bahwa kita ini adalah pelayan. Ini adalah pilihan dari hidup kita. Menjadi PNS, ada yang dipaksa enggak?
2: Ya.
1: Ada yang dipaksa enggak?
2: Ya.
1: Artinya ini betul-betul murni dari kesadaran hati kita.
0: Askolani juga berharap para PNS mampu menjalankan tugas secara profesional dan ikut mendukung 7 program prioritas serta 12 gerakan bersama masyarakat pemerintah Kabupaten Banyuasin. Ia menegaskan, semangat pengabdian harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas, sekaligus mendukung terwujudnya Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
4: enggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
5: dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
6: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
7: Berita olahraga.
8: Sepuluh nama terjaring dari hasil seleksi pemain baru Sriwijaya FC usai laga latih tanding bersama tim lokal Palembang. Tim pelatih tetap menerapkan standar kelayakan yang sangat tinggi demi meracik tim yang kompetitif.
9: Sriwijaya FC akhirnya merampungkan perburuan pemain untuk memperkuat kedalaman skuadnya menyongsong kompetisi Liga Nusantara 2026-2027. Melalui laga latih tanding sengit berdurasi 3 babak melawan tim lokal asal Palembang, tim pelatih resmi mengantongi 10 nama baru yang dinilai layak mengenakan jersey kebesaran Laskar Wong Kito. Laga uji coba pamungkas tersebut menjadi panggung pembuktian terakhir bagi 20 pemain yang bertahan hingga seleksi gelombang ketiga. Meski tampil dominan dan sukses menggelontorkan 8 gol ke gawang lawan, performa impresif tersebut tidak serta-merta meloloskan semua pelamar. Tim pelatih tetap menerapkan standar kelayakan yang sangat tinggi demi meracik tim yang kompetitif. Pada akhirnya, hanya separuh dari total peserta seleksi akhir yang dinyatakan memenuhi kualifikasi taktis tim. Pelatih Sriwijaya FC, Octavianus, mengatakan langkah ketat ini diambil karena jajaran pelatih tidak ingin sekedar mengumpulkan pemain, melainkan mencari karakter permainan yang benar-benar padu dengan skema tim.
10: Kita sudah benar-benar menentukan pemain-pemain yang layak ada di tim ini dan persentasenya mungkin 50% dari yang ada sekarang ini. Setelah itu kita akan datangkan lagi pemain-pemain baru yang levelnya, yang kualitasnya mungkin lebih baik lagi dari yang ada sekarang.
9: 10 pemain terpilih ini tidak bisa langsung bersantai. Mereka dijadwalkan segera dilebur dengan jajaran pemain senior yang telah lebih dulu diproyeksikan mengisi kerangka utama Sriwijaya FC untuk mengarungi ketatnya persaingan Liga Nusantara musim ini. Riana Pridani melaporkan.
8: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wali Kota Palembang meminta Dinas Perhubungan membagi petugas per zona untuk memantau dan segera memperbaiki lampu jalan yang rusak. Kelangkaan beras premium kemasan 5 kg di pasar tradisional mulai sulit ditemukan. Hal ini dirasakan sejak awal Agustus. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syar Misi undur diri. Sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2.

94,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk hari ini ya, hari Jumat 21 Agustus 2026. Seperti biasa mendengar dalam program Indonesia Banget, kami juga menghadirkan satu tema untuk Anda ya. Di kesempatan siang ini sih bakal ngomongin tentang lebih baik punya banyak teman atau cukup satu sahabat yang benar-benar tulus. Nah, memang banyak teman menyenangkan, ada banyak orang yang bisa diajak ngobrol ya, bercanda, bahkan berbagi cerita. Tapi apakah banyak teman berarti kita tidak akan pernah merasa sendirian? Atau justru kita hanya membutuhkan satu orang sahabat yang benar-benar tulus, yang tetap ada bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga ketika kita sedang berada di titik terendah. Nah, menurut Anda pendengar, lebih baik punya banyak teman atau cukup satu sahabat yang benar-benar tulus? Nanti boleh disampaikan ya melalui program Indonesia Banget. Dan tentunya pendengar juga nanti boleh bergabung untuk request lagu yang ingin didengarkan di siang ini. Jadi silakan bisa bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pas jam perusahaan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung target swasembada daging nasional melalui penguatan program pembiakan ternak atau breeding. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan populasi indukan dan mengurangi ketergantungan pasokan sapi dari luar daerah. Pengembangan peternakan akan dilakukan melalui perkawinan alami, inseminasi buatan hingga transfer embrio dengan penggunaan bibit unggul. Sejumlah daerah seperti Oki, Oku Timur, Banyu Asin, Lubuk Linggau, dan Muara Enim dinilai memiliki potensi besar sebagai sentra peternakan. Selain sapi, Sumsel juga mengembangkan potensi kerbau rawa di Banyu Asin, termasuk pampangan dan rambutan. Pengembangan dilakukan tidak hanya untuk produksi daging, tetapi juga diarahkan pada peningkatan produksi susu kerbau. BPBD Sumatera Selatan menyiapkan tambahan satu helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dengan tambahan tersebut, armada udara yang mendukung operasi Karhutla menjadi 9 unit. Berdasarkan pemantauan, ditemukan 37 titik kejadian Karhutla di sejumlah wilayah Sumsel dengan sebaran terbanyak di Oki. Penanganan saat ini difokuskan di Oki, Muara Enim, dan Musi Banyu Asin melalui operasi darat serta udara. Sejak Januari hingga 18 Agustus 2026, BPBD Sumsel mencatat sebanyak 1.470 kejadian karhutla. Personel dan peralatan terus disiagakan untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di Indonesia banget untuk hari ini ya, hari Jumat 21 Agustus 2026. Tadi sudah saya sampaikan tema ataupun juga topik di siang ini ya, mengenai lebih baik punya banyak teman atau cukup satu sahabat yang benar-benar tulus ya. Ini sudah tersambung dengan penelpon di Indonesia banget untuk siang ini. Indonesia banget.
1: Selamat banget Mbak Esi.
0: Iya, Pak Azhari di Sekayu ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Azhari?
1: Alhamdulillah, cukup panas berengkang.
0: Oke, cukup panas cuacanya ya. Baik Pak Azhari, di siang ini pengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Tinggal Seribu.
0: Tinggal Seribu ya?
1: Iya.
0: Dari Goliat ya?
1: Iya.
0: Oke, tadi Esi juga menghadirkan tema untuk bisa dikomentari kalau buat Pak Azhari lebih baik punya banyak teman atau cukup satu aja nih yang tulus.
1: Kalau dulu saya kan lebih baik punya satu sahabat.
0: Lebih baik punya satu sahabat ya.
1: Karena okay. Kan sahabat itu kan melebihi daripada teman. Dan juga kan sahabat itu kan sampai dunia, sampai ke akhir nanti.
0: Sampai nanti gitu persahabatannya ya.
1: Kalau teman tidak kan, kalau teman dia hanya cukup atau di pokoknya sudah banyak uang dia kan terpaksa kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau sahabat ya walaupun kita kan sudah punya uang, dia masih dekat dengan kita, itu
0: sahabat ya.
1: Iya.
0: Oke, siapa namanya Pak Azhari sahabatnya?
1: Namanya?
0: Iya.
1: Saya dijulukan namanya Samsur Rizal.
0: Samsur Rizal ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Titip salam buat sahabatnya Pak Azhari ya.
1: Iya,
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Azhari sudah sharing ya di Indonesia banget untuk kesempatan siang ini. Lagunya nanti ditunggu ya.
1: Ya.
0: Oke. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari ada di Sekayu ya, pendengar. Setelah Pak Azhari, silakan nih untuk

0: pilih yang mana yang dipercaya gitu kan, Mbak.
1: Oke, lebih baik punya banyak ya, teman.
0: Banyak teman dong.
1: Iya, banyak teman dan tulus tuh enak banget ya.
0: Enak banget, Mbak. Kita bisa cerita apa aja. Saling terbuka pokoknya, Mbak.
1: Oke. Baik, terima kasih sudah sharing ya. Pengen denger lagu apa nih, Mbak Eli?
0: Lagunya, aduh lupa lagi.
1: Waduh, gimana tuh?
0: Androsa tuh enggak, Mbak?
1: Yang mana?
0: Oh, ini aja, Mbak. Aries.
1: Aries.
0: Aries, Mbak. Judulnya Cinta Membawa Derita, ada enggak, Mbak?
1: Waduh, sedih banget.
0: Ya, pengen ingat masa lalu aja, Mbak.
1: Pengen ingat masa lalu ya.
0: Iya.
1: Aries ini adanya...
0: Aries, Mbak, pakai F, Mbak. Ada enggak Cinta ya. Membawa Derita judulnya?
1: Oke. Cinta Membawa Derita adanya versi ini ya, Andra Respati nih.
0: Bukan.
1: Mau enggak? Bukan ya? Bukan. Ada yang lain mungkin, Mbak Eli?
0: Oh, Arifnya yang apa ya? Aduh, lupa lagi. Adanya apa, Mbak, di situ, Mbak?
1: Aresnya cuma Dan ya judulnya.
0: Oh, enggak mau.
1: Enggak mau ya? Yang mana?
0: Thomas Arya boleh enggak?
1: Thomas Arya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Trauma cinta lama, Mbak.
1: Waduh, lebih sedih semua nih ya, Mbak Eli.
0: Mbak Eli, jangan.
1: Mau curhat terus nih. Trauma cinta lama, oke. Okay.
0: Iya, Thomas Arya, Mbak.
1: Oke. Okay. Ada. Nah,
0: dikirim tadi ada Pak Ashari, ya, Mbak. Siang. Terus yeah. Ada Bang Irin, Sisi. Terus Bang Andra, ada Anggita.
2: Kak Robi.
0: Ada Kak Robi.
1: Ada Akbar. Aduh, pinternya yang di belakang ya.
2: Iya, ada Tante Anggi. Ada Om Andra.
1: Waduh.
2: Ada Om Fauzan.
1: Apal ya.
0: Dikirim semua, Teh.
1: Iya. Siapa namanya, Mbak Eli?
2: Mon.
0: Putri itu, Mbak.
1: Putri, halo Putri. Halo juga. Oke. Okay. Udah pinter ya.
0: Buat Pak Bang Herdian, Bang Aldo, Bang Ilham, Bang Ari, Mas Iwan.
1: Iya.
0: Iya, pokoknya buat semua pendengar Indonesia banget, terutama penggemarnya Mbak Esi, selamat siang.
1: Terima kasih.
0: Iya, itu aja Mbak Esi, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Mbak Esi, jangan lupa makan kalau lapar, Mbak Esi.
1: Dadah
0: Mbak Esi.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli ada di Gandus ya, pendengar ikut gabung di Indonesia banget untuk siang ini. Dan Esi bacakan juga sudah ada yang bergabung via WA. Ini ada Iwan di kilometer 12. Selamat siang Indonesia banget. Kalau saya enak banyak teman, berbagi pengalaman. Oke, baik. Terima kasih sudah ikutan gabung di Indonesia banget. Request lagunya ini dari vokalnya Ivan 17 ya. Jangan paksakan rindu. Salamnya untuk semua aja, untuk Mbak Esi sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Langsung saja ya pendengar, Esi akan hadirkan lagu-lagu yang tadi udah di request. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Indonesia Banget. Untuk kesempatan siang hari ini, yang ingin ikut bergabung langsung saja ya di 0711369977 atau melalui WA di 0821792790. Masih sapa kembali yang bergabung via telepon Pro 1 Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Assalamualaikum Mbak Evi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi ini ya.
1: Adi Pitung Mbak Evi.
0: Oh Adi?
1: Ya, Adi Pitung.
0: Adi Pitung di 30 ya. Ya. Mirip suaranya sama Bang Robi. Oke, maaf ya. Bang Adi di 30.
1: Ya.
0: Tadi udah menyimak tema yang Esi hadirkan belum?
1: Udah, Pak.
0: Udah ya. Apa nih kalau menurut Bang Adi Pitung?
1: Kalau saya, Mbak, sahabat, Pak.
0: Hmm? Sahabat? Satu ya. Cukup?
1: Satu cukup.
0: Satu tapi cukup.
1: Kalau lebih bagus lagi kalau teman juga, Mbak.
0: Teman banyak juga. Kan. Banyak juga gitu ya.
1: Teman kan lebih bagus kan.
0: Mm-hmm.
1: Iya.
0: Oke, jadi seperti itu ya, sahabat dan juga teman ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Banyak teman kan lebih bagus kan.
0: Mm-hmm. Oke. Iya. Baik, terima kasih sudah sharing ya, Bang Adi Pitung. Pengen dengar lagu apa nih siang ini?
1: Ini aja, Mbak. Angin, Mbak.
0: Angin?
1: Dari Raja.
0: Angin dari Raja ya.
1: Iya.
0: Oke, mau dikirim?
1: Kirim dikit, Pak.
0: Boleh.
1: Buat Robi di Ramakasi.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bang Robi, Pak Darmawan, Bang Idham, Bang Aldo, Bang Ari, terus Nadia, Anggi, ya. Sisi Mbak Pipi, Sahrul, Rian Sudirman, ya, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Terus satu lagi. Buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Esi, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 30 beralih ke mana nih? Saya sapa kembali yang bergabung via telepon ya. Waduh, sayang sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar di line telepon 0711369977. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Uju ya.
2: Iya Mbak.
0: Oke, Uju di Sako Rambutan.
2: Sako. Bagaimana Mbak di sana cuacanya?
0: Alhamdulillah panas ya.
2: Alhamdulillah. Berkabut Mbak.
0: Oh berkabut tadi, ya di sana ya.
2: Mbak sempat baca berita tentang susu ya, pengembangan susu tadi ya.
0: Pengembangan susu?
2: Hmm? Iya tadi di Kecamatan Lusatan dengan Kecamatan tempat kami nih caya tadi.
0: Oh gitu ya.
2: Yang dibaca tadi.
0: Kilas
2: kan?
0: Berita ya.
2: Nah, kita sudah tadi.
0: Oke, baik.
2: Di kecamatan sini kan banyak kerbau juga nih.
0: Oh, gitu. Enak banget jadinya ya.
2: Kecamatan Rambutan tadi.
0: Oh, gitu. Baik.
2: Ya, itu kecamatan kami, Mbak.
0: Oke. Keren banget ya di sana ya.
2: Iya, Mbak. Tapi susu segar itu, Mbak, kalau dulu-dulu tuh per botol kan.
0: Mm-hmm.
2: Sirup itu yang sudah direbus tuh kan.
0: Oke.
2: Dijual langsung tuh biasanya.
0: Mm-hmm. Baik, balik lagi ke time. Ma ataupun juga topik di Indonesia Banget untuk siang ini. Gimana nih kalau buat Uju ya?
2: Kalau enaknya banyak sahabat, ketulusan, kesetiaan, setidaknya nyaman untuk kita bersahabat kan?
0: Oke.
2: Okay. Kalau sekarang ini cuma satu kami ini baru sahabat yang.
0: Cuma satu.
2: Segala-galanya setia semua kan untuk di itu si sahabat kami ini.
0: Mm-hmm.
2: Doa pribadi untuk sahabat kami ini sehat selalu ya kan.
0: Amin.
2: Lancar-lancar rezekinya kan.
0: Uh-huh.
2: Terus untuk Ayu Kiki ya. Itu sahabat kami itu Mbak.
0: Ayu Kiki ya.
2: Ya kalau kami okay. Ini Ayu Kiki.
0: Oh Ayu Kiki. Baiklah ya, mudah-mudahan saat ini mendengarkan ya.
2: Sekarang monitor ya.
0: Oh monitor.
2: Seringlah monitor cuman enggak ini Mbak. Enggak masuk.
0: Enggak online ya.
2: Monitor.
0: Oke okay. Baik, pengen denger lagu apa nih Uju siang ini?
2: Lagu ini Mbak, yang terbaru dari nah lupa ya nama penyanyi yang terbaru dia.
0: Mm-hmm.
2: Pilihkan aja Mbak.
0: Dipilihkan aja ya lagunya ya.
2: Betul Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita buat report lagi kan.
0: Mm.
2: Boleh sedikit kirim Mbak?
0: Boleh silakan.
2: Tadi ada yang dari Sekayu tadi ya.
0: Mm-hmm, Pak Azhari.
2: Pak Zakaria apa Pak Azhari?
0: Pak Azhari yang dari Sekayu.
2: Oh Sekayu, kalau di Kencan itu Pak
0: Zakaria. Ya.
2: Nah, tadi ada Pak Adi Pitung ya.
0: Betul, Pak Adi Pitung.
2: Mama Sito juga ya. Juga ada Mbak Sisi dengan keluarga besar semua. Termasuk juga di situ Pak Aldo dengan Edham dan semua pendengar Indonesia Banget Pak ya. Saya selalu ya. Mungkin itu Pak.
0: Baik.
2: Dilanjut siarannya sampai tuntas, pulangnya ya pakai masker Pak ya, musim masuk.
0: Oke. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uju ya, ada di Sako Rambutan ya. Berikutnya untuk satu penelpon lagi, silakan di Indonesia Banget.
3: Selamat siang Mbak.
0: Selamat siang juga dengan Mbak Sisi ya.
3: Iya betul.
0: Betul, kok rame banget belakangnya Mbak Sisi. Ada suara. Ada gimana sih? Oke, Mbak Sisi, gimana nih temanya tadi udah menyimak kah?
3: Kalau aku gimana ya, kalau punya banyak sahabat itu kadang-kadang kita menganggap mereka sahabat tapi mereka itu nggak sebaik yang kita kira loh.
0: Oke. Jadi?
3: Tapi kalau satu sahabat juga belum tentu dia baik gitu.
0: Oke.
3: Ya, aku gak milih dua-duanya.
0: Gak milih dua-duanya ya.
3: Roma Mbak, aku dulu pernah punya sahabat terbaik udah kayak saudara. Tapi dia ngomongin aku dari belakang jelek-jelek.
0: Waduh.
3: Jelek-jelekin aku gitu.
0: Jangan sampai ketemu yang kayak gitu ya. Lagi ya.
3: Padahal kamu tuh cuma berkomunikasi lewat udara, belum pernah ketemu kan.
0: Oh gitu.
3: Belum pernah ketemu sama sekali karena mungkin dia iri atau gimana ya sama aku ya, dijelek-jelekin sama dia itu. Gak mau milih.
0: Gak mau milih ya, baiklah. Milih lagu aja ya, mau denger lagu apa nih?
3: Aku pilih lagu Republik sudah belum?
0: Republik udah tadi.
3: Ini aja deh, apa? Armada.
0: Armada ya, yang mana? Terserah.
3: Jangan salah menilai, bukan. Armada
0: yang mana?
3: Ini ya. Mau dibawa kemana aja?
0: Mau dibawa kemana ya? Oke. Mau dikirim lagunya?
3: Kirimnya ada tadi di Mang Uju ya. Ada di Pitung juga tadi.
0: Oke.
3: Ya semua aja Mbak yang udah masuk ya.
0: Baik.
3: Makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sisi yang sudah bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Langsung saja hadirkan lagu yang udah di request ya. Pendengar di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: Pendengar, gak berasa ya udah di akhir perjumpaan di Indonesia Banget. Untuk kesempatan siang ini, Esi terima penonton terakhir Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Mbak Esi Armusi.
0: Iya, Pak Zakaria di Canton ya.
1: Iya, betul.
0: Betul. Baik, Pak Zakaria, gimana nih? Tadi sudah menyimak tema yang saya hadirkan di siang ini.
1: Coba diulang lagi sedikit.
0: Baik. Ini mengenai lebih baik punya banyak teman atau cukup satu sahabat yang benar-benar tulus nih, Pak Zakaria.
1: Oh, ya bagusnya sih punya banyak kawan, tapi kawannya baik-baik semua.
0: Itu enak banget gitu ya.
1: Iya.
0: Sudah banyak, banyak
1: teman baik. Jadi kita kan bisa, apa tuh kalau bosan, rumah sini, pindah lagi ke rumah itu.
0: Oke.
1: Okay. Variasi gitu.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay.
0: Kalau soal banyak teman dan sahabat gitu ya, semuanya enak banyak gitu ya.
1: Iya, kalau aku memang orang yang senang berteman gitu. Jadi gimana ya, suka sekali kawan di perjalanan, ketemu kawan baru. Jadi ya banyak kawan gitu.
0: Lebih enak gitu ya.
1: Iya, suka sekali.
0: Oke, kalau sahabat Pak Zakaria, namanya siapa aja nih? Kalau sahabat yang Pak Zakaria anggap sahabat gitu ya.
1: Iya, yang sekarang ini. Ya, namanya Tante Wi. Lalu sama aku.
0: Tantowi ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Tantowi ya. Bukanlah Tantowi aja namanya.
0: Oh, Tantowi aja. Tinggalnya di mana? Di Pak Tantowi.
1: Lemabang.
0: Lemabang ya. Ya oke, satu kota ya.
1: Ada lagi enggak sih yang mau ditanyain?
0: Udah, itu aja. Mau request lagu kah atau ikut aja?
1: Lagunya ini ya dari Roni Parulian, sudah
0: belum? Roni Parulian belum. Yang mana?
1: Baru yang Pesona Sederhana.
0: Pesona Sederhana ya, oke.
1: Ada,
0: ditunggu
1: lagu
0: ya.
1: Lagu baru itu ya. Lagu 2025 nom ya.
0: 2025 nih.
1: 2025. Tapi lagunya ceria itu.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Zakaria. Boleh, silakan Pak Zakaria.
1: Bang Ujo ya. Sisi tadi ada Eli, kemudian ada Pak Azhari ya, kemudian Pak Ilham di Soerotan, kemudian yang di Kertapati, apa Simon ya, Simon juga Pak ini Darmawan, Pak Masito, ya salam sehat saja penuh, Pak ini juga ya, Bang Ari ya, Ari di Sekayu, nah, salam persahabatan dan salam sehat selalu. Mbak Esi, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton terakhir ya, pendengar Indonesia Banget untuk hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami akan hadirkan untuk menemani Anda di hari ini ya, hari Jumat 21 Agustus 2026. Esi pamit untuk program Indonesia Banget dan juga Palembang siang ini di hari ini ya. Terima kasih, tetap terus bersama kami. Nanti pukul 15 Anda akan ditemani rekan Tata Edins. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia banget.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Palembang Sore Ini.
1: Bukan ku tak sayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang. Karena informasi dan inspirasi pendengar Palembang Sore Ini ditemani Sobat Tata 21 Agustus 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Masih di Palembang sore ini, nanti pukul 15.26 itu waktu asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jadi siap-siap dari sekarang sudah bisa ya, untuk Anda yang ingin menjalankan ya ibadah sholat asar nantinya. Dan gimana sore ini terpantau masih cukup panas ya pendengar ya, untuk di luar sana. Karena tadi pas menuju ke sini sepertinya memang cuaca benar-benar belum bersahabat ya. Kita masih di Palembang sore ini dan ekonomi digital, seputar informasinya kami masih akan terus hadirkan untuk Anda pendengar. Berbicara soal ekonomi digital ya, memang ekonomi digital itu berpeluang menjadi mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi pendengar ya. Ada kenaikan permintaan lahan dan pastinya juga permintaan lahan untuk bisnis lah ya, seperti itu pendengar ya. Nah, pertumbuhan penggunaan wajah ekonomi digital di Indonesia ini mengalami perubahan yang cepat dalam 10 tahun terakhir. Jadi riset dari Center of Economic and Law Study yang berjudul Indonesia Digital Economy Outlook 2025 menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 itu menjadi momen krusial yang mendorong masyarakat mengubah pola aktivitasnya menjadi lebih digital. Jadi makanya kita juga sebagai media publik ya, itu memberikan space untuk membantu program ekonomi digital yang digencarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, jangan kemana-mana, masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih akan terus memutarkan lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan. Mungkin Anda yang ingin mendengarkan lagu favorit, silakan aja di 0711-369977, 0821-792-7900. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi Radio Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Pro 1 Palembang, dan kami masih terus menemani Anda saat ini pukul 15:26 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan berkumandangnya azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang sore ini. Pendengar, kita akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa religi islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nanti saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Sungai Liat untuk menyimak informasi lewat Warta Belajar Sumba di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Masih bersama saya Tata Edin, masih terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

Hoian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Kurang Satu Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan informasi terupdate lewat Warta Belajar Sumba.

0: Baik, pendengar, selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.
1: Luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan tanam serentak kali ini, kami memanfaatkan lahan siap tanam seluas 9,6 hektar.
2: Kita masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen land

0: Lampung. Selain itu, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah meyakini peningkatan hasil produksi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mirza juga menegaskan Lampung selama ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Lampung harus dijaga melalui tata kelola, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
1: Kita produktivitas kita naik, makin banyak yang kita bisa kasih makan, yang nggak ada padi, yang ada jagung. Makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi, makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi, dan yang paling penting, makin murah. Karena produktivitas yang kita tinggi, maka harganya kita akan jadi lebih murah. Oh, kita sama aja pendapatannya naik. Ketika murah, konsumsi protein akan naik, konsumsi makanan akan naik, stabilitas ekonomi akan stabil. Maka yang kita lakukan sekarang adalah pemerintah terutama, kita harus berkolaborasi, harus berkoordinasi, harus terintegrasi untuk sama-sama punya keinginan yang sama. Kita harus meningkatkan produktivitas.
0: Pemerintah Provinsi Lampung kini terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui perlindungan harga hasil panen serta peningkatan kualitas produksi pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan agar Provinsi Lampung tetap menjadi salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, Pemkab Kerinci benahi infrastruktur pertanian diharapkan mampu mendongkrak hasil panen. Laporan Muhammad Desman Sugai penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa, hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura, hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis, hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura dari Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait modernisasi pertanian di wilayah Belanja Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rama, modernisasi pertanian dengan penggunaan alat dan teknologi modern. Seperti drone, mesin panen, verifikasi dan teknologi informasi. Menurut saya dapat membantu petani bekerja lebih cepat, menghemat tenaga serta meningkatkan hasil produksi. Secara keseluruhan, modernisasi pertanian saya nilai dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Saya juga menilai bahwa modernisasi pertanian merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selama penerapannya tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Namun diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan bantuan berupa alat pertanian, pelatihan, penyuluhan dan kemudahan akses permodalan. Dengan dukungan tersebut, modernisasi pertanian dapat diterapkan secara merata dan memberikan manfaat bagi petani.
2: Modernisasi pertanian menurut saya dapat membantu menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan produktivitas, serta membuat pekerjaan pertanian menjadi lebih efisien. Namun, pemerintah diharapkan memberikan pelatihan, bantuan peralatan, akses pembiayaan, serta pendampingan agar teknologi pertanian dapat dimanfaatkan secara merata. Karena tidak semua petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Menurut saya, modernisasi juga bukan tentang hanya penggunaan mesin dan teknologi, tapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan petani serta menciptakan pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.
0: Pendengar dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk perhatian dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
1: Jadi ini pertama itu anak-anak terlantar, lansia, dan disabilitas.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan bantuan tersebut menyasar tiga kelompok penerima, yakni anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas terlantar.
3: Penyerahan bantuan yang dilokuskan di kantor desa Lalang, Kecamatan Manggar ini diberikan kepada

0: saat ini itu sekedar ada pengarahan juga dari Pak Bupati, makanya kita lakukan. Tapi itu bukan berarti semuanya seperti itu. Nggak, nanti bagi yang tidak mampu untuk misalnya mereka secara kemampuan secara kesehatan terbatas, kita yang antar itu ke rumah mereka atau mungkin ke tempat-tempat.
1: Roni pun berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat terus diberikan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Tugas Balai Penyuluhan Pertanian BPP Baradatu mengungkapkan faktor budaya dan kebiasaan konvensional masih menjadi kendala utama dalam mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern berkelanjutan. Di Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Lebih nyaman dengan konvensionalnya. Ya. Masalahnya aja kita yang penanaman dengan jarwo, jarogowo, itu masih banyak yang belum mau menetapkan.
2: Upaya mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern dan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama berasal dari faktor budaya dan kebiasaan petani. Petugas Balai Penyuluh Pertanian BPP Baradatu, Kiki, kepada RRI mengatakan, petani cenderung nyaman dengan metode konvensional. Kondisi ini membuat adopsi teknologi dan metode modern berjalan lambat. Menurutnya, sebagian petani merasa praktik modern lebih rumit dibandingkan metode tradisional. Hal ini menjadi hambatan dalam memperkenalkan inovasi pertanian yang lebih efisien. Ia menjelaskan, penerapan sistem tanam jajar legowo masih belum banyak diminati petani. Petani menilai metode tersebut membutuhkan upaya lebih dibandingkan pola tanam biasa. Kiki menambahkan, tantangan lainnya adalah membangun kepercayaan petani terhadap manfaat metode modern. Penyuluh terus memberikan pemahaman melalui pelatihan dan pendampingan.
1: Ada budaya. Susah jadi mereka tuh merasa, enggak lah ribet. Kadang-kadang kalau yang modern tuh ya harus dengan alat tuh mereka enggak bisa punya. Mereka lebih nyaman dengan yang konvensionalnya. Masalahnya aja kita yang penanaman dengan jarwo, jarogowo, itu masih banyak yang belum mau menetapkannya. Karena mereka merasa itu kurang, ininya kebanyakan lah, apa gitu. Di perilakunya kurang, memang susah. Agak susah, mas. Mereka percayaan itu loh. Itu yang sering kita tanamkan. Jadi sering kita ajak pelatihan, gitu. Tunjukkan video-video, kita punya P4S, itu untuk pelatihan petani.
2: Lebih lanjut, BPP juga memanfaatkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S. Fasilitas ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Melalui pelatihan berkelanjutan, pihaknya berharap petani mulai terbuka terhadap inovasi pertanian modern. Langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan sektor pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Polda Sumatera Selatan menanamkan bawang putih seluas 881 hektar di Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan dengan potensi produksi mencapai 810 ton bawang putih. Laporan disampaikan reporter Lamsihar Silitoga, RRI Palembang.
1: Polda Sumatera Selatan memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di 5 wilayah Polres Jajaran. Kegiatan dipusatkan di Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat, Tengah, Kabupaten Muara Enim, yang langsung dipimpin Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor bawang putih yang saat ini masih mencapai sekitar 90-95%. Di Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan menyiapkan lahan seluas 81 hektar dengan potensi produksi mencapai 810 ton bawang putih yang ditargetkan dipanen pada bulan November tahun 2026. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan penanaman dilakukan dengan

0: menyesuaikan karakteristik lahan dan paritas di masing-masing wilayah. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.
1: Secara keseluruhan, total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan tanam serentak kali ini, kami memanfaatkan lahan siap tanam seluas 9,6 hektar dengan menggunakan bibit sebanyak 7,7 ton dari total bibit 44 0,7 ton dengan jenis varietas bibit Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih, serta melibatkan 113 petani yang berasal dari 14 kelompok tani. Pada kegiatan penanaman bawang putih ini, Polda Sumatera Selatan menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insya Allah akan dipanen pada bulan November. Kami juga berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program prioritas nasional yang selaras dengan visi Indonesia Emas tahun 2045.
0: Menurut Kapolda, penanaman bawang putih tersebut melibatkan 5 pores, yakni Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Ogan Pombring Ulu Selatan, dan 4 lawang, serta menggandeng petani kelompok tani secara nasional. Penanaman serentak dilaksanakan di 14 polda dan 59 pores dengan luas lahan lebih dari 279 hektar dan potensi produksi sekitar 2.795 ton. Polda Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah, Dinas Pertanian, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan berkomitmen mengawal program mulai dari penanaman hingga panen. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani sekaligus secara bertahap mengurangi ketergantungan impor menuju terwujudnya swasembada bawang putih nasional. Lamsi Harsitonga melaporkan.
2: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Manager, General Manager Bandara Sultan Taha Jambi menyebutkan kabut asap di Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Berikut laporan Tatik Wijaya selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Marbun mengatakan, kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, Bandara Sultan Taha telah dilengkapi dengan instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang tertentu. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha Jambi saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Ya. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Ya. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
1: Meski demikian, pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap. Terlebih September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. Sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga tidak sampai mempengaruhi aktivitas penerbangan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kapolri Kaur kunjungi Polres Kaur, perkuat sinergi jaga kondusivitas. Tendius Afriawan Bintuhan melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur yang baru, Ipan Hebron Siahaan melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Kaur. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno bersama jajaran pejabat utama di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta sinergitas antara aparat penegak hukum guna mendukung kelancaran proses penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antar Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Kaur. Selamat menjelaskan bahwa sinergi lintas lembaga ditujukan untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum yang terbaik kepada masyarakat. Selamat menambahkan, Kajari Kaur Ipan Hebron menekankan pentingnya membangun kemitraan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum demi mengawal tata kelola hukum yang efektif di daerah.
2: Kunjungan ini merupakan momentum untuk mempererat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Kabupaten Kaur.
1: Selamat menambahkan, kedua lembaga menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi dalam merespon berbagai dinamika hukum maupun persoalan sosial di tengah warga. Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kerjasama yang makin erat dipastikan terus terjaga demi memberikan rasa aman sekaligus mendukung iklim pembangunan daerah yang aman dan tertib. Dari Soprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara Puspa Sekar Arum bersama Ketua BRMP Bengkulu, Sanora, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, Aryan Sosial, terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsi modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut selengkapnya untuk Anda.
1: Pendengar, berikut dapat kami hadirkan wawancara bersama Ketua BRMP Bengkulu Sanora, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Aryan Sosial terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsinya pada modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut wawancaranya.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu. Tujuannya kegiatan ini untuk mendapatkan saran dan masukan dari pengguna stakeholder terhadap penyusunan standar pelayanan publik BRMP Bengkulu. Kenapa pada tahun ini harus melaksanakan forum konsultasi publik? Karena sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 12 tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian ini yang dulunya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian meningkat eselonnya menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Ada perubahan tugas dan fungsi, jadi tidak hanya perubahan nomenklatur tetapi ada perubahan tugas dan fungsi sehingga pelayanannya pun, pelayanan publiknya juga ada perubahan sedikit.
1: Oke. Mungkin harapannya dari kegiatan kita hari ini dengan mitra-mitra yang juga hadir hari ini.
2: Iya, kami mengundang stakeholder, mitra, dan pengguna pelayanan BRMP Bengkulu tadi untuk merangkum saran dan masukan, memperoleh pendapat, dan dari Ombudsman juga, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, kami juga mohon saran dan masukan.

0: kegiatan hari ini.
1: Siap. Terima kasih, Mbak. Kami dari Ombudsman menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh BRPMP Bengkulu ini, di mana dari sisi Ombudsman sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa salah satu tahapan awal dalam penentuan pelayanan itu adalah penetapan standar layanan. Jadi FKP ini merupakan titik awal dalam menentukan pelayanan. Jadi kami sangat terima kasih pada BRMP telah melibatkan Ombudsman dalam penetapan standar pelayanan ini.
0: Nah, mungkin terkait dengan ini kan modernisasi pertanian, mungkin bagaimana dari kegiatan hari ini untuk penerapan kita di daerah sendiri?
2: Ya, yeah, oke. Okay. Jadi hari ini kita mengikuti acara yaitu Forum Komunikasi Standar Pelayanan Publik. Jadi kegiatan ini kami mengapresiasi, soalnya kami salah satu stakeholder atau mitra kerja dari BRNP itu langsung di objek kerja mereka. Jadi kami mengapresiasi ini supaya informasi-informasi dari bawah sampai ke lini pengambil kebijakan itu tidak ada yang berjeda. Dan semuanya berjalan lancar, semuanya bisa terayomi dan bisa mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Pada intinya kami mengapresiasi dan mendukung semua program ini.
0: Penerapan kita di daerah, Pak?
2: Nah, kalau di daerah kita kan terkadang banyak program-program yang dari pemerintah pusat ke daerah itu informasi ini belum begitu tersambung. Jadi dengan ada pelayanan seperti ini, pemberdayaan seluruh lapisan SDM kita itu mudah-mudahan berjalan dengan baik dan program itu bisa diterima langsung oleh penerima yang memang benar berhak gitu.
0: Untuk hari ini apa program nasional ataupun penerapan program pertanian yang sudah kita garap di daerah?
2: Kalau sekarang ini banyak sebenarnya. Ada peningkatan infrastruktur irigasi, ada juga sekarang pengembangan apa ya? PMAAS, sudah itu peningkatan SDM Punyulu. Semuanya itu untuk meningkatkan dan mempertahankan swasembada pangan. Nah, komponen-komponen itu kita terus bersinergi dengan BRNP dan terus memperkuat SDM Punyulu. Pada intinya petani kita ini selalu kita layani dengan kesediaan airnya, bibitnya, pupuknya, sehingga nanti kita bisa mempertahankan swasembada pangan. Intinya seperti itu.
3: Demikian wawancara kami bersama dengan Ketua BRMP Bengkulu, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma terkait modernisasi pertanian di daerah. Puspa Sekar Aru, Barada Bengkulu melaporkan.

Dengan informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saya Agnes Samudani dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Palembang sore ini. Setelah tadi kita bergabung bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung mendengarkan Warta Belanja Sumba untuk hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Sekarang tetap bakal balik lagi dengan sejumlah informasi terupdate untuk Anda sambari menemani Anda. Mungkin sekarang lagi pada mobile ya, baru kelar jemput anak sekolah atau malah baru pulang kantor, apapun aktivitasnya kamu di sore hari ini, yang sekarang lagi pada di jalan, hati-hati aja di jalan. Kalau misalnya kamu pengen banget cooling down, dengerin lagu favorit, boleh banget sembari nemenin kamu di jalan ya, di 0821 792 79 00, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang.

0: Di tengah perbedaan, kita belajar satu hal yang sama, bahwa Indonesia berdiri karena kita mau saling menjaga. Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang untuk mengingat kembali siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita ingin melangkah bersama. Di sini, kita akan mengenal lebih dalam semangat keindonesiaan. Kita Indonesia, mengajak Anda mendengar lebih pelan, berpikir lebih jernih, dan mencintai negeri ini dengan cara yang dewasa. Karena Indonesia bukan hanya tentang wilayah, tapi tentang rasa memiliki. Hadir setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia, bersama menjaga, bersama menguatkan.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: cara kita mengurus banyak hal pun ikut berganti. Literasi digital, ruang informasi dan diskusi tentang inovasi, aplikasi, dan platform digital yang memudahkan kehidupan sehari-hari.
1: Memudahkan masyarakat dalam mengurus layanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pajak, dan layanan publik lainnya.
0: Literasi digital hadir untuk membantu masyarakat menjadi lebih paham, lebih siap, dan lebih percaya diri di era digital. Dengarkan Literasi Digital setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang.
2: Era digital bukan soal ikut tren, tapi soal mempermudah hidup.
0: Literasi Digital, informasi yang tepat untuk langkah yang cerdas.

edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini bareng Tata Pendengar. Sore ini ada informasi yang akan kami update ya, kami hadirkan untuk Anda terkait dengan asap karhutla yang kita tahu saat ini.

Ini pendengar tidak hanya di Palembang saja, bahkan Kalimantan dan daerah lainnya juga terpapar asap karhutla ini. Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan bahwa jarak pandang ini menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada tanggal 16, 18, serta 19 Agustus. Di tanggal 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Air Jet rute Jakarta-Singkawang, pendengar. Selain Singkawang, Kemenhub juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalteng sendiri, asap ini menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan 6R di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Jadi diimbau untuk masyarakat yang bepergian dari dan menuju wilayah terdampak asap untuk memperhatikan informasi terbaru dari maskapai ya. Jadi penumpang juga diminta untuk mengikuti arahan petugas apabila terjadi penyesuaian jadwal penerbangan. Jadi menurutnya, penyesuaian penerbangan ini dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dirjen Perhubungan Udara bersama pengelola bandara, maskapai, Airnav Indonesia, BMKG, dan instansi terkait memperkuat pemantauan karhutla.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan keharmonisan. Moderasi beragama. Anda kami ajak untuk memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam menjalankan kehidupan keagamaan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi, saling menghormati, serta upaya bersama dalam menghindari paham dan perilaku ekstremisme. Hadir dalam perbincangan yang edukatif, merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan bertanggung jawab. Moderasi beragama setiap hari Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro1 RRI Palembang. Moderasi beragama, mari bersama membangun ruang dialog yang sehat demi Indonesia yang rukun, inklusif, dan berkeadaban. Moderasi beragama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta sore hari ini kami hadirkan untuk Anda pendengar. Beredar di media sosial unggahan video yang mengklaim sebagai peristiwa tsunami pasca gempa di NTT pada Agustus 2026. Video ini disebarkan oleh akun Facebook Ruang Bertumbuh pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam video tersebut, durasi 16 detik menampilkan cuplikan terjadinya terjangan gelombang besar menghantam pantai yang diklaim terjadi setelah gempa di NTT. Tsunami pasca gempa di NTT, semoga tidak ada korban. Amin. Begitu narasi tertulis di dalam video ini, pendengar. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Sampai artikel ini ditulis pada Jumat 21 Agustus 2026, pendengar, unggahan tersebut telah mendapatkan 1,5 ribu tanda suka, 81 komentar, dan 53 kali dibagikan. Kolom komentar terbagi dua, maksudnya sebagian warga net itu mempercayai informasi ini dan berharap warga NTT baik-baik saja. Nah, sebagian lainnya mempertanyakan kebenaran video tersebut. Jadi ditemukan unggahan serupa ya. Ada akun Facebook Aisyah Harun Akila yang menuliskan kejadian tempat dalam video di Labuan Bajo dan keterangannya adalah pray for NTT. Tsunami pasca gempa M7.7 NTT. Semoga enggak ada korban jiwa, ya Allah. Lalu pada akun Instagram @anha/

0: 102.5 Brigada News FM CDO dan Kanilo yang diunggah pada Minggu 9 November 2025. Kedua akun melaporkan gelombang tinggi tersebut terjadi karena terpicu topan Uan atau topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Nalungan, Aurora, Filipina. Dalam satu video dituliskan keterangan badai surga yang dialami di Dingalan Aurora terkena oleh super tipon / tagar Uan ya via JM Salise liputan khusus tagar Bakyong Uan saksikan 102.5 MHz Brigada News FM Cagayan de Oro. Nah, jadi ditemukan video identik pada akun Instagram TVRI Nasional juga yang menjelaskan bahwa gelombang tsunami pada video tersebut terjadi di wilayah Filipina pada Minggu 9 November 2025 karena terjadi topan Super Fung Wong dan mengakibatkan banjir besar menerjang wilayah pesisir. Jadi pendengar, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa cuplikan video yang diklaim sebagai peristiwa gelombang besar tsunami pasca gempa di NTT 7,7 mm ini ya, 7,7 meter ini bersifat salah dan menyesatkan atau false and misleading. Gempa bumi yang memicu tsunami pasca gempa di NTT terjadi dalam skala kecil dengan tinggi gelombang sekitar 0,36 meter di Labuan Bajo dan 0,94 meter di Maurole Ende dan tidak memicu kerusakan fisik besar pada bangunan. Nah, demikian cek fakta untuk sore hari ini pendengar. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Sanksi. Siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RR.

UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Markai, Bang.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar, berjumpa kembali dengan Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan Islami. Yang kali ini kita akan mengangkat kisah orang-orang yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tentang doa yang dikabulkan karena amal soleh dan menjauhi zina. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada tiga orang yang lewat di sebuah hutan. Ketika hujan mulai turun, agar tidak kehujanan, masuklah mereka ke dalam gua. Karena hujan sangat deras, sebuah bongkahan batu besar jatuh dari gunung sehingga menutupi pintu gua. Lalu ketiga orang tersebut bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa mereka akan berdoa kepada Allah melalui amal soleh yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka untuk memindahkan batu tersebut. Orang pertama berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku mempunyai orang tua yang telah tua dan lemah. Setiap hari aku biasa memberi mereka makan terlebih dahulu, baru kemudian anak-anakku. Pada suatu hari aku pergi jauh mengambil kayu dan aku baru pulang setelah hari senja. Ketika aku kembali, aku memerah susu dan membawa susu itu. Tetapi aku dapati orang tuaku sedang tidur nyenyak. Maka aku tetap membawa mangkuk susu itu di tanganku dan aku tetap berdiri. Anak-anakku melengket di badanku untuk meminta susu. Aku berpikir tidak akan memberi susu itu kepada anakku sebelum aku memberikannya kepada orang tuaku. Pada saat itu anak-anakku juga meminta susu itu. Haruskah aku membangunkan orang tuaku? Aku memutuskan untuk tidak membangunkan mereka. Aku baru akan memberi makan anakku setelah memberi makan orang tuaku. Ketika orang tuaku bangun, pertama-tama aku memberi mereka minum, baru kemudian anak-anakku. Ya Allah, jika amalan tersebut Engkau ridhoi, maka geserlah bongkahan batu itu sehingga kami bisa melihat langit. Maka batu tersebut bergeser sedikit sehingga langit pun terlihat. Orang yang kedua berkata, "Ada anak perempuan pamanku yang sangat aku cintai. Aku pernah mengajaknya berzina, tetapi ia menolak. Suatu ketika ia bersedia melakukannya asalkan aku memberinya 100 dinar kepadanya. Dengan bekerja keras terkumpullah uang 100 dinar. Kemudian uang itu aku serahkan kepadanya. Kemudian ia mau menerimanya dan berbaringlah ia. Aku pun duduk di antara dua pahanya. Kemudian ia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan kamu renggut keperawananku. Takutlah kepada Allah.' Maka aku bangkit, 'Ya Allah, Engkau tahu apa yang telah aku lakukan. Jika Engkau ridho dengan perbuatan tersebut, geserlah sedikit batu itu.' Maka batu itu bergeser sedikit." Menurut Muslim Syarif, pada masa itu adalah masa kelaparan dan si gadis meminta 120 dinar. Orang yang ketiga berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku pernah mengupah seorang upahan untuk membuat tempat padi. Setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, ia berkata, 'Berikanlah upahku.' Lalu aku berikan upahnya seukuran tempat padi yang dibuatnya. Tetapi ia tidak suka. Maka upahnya berupa padi tetap aku tanam sehingga aku dapat mengumpulkan sapi dan penggembalanya. Kemudian ia datang lagi kepada aku dan berkata, 'Patuhlah engkau kepada Allah dan jangan engkau rugikan atau kurangi hakku.' Aku menjawab, 'Pergilah engkau, ambillah sapi dan penggembalanya.' Ia berkata, 'Patuhlah engkau kepada Allah dan janganlah aku dipermainkan.' Aku menjawab, 'Aku tidak akan mempermainkan engkau, ambillah sapi itu dan penggembalanya.' Lalu diambilnya dan dibawanya semua. Kalau kiranya engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu karena mencari keridhaan engkau, maka bukakanlah untuk kami batu yang masih ada." Lalu dibukakan oleh Allah batu itu sehingga mereka dapat keluar.

0: masih dengan Lentera Hati dengan kisah teladan lainnya. Dan berikut ini tentang doa makbul pada saat yang genting. Al-Hasan meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang berdagang antara Syam dan Madinah serta dari Madinah ke Syam. Dia biasa bepergian tanpa bergabung dengan kafilah-kafilah demi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika ia bepergian dari Syam ke Madinah, seorang penyamun mencegahnya dan berkata kepadanya, "Berhenti." Pedagang itu pun berhenti dan berkata kepada si penyamun, "Ambillah barang-barangku, tetapi janganlah kamu rintangi jalanku." Si penyamun mengulangi apa yang telah dikatakannya. Si penyamun menjawab, "Urusan harta bukan urusanku, tetapi dirimulah yang aku kehendaki." Maka pedagang itu menjawab, "Apa yang kamu kehendaki dariku? Bukankah urusanmu adalah hartaku? Ambillah barang-barang itu dan pergilah." Kemudian si penyamun mengulangi lagi apa yang telah dikatakannya. Si pedagang berkata, "Tunggulah sampai aku berwudu dan berdoa kepada Tuhanku." Setelah itu si pedagang bangkit untuk berwudu, lalu mengerjakan sholat 4 rakaat. Baru kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Wahai yang maha penyayang, wahai yang maha penyayang, wahai pemilik ars yang agung, wahai yang darinya segala sesuatu berasal dan kepadanya segala sesuatu kembali, wahai yang maha melakukan apa yang dikehendakinya, aku memohon kepadamu dengan cahaya wajahmu dan memenuhi segenap penjuru arsmu. Aku memohon kepadamu dengan kekuasaan yang dengannya engkau memerintah makhlukmu dan dengan kasih sayangmu tidak ada Tuhan selain engkau, wahai yang maha penolong, tolonglah aku." Doa itu diucapkan sebanyak 3 kali. Ketika dia selesai berdoa, tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda yang berwarna abu-abu dan berpakaian hijau dengan memegang tombak yang terbuat dari cahaya. Ketika penyamun melihat pengendara kuda itu, ditinggalkannya si pedagang dan disongsongnya si pengendara kuda itu. Ketika sudah dekat, si penunggang kuda itu menyerang si penyamun sehingga si penyamun terlempar dari atas kudanya. Kemudian penunggang kuda itu mendatangi si pedagang dan memerintahkan, "Bangkitlah dan bunuhlah ia." Namun si pedagang itu balik bertanya, "Siapakah engkau? Aku tidak pernah membunuh seseorang dan diriku tak layak membunuhnya." Lalu penunggang kuda itu menuju si penyamun dan langsung membunuhnya. Kemudian ia datang kepada si pedagang sambil memberitahu, "Aku adalah seorang malaikat dari langit ketiga. Ketika engkau berdoa untuk pertama kalinya, kami mendengar bunyi gaduh di pintu gerbang langit. Kami berkata, sebuah kejahatan telah terjadi. Ketika engkau berdoa untuk kedua kalinya, pintu langit terbuka dan terlihat seberkas nyala api. Ketika engkau berdoa untuk ketiga kalinya, Jibril alaihi salam turun ke langit kami dan berteriak, 'Siapakah yang mau menolong orang yang tertekan ini?' Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan membunuh penyamun itu. Ketahuilah wahai hamba Allah bahwa Allah akan memberikan kelapangan dan pertolongan kepada siapa saja yang berdoa. Dengan doamu tadi, pada setiap saat yang penuh tekanan, malapetaka dan keputusasaan." Setelah itu si pedagang melanjutkan perjalanannya dengan aman sampai ke Madinah dan pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menceritakan kisahnya kepada beliau, juga tentang doa yang diucapkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Allah telah mengilhamimu dengan nama-namanya yang paling indah yang jika disebutkan dalam doa, niscaya Dia akan mengabulkannya. Jika Dia dimohon dengan nama-nama itu, Dia akan menganugerahkannya."
1: Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religi Islami pendengar, karena kami akan mengajak Anda semua untuk mendengarkan pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Sore ini kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surah Al-An'am ayat 1-6 dibacakan oleh Kori kita Syahrudin Sidik, dilanjutkan untuk Maghrib wilayah Kota Palembang dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Di tengah perbedaan, kita belajar satu hal yang sama, bahwa Indonesia berdiri karena kita mau saling menjaga. Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang untuk mengingat kembali siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita ingin melangkah bersama. Di sini, kita akan mengenal lebih dalam semangat keindonesiaan. Kita Indonesia, mengajak Anda mendengar lebih pelan, berpikir lebih jernih, dan mencintai negeri ini dengan cara yang dewasa. Karena Indonesia bukan hanya tentang wilayah, tapi tentang rasa memiliki. Hadir setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia, bersama menjaga, bersama menguatkan.

0: Dunia bergerak semakin digital, layanan berubah, sistem berkembang, dan cara kita mengurus banyak hal pun ikut berganti. Literasi digital, ruang informasi dan diskusi tentang inovasi, aplikasi, dan platform digital yang memudahkan kehidupan sehari-hari.
1: Memudahkan masyarakat dalam mengurus layanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pajak, dan layanan publik lainnya.
0: Literasi digital hadir untuk membantu masyarakat menjadi lebih paham, lebih siap, dan lebih percaya diri di era digital. Dengarkan Literasi Digital setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang.
2: Karena melek digital bukan soal tren, tapi soal mempermudah hidup.
0: Literasi Digital, informasi yang tepat untuk langkah yang cerdas. Kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM ini. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Teguh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa.

0: Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
1: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
0: Sementara itu, melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Buni, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi.

0: Informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
3: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar.
3: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
4: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit, gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
3: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
5: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
6: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
5: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
6: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
7: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
6: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
8: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Puswan, Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
9: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
8: belum selesai.
9: Kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
8: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
10: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap ke tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selaut-laut, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
8: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Indonesia menyapa malam.

Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RR.

Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: setelah seharian beraktivitas. Malam ini, waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kadang cinta tidak selalu bisa dekat dalam jarak, tapi ia tetap tumbuh lewat suara, doa, dan rindu yang tidak pernah selesai. Ini adalah kisah pasangan yang diuji oleh jarak.

Sejak Mas Erik berangkat ke Natuna, rumah ini tetap sama, tapi rasanya hampa, sepi. Aku masih masak buat dua orang, masih nyiapin kopi di pagi hari. Padahal gak ada yang minum selain aku.

0: Halo, Mas.
1: Rani sayang, gimana kabarnya istri paling sabar di dunia?
0: Lapar, tapi bukan karena belum makan, tapi karena kangen. Kamu udah makan?
1: Belum. Kerjaan tadi aja padat banget. Tapi sekarang, aku pengen makan suara kamu dulu. Obat capekku.
0: Mas, aku kangen. Kadang malam-malam aku suka kebangun, masih nyari tangan kamu di sebelah. Tapi yang ada cuma bantal guling.
1: Aku juga, Ran. Setiap kali buka bekal makan siang yang kamu titipin resepnya, aku selalu senyum sendiri. Rasanya kayak kamu hadir, walau cuma sebentar.
0: Aku iri sama istri-istri yang bisa lihat suaminya pulang jam 5 sore. Bisa duduk bareng di meja makan, bisa saling tanya, hari ini capek gak?
1: Aku juga sayang, iri sama suami-suami yang bisa pulang, cium kening istrinya dan bilang, terima kasih ya sayang, udah nunggu. Tapi kita beda, Ran. Tapi bukan berarti cinta kita lebih kecil.
0: Kamu yakin ini semua gak sia-sia?
1: Aku yakin. Semua lelah ini, semua jarak ini cuma sementara. Aku kerja buat masa depan kita kan sayang. Buat rumah kecil yang kamu impikan. Buat dapur yang kamu bilang harus ada jendela besar kan? Ingat?
0: Iya, yang jendelanya langsung ngadep ke taman kecil. Mas, kamu sehat kan? Aku selalu takut kalau kamu terlalu capek.
1: Aku sehat karena ada kamu di doaku tiap malam. Kamu juga jaga diri ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri.
0: Kalau boleh, aku minta satu hal.
1: Apa?
0: Jangan lama-lama ya di sana. Rumah ini butuh tuan yang kembali.
1: Insyaallah. 2 bulan lagi aku pulang, sayang. Bukan cuma cuti, tapi pulang. Untuk tinggal bareng kamu.
0: Mungkin rindu ini tak terdengar oleh dunia. Tapi aku tahu, di ujung telepon sana ada cinta yang menunggu untuk pulang.

Kadang cinta diuji oleh jarak, tapi jarak tidak pernah benar-benar bisa memisahkan hati yang saling percaya. Karena pulang bukan tentang tempat, tapi tentang siapa yang menunggu.

0: malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat malam. Pilih Makomi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Jumat ya, Jumat 21 Agustus 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda dalam serangkaian Palembang malam ini. Di antaranya sudah kita dengarkan bersama tadi pembuka ada Sandiwara Radio dengan judul Di Ujung Dering, diproduksi oleh RRI Ranai ya. Dan akan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan dialog interaktif pada malam hari ini, obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan dengan pas jam Pro 1, Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pas jam Pro 1 kembali, masih kami akan hadirkan informasi terupdate untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan akan kita tutup dengan renungan malam di kesempatan malam hari ini. Oke, pendengar, langsung saja kita akan mulai rangkaian selanjutnya dengan obrolan komunitas. Kira-kira siapakah yang akan kita ajak berbincang dan juga berdialog selama 60 menit ke depan di kesempatan malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang.

0: tersebut. Sudah hadir membersamai kita. Kita sapa terlebih dahulu ketiga narasumber kita. Selamat malam.
1: Malam.
0: Wah, hari ini sangat cerah sekali ya. Merah-merah gimana gitu. Oke. Apa kabar semua?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kita sudah kehadiran rekan-rekan dari Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan GMPK Sumsel. Tidak Abdul rasanya kalau kita tidak kenalan satu persatu terlebih dahulu. Silakan memperkenalkan diri satu persatu dari yang paling dekat sama Kak Pili.
1: Halo Kak, perkenalkan saya Muhammad Ridwan Farizi, biasa dipanggil Ridwan. Jabatan saya di GMPK ini adalah Sekretaris Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
0: Oke, selanjutnya.
3: Halo Kak, perkenalkan nama saya Rama Wijaya. Kebetulan di sini saya menjabat sebagai Ketua DPD GMPK Sumatera Selatan.
0: Oke.
4: Oke, baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Riki Mufli Pratama. Di sini saya sebagai Ketua DPC Kota Palembang. Mungkin itu saya, Kak.
0: Oke. Nah, kalian bertiga lagi sibuk apa nih kegiatan sehari-hari selain di GMPK Sumsel?
1: Pastinya kuliah sih, Kak.
0: Kuliah ya.
1: Kampus.
0: Mahasiswa semua?
1: Iya.
0: Oh, berarti belum ada yang lulus.
3: S2, Kak.
0: Oh, S2. Wow, luar biasa dong. Yeah. Magister ya. Oke. Di kesempatan malam hari ini tentunya kita akan membahas topik yang sangat relate sekali dengan organisasi yang kalian ikuti saat ini, GMPK Sumsel. Nah, ini GMPK Sumsel ini boleh diceritakan sedikit organisasi yang bergerak di bidang apa nih? Boleh, siapa dulu?
3: Jadi, boleh. Oke, terima kasih Kak. Ini kepanjangan GMPK itu ada Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan. Tentu melingkupi mahasiswa dan pelajar. Berdiri pada tahun 2023 di Jakarta. Yang GMPK ini adalah sebuah wadah untuk berhimpun dalam ruang konsolidasi pemikiran dan sebagai jembatan fase pemikiran. Yang melatar belakangi berdirinya GMPK ini adalah kita melihat semakin terdegradasinya nilai-nilai kebangsaan pada saat ini, Kak. Menurunnya semangat pemuda dalam mengembangkan sumber pemikiran-pemikirannya, Kak. Oleh karena itu GMPK hadir sebagai nilai-nilai kebangsaan, membangkitkan nilai-nilai kebangsaan bagaimana pemuda pemudi saat ini harus lebih semangat dalam pengembangan dirinya, Kak. Begitu.
0: Oke. Nah, masing-masing dari kalian ini gabungnya bareng semua?
3: Ada.
0: Tahun yang sama?
3: Generasinya, Kak.
0: Oh, generasi. Ya. Yang paling senior siapa nih?
3: Ketua lah pasti.
0: Wow, luar biasa dong. Oke, Rama berarti ya?
3: Iya.
0: Oke, Rama. Apa nih yang membuat Rama tertarik dengan organisasi ini, Rama?
3: Iya. Kebetulan kita berhimpun di GMPK ini, saya juga ikut hadir dalam pembentukan GMPK ini. Yang seperti saya jelaskan tadi, akibat krisisnya pemikiran-pemikiran, semangat kawan-kawan, adik-adik saat ini kan lebih banyak ini, Kak, pelajar ini lebih fokus terhadap mandiri, maksudnya kurang bersosialisasi, berorganisasi, kurangnya untuk berdialog, kurangnya apa, screen time itu lebih tinggi pada saat ini, kurangnya penambahan ilmu di luar pembelajaran secara formal. Okay. Itulah semangat kita mengajak bagaimana kawan-kawan itu lebih banyak mencari ilmu di luar, tidak hanya mencari ilmu di ruang lingkup formalnya saja, Kak. Seperti sekolah, di kampus, di ruang-ruang kelas gitu, itu yang kita hadirkan. Bagaimana caranya kita memberikan sebuah wadah untuk kawan-kawan ini lebih tertarik dalam sebuah pembelajaran pengembangan dirinya, Kak, gitu.
0: Oke. Nah, kita ke topik kita pada malam hari ini ya. Nah, menurut kalian ini seperti apa nih kondisi Indonesia saat ini terkait suara pemuda adalah suara kebangsaan. Seperti apa kalian melihatnya nih? Dari siapa yang mau jawab? Mungkin mau gantian?
3: Ya, coba.
1: Silakan.
4: Kita melihat kondisi pemuda dan pemudi sekarang yang dimana di sini kebanyakan pemuda-pemudi sekarang bermain di media sosial, Kak.
0: Oke.
4: Nah, kita melihat di sini kondisi organisasi di setiap daerah dan setiap ranah kampus itu hanya sedikit sekali yang memiliki jiwa-jiwa nasionalisme tentang kebangsaan, bukan hanya sekedar mengikuti, tapi mereka ini hanya melihat latarnya saja mengenai berita-berita tentang Indonesia ini, Kak. Tapi kita lihat bagaimana pemuda-pemudi ini yang latar belakangnya tidak jelas sama sekali, tidak mengikuti latar organisasi atau apapun, tapi melihat

0: keadaan Indonesia sekarang itu bagi mereka sangatlah kritis. Tapi bagaimana GMPK Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsa ini merangkul anak-anak, merangkul para pemuda-pemudi, terkhususnya mahasiswa dan pelajar, merangkul supaya kita bisa melihat dan kita bisa belajar mengenai kondisi di Indonesia sekarang. Yang dimana kondisi di Indonesia sekarang ini bisa kita bilang di dalam dunia organisasi dan dalam dunia kebangsaan,
1: okay,
0: ini cukup memprihatinkan. Nah, di sini hadirnya Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan untuk meningkatkan jiwa kebangsaan mereka, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme mereka. Itulah tugas kami sebenarnya, Kak.
1: Oke. Nah, berarti ini menurut kalian sendiri masih ada juga beberapa mahasiswa yang apatis ya, atau tidak peduli ya?
0: Iya, betul
1: nah,
0: sekali.
1: Nah, ya, harusnya seperti apa nih? Menurut kalian, mahasiswa itu berlakunya harus seperti apa nih dengan kondisi Indonesia saat ini? Boleh, siapa?
2: Baiklah, Kak. Mungkin kita kembalikan tadi bahwasanya Indonesia ini sebenarnya sedang di jalan yang benar. Program-program pemerintahan pada saat ini sedang berjalan di berdampak langsung terhadap masyarakat-masyarakat yang bawah. Tadi ada contoh program seperti makan bergizi gratis, ada program koperasi desa merah putih yang di desa-desa, ada program sekolah rakyat juga yang merangkul semua anak-anak di apa? Kelas desil 1 itu kan, kalau dari ekonomi kan ada desil 1 sampai 10. Nah, untuk anak-anak yang desil 1 sampai 2 ini kan anak-anak yang tidak mampu sekali, Pak. Kalaupun memang dikasih sekolah, mungkin dia nggak mau karena bingung duit jajannya gimana, adik-adiknya mau dibiayain dan lain-lain. Nah, jadi salah satu tujuan dan fokus Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan ini adalah bagaimana caranya kami menjadi wadah dan mengajak mahasiswa dan pelajar untuk mencerdaskan lingkungan kami.
1: Okay.
2: Karena apa? Karena yang saya lihat dan yang kami pahami bahwasanya mahasiswa sekarang itu sangat terlalu melihat sesuatu dari hanya satu sudut pandang, dari kacamata beliau saja. Contoh dengan adanya pemberantasan korupsi di Indonesia ini, mereka bilang di zaman sekarang terlalu banyak sekali korupsi karena penangkapan korupsi. Padahal kan itu pola pikir yang salah. Apakah sebelum pemerintahan pada saat ini korupsi itu enggak ada? Kan gitu. Terus adanya program makan bergizi gratis, dibilang tidak tidak memperdulikan pendidikan dan lain-lain. Sedangkan faktanya, nah ini adalah tugas kawan-kawan sebenarnya untuk mencerdaskan dan memberitahu halayak umum. Faktanya dengan adanya makan bergizi gratis, kawan-kawan anak-anak dapat diberikan gizi yang cukup di sekolah-sekolah dan di puskesmas-puskesmas yang 3T. Tertinggal,
3: terluar
2: dan terujung. Terus ini Kak, terus dengan adanya MBG juga itu kan kedetek itu sekolah-sekolah, oh sekolah ini ternyata butuh revitalisasi dan alhamdulillah sudah mencapai 16.000 lebih sekolah yang direvitalisasi dan yang diperbaiki. Gaji guru juga alhamdulillah katanya guru-guru ini tidak dipedulikan, terlalu fokuskan dengan MBG dan lain-lain. Dan alhamdulillah kita baru dapat kabar ketua ya, bahwasanya gaji guru ini sudah dinaikkan dan statusnya tadi ketua, boleh silakan ketua. Oh, statusnya dari P3K itu mau dibuat ke pegawai pusat gitu ya. Jadi itu lebih menstabilitaskan guru lagi, gajinya lebih jelas. Dan tentu tunjangan-tunjangannya juga jelas seperti itu, Kak.
1: Yang tadinya paruh waktu akan full ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, nah berarti ini menjadi keresahan kalian juga nih. Yang sebenarnya akan kalian pecahkan ya dalam hal tersebut. Kira-kira ada lagi gak kira-kira keresahan yang kalian rasakan nih sebagai mahasiswa melihat kondisi Indonesia saat ini? Selain yang sudah kalian sampaikan tadi. Apalagi nih, kira-kira yang kayak riskan banget gitu. Yang harus dibenahi gitu. Ada lagi?
3: Iya. Tentu kami Kak dari GMPK ini kan juga fokus terhadap kemahasiswaan dan pelajar. Tentu berarti dalam konteks pendidikan. Saat ini pendidikan kita, kami berbicara ruang lingkup di Sumatera Selatan juga Kak. Sumatera Selatan saat ini menurut data BPS hampir 150.000 jiwa, anak yang putus sekolah maupun tidak sekolah. Nah, bagaimana kita juga mengawal harusnya program-program dari pusat itu memang harus tepat sasaran ke daerah ini, Kak. Seperti program Indonesia Pintar, PIP, itu harusnya memang jatuh kepada anak-anak yang memang kurang mampu, Kak, yang hampir putus sekolah dan tidak sekolah. Ini kita prihatin, Kak, saat ini program-program dari pusat itu masih banyak yang kurang tepat sasaran. Ini kami juga, kawan-kawan, harus bagian kita, Kak, dari pemuda, bukan hanya dari GMPK tapi seluruh pemuda harus mengawal program ini bagaimana tempat sasaran. Kami juga memiliki beberapa program yang langsung menyentuh akar rumput, Kak, ke bawah. Dan kami melihat secara jelas dan betapa banyaknya anak-anak saat ini masih yang belum sekolah dan putus sekolah. Ini menjadi keprihatinan kita. Sumatera Selatan ini cukup tinggi, Kak. Bagaimana kita selain memberikan edukasi yang secara eksternal tadi, tapi bagaimana kita harus mendorong mereka tetap mengikuti secara pendidikan formalnya, yaitu kembalikan lagi mereka ke sekolah. Itu tujuan kami juga mendorong. Berarti kami menyampaikan juga aspirasi kami dari bawah ini, Kak, ke pusat, bahwasanya banyak begitu di daerah-daerah kami, Kak, yang masih belum mengenyam bangku sekolah akibat faktor ekonomi maupun akses wilayah. Itu yang faktor yang utama bagi kawan-kawan, adik-adik kita yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan sekolahnya, Kak.
1: Oke, yang harus ditekankan ya.
3: Iya.
1: Oke, ini dari 2023 hingga 2026 ini sudah jalan 3 tahun. Berarti ada program-program juga yang kalian jalankan. Nah, setelah kalian menjalankan program ini, kira-kira kendala apa sih yang sering kalian hadapi di lapangan gitu? Dan kayaknya sampai sekarang masih jadi permasalahan gitu.
3: Iya, jadi kami, Kak, memiliki 3 program yang memiliki faktor unggulan, tiga indikator program kita, Kak. Yang pertama itu pengembangan sumber daya manusia, kaderisasi, dan berdampak terhadap masyarakat. Nah, itu semua program, ada beberapa program unggulan kami, yaitu Rumah Pintar Keliling, Kak. Rumah Pintar Keliling ini kami menyasar kepada daerah-daerah yang seperti kami jelaskan tadi, daerah-daerah yang masih secara pendidikannya kurang, Kak. Nah, itu yang kami berjalan, explore daerah-daerah itu, memberikan pengetahuan secara eksternal tadi. Itu keterkendalaan kita, yaitu, Kak. Pasti kita nih mahasiswa ya, masih dengan penuh semangat, Kak. Kita nih hanya modal semangat dan pergerakan dan relasi. Jadi semangat kami ini juga perlu dorongan gitu, Kak. Dalam artian dorongan ini, kita diberikan akses akses jalan, maksudnya ke wilayah-wilayah yang memang susah, Kak, daerah-daerah situ. Yang data BPS yang terakhir kita dapatkan yaitu Muba dan Ogan Ilir, salah satu yang data yang masih tinggi untuk APS dan ATS tadi, Kak. Jadi memang kami ini Sumatera Selatan sudah terbentuk, Kak, DBC, tapi aksesnya ke sana tuh memang lumayan jauh memang. Makanya pendidikan di sana masih sedikit tertinggal. Itu terkendala kita di situ, Kak. Program-program kita gitu.
1: Yang masih dialami sampai saat ini.
3: Saat ini, Kak.
1: Oke, berarti PR-nya masih di situ ya?
3: Iya.
1: Oke. Nah, ini kan seperti kita tahu juga nih, di zaman digitalisasi ataupun media sosial ini, informasi kan mudah diakses ya. Mudah diakses dari platform apa aja nih. Nah, kalau dari kalian sendiri menyikapi isu misalkan ada potensi yang kira-kira bisa memicu perpecahan gitu. Nah, kalian menanggapinya seperti apa nih? Boleh dari Ricky mungkin?
0: Boleh. Jadi pada zaman sekarang itu adalah digital adalah wajahnya para anak pemuda itu yang terutama, Kak. Nah, jadi di sini banyak sekali isu-isu untuk pemecah belah dalam suatu negara atau dalam suatu isu. Jadi kami sebagai GMPK itu mengajak teman-teman, mengedukasi teman-teman untuk baik dan bijak menggunakan digital ini, Kak. Dan juga kami itu di dalam GMPK mengajar yang seperti Ketua Rama tadi sampaikan, di dalam itu juga kami mengajarkan teman-teman sebaya untuk baik dengan benar mempelajari digital, yang dimana isu-isu yang benar, isu-isu yang salah, Dan di sini kita mempelajari untuk tidak cepat mengambil keputusan menanggapi isu tersebut. Kami di sini hampir setiap minggu mengkaji isu-isu yang ada di Indonesia ini, nasional terkhususnya, baru kita menyikapi yang mana yang benar dan salah. Itu yang pertama, Kak. Dan kedua, tidak luput karena GMPK ini adalah gerakan mahasiswa pelajar kebangsaan yang dimana ruang lingkupnya nasional, dan GMPK Sumsel ini sendiri mempunyai website dan berita yang dimana di sini kami setiap ada keputusan-keputusan, setiap ada isu-isu, kami menyikapi secara langsung dengan data-data yang cukup tepat,
1: valid ya,
0: valid, dan dimana data-data tersebut kami sudah dapatkan dari pusat secara langsung. Jadi di sini kami dari Instagram, media sosial, berita dan lain sebagainya itu mencerdaskan teman-teman sebaya dari website-website yang kami punya, begitu Kak mungkin.
1: Oke, nah terlepas dari itu semua kan pasti ada juga nih misalkan upload sebuah konten ya yang mungkin bisa memicu perpecahan tadi. Pasti tidak terlepas dari kritik, ada kritik negatif atau kritik positif. Nah, cara kita membedakan kritik negatif atau kritik yang memecah belah atau kritik yang membangun itu seperti apa nih? Kalau dari Rizky mungkin.
2: Iya. Yeah. Jadi Kak, kalau kita melihat yang viral-viral baru-baru ini kan ada pidato presiden bilang ini ibu ini mengupas bawang 1 kilo 700 ribu.
1: Cepat nah, sekali jadi headline ya.
2: Cepat sekali. Jadi hal-hal yang seperti itu ini kan sekarang ini ada pekerjaan namanya clipper itu loh Kak.
1: Apa tuh?
2: Clipper. Jadi orang tersebut dia mengklip beberapa detik video apapun seperti pidato Pak Presiden itu dan dibuatnya menjadi tayang di media sosialnya. Jadi sehingga masyarakat pelajar dan mahasiswa ini yang melihat tadi menjadi salah paham dong.
1: Oh, kayak menggiring opini gitu ya?
2: Menggiring opini tersebut. Makanya kita ini harus berhati-hati sekali untuk menggunakan media sosial. Jadi banyak tuh kan memes-memes dan lucu-lucuan bilang, gimana Pak? Ini kayaknya aku mau berhenti aja deh kerja ini, lebih baik metik, lebih baik ngupas bawang. Padahal kalau kami dapat informasinya,
1: itu coba seperti apa nih kalau yang validnya coba?
2: Sebenarnya di teks pidato itu bukan 700 ribu, namun 700 rupiah. Nah, hal tersebut biasanya sangat sering sekali terjadi karena Bapak Prabowo Subianto itu pidatonya itu hampir 2 jam, Kak.
1: Oke.
2: Jadi di antaranya banyaknya kata-kata yang dia jelaskan dari dia itu menjelaskan tentang kinerja pemerintahan pada saat ini sudah 26 bulan kalau tidak salah, hampir berjalan 26 bulan. Ini loh yang sudah kita dapatkan dengan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dengan MBG, ada anak-anak yang sudah kita raih. Dan pokoknya Presiden Prabowo itu berbicara tentang hal yang sudah kita dapatkan di 26 bulan itu dan sangat positif sekali. Namun kalau orang yang dengarnya secara langsung kan oh tahu, oh ini loh tujuan
1: nyimak dari awal ya.
2: Iya. Nah, tapi kalau yang dari dapat dari potongan-potongan tadi kan itu aja yang diambil tuh. Ah, apa ini?
1: Iya.
2: Lebih baik enggak usah sekolah tinggi-tinggi jadi pengupas bawang aja kalau tujuan gitu kan. Itu yang bahaya sebenarnya Kak.
1: Oke. Mungkin istilahnya typo lah ya. Jadi salah ngomong langsung digoreng gitu sama masyarakat yang mungkin mempunyai tujuan tertentu. Oke, jadi memang betul harus menelaah informasi itu dari akar dulu ya. Betul. Baru bisa menyimpulkan. Oke, kita ke WhatsApp dulu, sepertinya ada yang mau bergabung dengan kita. 0821 792 79 090. Dari Mas Theo di Magelang. Oke. Mau tanya nih Kak, katanya bagaimana cara menyelaraskan nilai-nilai lokal dengan kemajuan global tanpa kehilangan identitas bangsa? Terima kasih. Boleh, silakan Pak Ketua jawab, boleh.
3: Jadi nilai-nilai lokal dengan kebangsaan itu harus selaras Kak. Jadi kita ini kan berdasarkan fokusnya di pendidikan baru sosial gitu. Jadi pendidikan juga bagaimana kolaborasi kita dari daerah sampai ke pusat itu terjalin. Nah, kita mengkolaborasikannya itu bagaimana pusat itu mempunyai think tanknya itu untuk implementasi ke internasional gitu. Nah, jadi kolaborasi kita adalah dari segi pendidikan terutama Kak, bagaimana kita menghantarkan kawan-kawan ini yang dari bawah ini bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Itu harapan kami dengan membawa kawan-kawan itu untuk kita sering mengadakan diskusi dengan nasional bagaimana mengatakan kawan-kawan ini bisa berprestasi tidak hanya di tingkat lokal maupun harus di nasional maupun internasional. Itu pusat pun mengaminin dan mewadahkan gak untuk kita mampu untuk berkiprah lebih luas lagi. Itu kolaborasi yang harus kita bangun dari bawah. Tentu kan kawan-kawan ini kurangnya jembatan. Kita GMPK ini harus menjadi jembatan kak, dari seluruh pelosok di Sumatera Selatan ini akan menjadi jembatan ke pusat maupun ke internasional. Itu menjadi tujuan kita juga.
1: Okay. Kita ke WhatsApp mungkin ke telepon kali ya di 0711369977. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Kita coba angkat dulu. Selamat malam Pro 1. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Oke, dengan siapa di mana?
4: Pak Jono di Muarinim.
1: Pak Jono di Muarinim.
4: Ya, saya tanya ini apa temanya ini?
1: Ini temanya ini dari GMPK, Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan, temanya Suara Pemuda, Suara Kebangsaan, bagaimana keresahan, gagasan, dan juga peran mahasiswa dan juga pelajar dalam kehidupan bangsa nih. Silakan nih, Bang Joni.
4: Oke. Nah, gini Pak ya. Ya. Kan Bapak kan bisa memilih dan memilah mana yang baik dan yang buruknya kan. Nah, jadi perjuangkan terus untuk Palembang dan untuk Indonesia. Itu aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas ya. Boleh, siapa yang mau menanggapi?
3: Jadi, ya kawan-kawan. Silakan. Bapak tadi terus perjuangkan untuk Indonesia. Itu menjadi jargon kami juga itu sebenarnya kan. Bahwasanya kami bukan hanya sebagai delivery berita-berita pusat, bagaimana kami juga menciptakan kak, menciptakan kader-kader ini yang memang tujuannya menelaah, memfilter yang baik dan benar, yang fakta dan yang hoax. Itu pemuda saat ini lebih sering terkontaminasi dengan media sosial yang bahkan keabsahannya, kebenarannya sangat belum valid,
1: ya, tidak teruji ya.
3: Ya, makanya kita GMPK ini juga fokus di medsos, di lini masa dan lain-lainnya. Bahkan tidak hanya di medsos, digerakkan di lapangan juga kita selalu menyuarakan sebuah kebenaran, fakta. Jadi kita tidak hanya berdasarkan satu referensi, tapi mengumpulkan beberapa referensi baru kita menyampaikan ke halayak ramai gitu. Kawan-kawan mungkin
1: Oke, ada yang mau ditambahin mungkin? Dari Ricky?
0: Bapak ini sangat luar biasa.
1: Iya, Pak Joni ya.
5: Pak Joni dari Muarinim.
1: Ada orang Muarinim enggak? Enggak ada.
0: Enggak ada. Dari Sekayu,
1: Sekayu.
0: Pali.
1: Deket dong Pali sama Muarinim ya. ngelewatin ya.
0: Satu bahasa ya.
1: Oke, silakan Ricky.
0: Jadi kita ngelihat Bapak tadi semangatnya luar biasa. Kami sebagai pemuda tidak mau kalah semangatnya begitu Pak. Okay. Jadi kami ini GMPK pastinya mencetak kader-kader yang berkualitas, yang dimana ada suatu program yang dimana dari pusat itu kami pada setiap bulannya itu ada namanya diklat. Nah, jadi diklat tersebut meminta pada setiap daerah-daerah untuk mengirimkan delegasi-delegasinya untuk melaksanakan diklat. Nah, diklat ini dilaksanakan di Bogor 10 hari dengan yang menghadirkan itu adalah pimpinan-pimpinan yang sangat luar biasa mengisi pematerinya, Kak. Jadi di sini kita bukan hanya menjadi orang-orang yang hebat, tapi di sini kita mencetak-cetak orang-orang yang hebat. Wow. Yang dimana orang-orang ini yang bakal kita latih untuk memilah yang mana yang baik, yang mana yang salah. Begitu, Kak.
1: Oke. Kita di menit 38 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita break sebentar ya. Okay. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Obrolan Komunitas Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda, bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-43, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan rekan-rekan dari GMPK, Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan Sumatera Selatan. Dengan topik suara pemuda, suara kebangsaan, bagaimana keresahan, gagasan, dan peran mahasiswa serta pelajar dalam kehidupan bangsa. Dan pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, siaran kami kali ini bisa juga Anda dengarkan melalui radio terestrial atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital dan bisa juga langsung saksikan kami di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Silakan juga untuk mengisi live chat kolom komentar dan berpartisipasi bersama kami juga boleh di 0711369977 untuk via telepon atau bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790. Oke, kita kembali lagi ke ketiga narasumber kita. Masih bersama Rama, Alfarizi, dan juga Ricky. Oke, adik-adik keren dari GMPK ya. Oke, nah kita Kapili boleh tanya sedikit flashback ya. Ini dengan program-program yang sudah kalian jalankan. Nah, kira-kira ini kalian pernah nggak mendapat support system gitu atau tiba-tiba di tengah-tengah program kalian ada yang mau support, bantu ini, bantu itu, ada juga kah?
2: Jadi kak. Alhamdulillah, program-program kita ini banyak yang sudah melirik, Kak.
1: Wih, mantap.
2: Kita awal-awal kegiatan kita ini hanya swadaya aja. Swadaya dari kawan-kawan, iuran, bagaimana kita keliling se-Sumatera Selatan ini untuk mengajar, Kak. Jadi, itu jargon kami. Yang pertama itu ada rumah pintar keliling itu, Kak. Rumah pintar keliling dengan kami expose kegiatan-kegiatan kami. Sebenarnya tanpa pamri, alhamdulillah banyak yang sudah melirik. Dari pusat pun kami akan difasilitasi dua armada, dua mobil yang videotron untuk kami membantu kami dalam kegiatan rumah pintar keliling ini. Dan juga Wali Kota Palembang juga alhamdulillah sudah sangat support Kak dalam hal ini juga dia memfasilitasi untuk dari snack, dari kegiatan-kegiatan itu udah mulai beliau bantu Kak dukung dengan melalui dinas-dinas terkait pendidikan, pemuda dan olahraga. Mereka sudah support Kak dan instansi-instansi lain juga sudah semakin istilah itu mensponsori lah Kak. Kegiatan-kegiatan kami pada awalnya hanya bergerak berdasar kemandirian, saat ini sudah banyak dari para unsur pemerintahan lebihnya sudah mendukung kegiatan kami. Dan tidak hanya sebatas itu, kegiatan kami juga yang lain ada perpustakaan keliling dan lain-lain itu juga sudah mulai dibantu oleh dari pusat maupun dari pemerintah daerah setempat gitu Kak.
1: Oke, berarti sudah beberapa juga sudah disupport ya.
2: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan ke depan akan terus berkembang, makin banyak lagi yang support dengan program yang luar biasa kalian jalankan saat ini. Nah, ini untuk anggotanya sendiri banyak dari Sumatera Selatan atau dari Palembang ini. Ini gimana nih ininya? Apa namanya?
2: Jadi kalau Sumatera Selatan ini bentukannya DPD. DPD. Jadi unsur bawahnya itu ada DPC, tingkat kota dan kabupaten. Dan di tingkat bawah DPC itu ada komisariat, itu tingkat kampus dan sekolah gitu Kak. Jadi untuk saat ini di Sumatera Selatan sudah terbentuk Kak di seluruh kabupaten kota.
1: Wow. Jadi sudah ada masing-masing ketuanya ya.
2: Ketua DPC. Dan untuk komisariat saat ini sudah juga terbentuk dari struktur dari DPC masing-masing. Saat ini Palembang lebih concern ya. Jadi ketua Palembang langsung menyampaikan perkembangan Palembang.
1: Ricky, ya. Oke, silakan Ricky.
3: Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ketua Rama bahwasannya GMPK ini dia merangkup maupun itu nasional, daerah, kota dan komisariat dan lain-lainnya. Nah, seperti yang kita lihat tadi dari DPD tersebut itu sudah terbentuk 17 kabupaten kota yang dimana mereka ini akan digerakkan untuk mobilisasi massa yang konkret seperti itu Kak. Terutamanya Kota Palembang yang dimana Kota Palembang ini sudah kalau anggota tetap di kepengurusan Kota Palembang itu sudah ada sekitar 30 dengan data kepengurusan yang sudah sah begitu Kak. Dan juga di sini juga kita membangkitkan atau menyebarluas GMPK ini di mahasiswa, di universitas-universitas yang lingkupnya mahasiswa. Contohnya seperti ada Universitas Trinanti, ada Unsri, UIN, Muhammadiyah, dan hampir seluruh universitas yang ada di Kota Palembang ini sudah bergabung GMPK, Kak.
1: Dilibatkan ya?
3: Iya, dilibatkan. Karena sangat disayangkan teman-teman mahasiswa dari setiap universitas itu tidak bergabung di GMPK ini, Kak. Karena GMPK ini adalah salah satu organisasi yang sekarang ini adalah organisasi yang terbaik lah. Karena organisasi ini bukan hanya sekedar omong doang. Tapi di sini kami terjun ke lapangan secara langsung. Bukan hanya mengkritik, bukan hanya bicara, tapi di sini kita terjun langsung untuk menyelesaikan atau memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Mungkin seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, ini terlepas dari itu semua, pastinya ada proses juga ya. Jika ingin bergabung bersama dengan GMPK Sumatera Selatan ataupun dari Palembang ini sendiri. Ini kriterianya seperti apa nih, Wali Rizi? Jika ingin bergabung.
4: Kriteria untuk bergabung GMPK yang pastinya harus ganteng dan cantik, Kak.
1: Nggak, jadi sepertinya mau menyaingi pejun-pejun juga ya.
4: Jadi untuk bergabung di GMPK itu yang pasti masih mahasiswa, entah itu mahasiswa S1 dan S2, harus ada kartu apa? Kartu kayak KTP tapi mahasiswa.
1: Tanda pengenal.
4: Tanda pengenal mahasiswa yang pokoknya yang jelas lah, Kak. Selebih itu nggak ada sih.
3: Pelajar.
4: Harus pelajar. Yeah. Pelajarnya kita dari SMA, Kak ya.
3: Iya. Yeah.
4: Dari SMA, Kak. Jadi kalau SMP belum bisa untuk fokus pendidikan dulu.
1: Yang pasti harus tercatat sebagai mahasiswa aktif atau pelajar aktif ya.
3: Benar sekali, Kak.
1: Oke, biar seluruh mahasiswa di Kota Palembang ini semakin tertarik nih untuk mengikuti organisasi GMPK yang keren ini. Kira-kira kalau dari Pak Ketua sendiri, apa sih benefit yang bisa didapetin dari mereka yang ingin bergabung?
2: Jadi yang paling utama tuh, Kak, adalah GMPK ini kan mendapatkan sedikit privilege dari pusat, gitu. Maksudnya privilege di sini adalah kita bisa akses dari kementerian, gitu kan. Nah, kita di sini juga mendapatkan kemarin dari setelah diklat kemarin kita mendapatkan beasiswa, Kak. Nah, jadi ada beasiswa KIP ya, beasiswa KIP dan PIP, PIP untuk pelajar dan KIP untuk mahasiswa itu kurang lebih sekitar 500 beasiswa, Kak, yang untuk hanya untuk Sumatera Selatan. Nah, jadi ini sangat luar biasa sebenarnya, Kak. Jarang-jarang organisasi mendapatkan sebuah kemewahan yang seperti itu. Beasiswa ini bisa kita referensikan, Kak, ke pusat bagi anggota-anggota kita yang memang memiliki kriterianya, akan kita fasilitasi untuk mendapatkan beasiswa itu. Itu hal yang sangat yang susah untuk didapatkan, kan, beasiswa. Jadi benefit yang selanjutnya selain beasiswa adalah pengalaman dan organisasinya, Kak. Kita ini organisasi selalu menghadirkan diklat, Kak, pendidikan yang langsung kita kirim ke Akademi GMPK, Kak. Akademi. Kita memiliki Akademi GMPK itu di Bogor. Nah, kita itu untuk melakukan pendidikan dan juga pelatihan secara disiplin, karakter. Nah, di situ nanti pematerinya sangat luar biasa, Kak. Rata-rata mayoritas pemateri adalah para menteri, kepala badan dari unsur pemerintah yang pusat lah, Kak, gitu. Jadi yang luar biasa pemateri harus pengalaman yang sangat luar biasa, Kak. Fasilitas gratis kita berangkatkan tanpa ada biaya tambahan dari keberangkatan sampai kepulangannya itu free, dan semua fasilitas baju, kaos, semuanya tuh akan di kita fasilitasi semua, Kak.
1: Wow, itu akan diakomodir semua ya.
2: Iya.
1: Oke. Kita pokoknya harus doktrin lagi ya untuk mahasiswa yang ada di Sumatera Selatan biar makin yakin ikut GMPK Sumsel ini. Nah, kira-kira kalau dari Ricky apa nih, Ki? Yang mengubah Ricky nih setelah mengikuti GMPK Sumsel ini, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dulunya belum pernah dilakukan sekarang jadi begini gitu dengan ikut GMPK, apa nih, Ki?
3: Baik, Kak. Ricky ini pada tahun 2023 juga sudah mengikuti GMPK. Sudah lama kita melihat oh, GMPK ini adalah suatu gerakan yang bagus nih. Makanya takdir menemukan saya kepada Ketua Rama ini kan.
1: Wow, berjodoh ya.
3: Iya. Jadi di sini bagi saya gerakan mahasiswa pelajar kebangsaan ini atau bisa disebut GMPK ini adalah salah satu organisasi yang sangat luar biasa, Kak. Mengapa saya bilang begini? Karena di sini mencetak generasi-generasi itu sungguh mencetak, Kak. Seperti saya sendiri salah satunya. Okay. Yang dimana di sini bukan hanya kita, kalau di organisasi-organisasi lain itu banyaknya disuruh. Nah, tapi di sini dibimbing, Kak. Nah, dibimbing bagaimana caranya kita menjalankan suatu organisasi, bagaimana merawat suatu organisasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan di sini juga kita mendapatkan relasi yang luar biasa, Kak. Okay. Seperti kepada Tua Rama tadi, kita mendapatkan relasi ke pusat, maupun itu kementerian, maupun itu DPR-DPR RI dan lain sebagainya, bahkan sampai ke Bapak Presiden Prabowo tersendiri.
1: Aksesnya ada,
3: iya,
1: gitu ya?
3: Aksesnya itu ada. Nah, jadi di sini adalah suatu peluang yang besar bagi kita, Kak. Peluang yang besar bagi kita untuk mengelola jaring tersebut. Nah, dan juga di sini kita menjadi suatu pribadi yang cukup baik, Kak. Okay. Yang dimana menurut saya sendiri, seorang pemimpin dan seorang pemuda itu berguna ketika dia bermanfaat bagi orang lain, Kak. Okay. Nah, di sini di gerakan mahasiswa pelajar kebangsaan ini, saya melihat ini tidak mementingkan suatu organisasi sendiri, tapi mementingkan tujuannya tersebut sesuai dengan program-program yang sudah dicantumkan. Yang dimana di sini kita bisa turun ke masyarakat langsung, melihat apa keresahan rakyat, melihat pemuda-pemudi kita ini. Karena untuk tahun 2045 generasi emas yang paling banyak ini peluangnya adalah sekolah menengah dasar dan SMP, SMA itu mengikut, Kak. Jadi untuk mencetak generasi emas ini itu kita dari SD, Kak. Nah, makanya di sini kami sangat prihatin dan sangat suka, Kak, untuk turun langsung ke lapangan untuk memberikan mereka edukasi, belajar bersama mereka, membimbing mereka. Karena siapa lagi selain mereka kedepannya yang memiliki kecerdasan yang luar biasa begitu, Kak. Dan sekarang juga kan kita berkelahi nih di dunia medsos atau digital ini. Anak-anak lebih banyak dikasih gadget atau HP daripada buku dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini kami berusaha berkelahi dengan hal tersebut supaya pemuda dan pemudi di Indonesia, terkhususnya Provinsi Sumatera Selatan itu bisa unggul dan bisa memegang erat kata generasi emas tahun 2045 tersebut, Kak. Mungkin itu.
1: Oke, okay. Nah itu kalau dari versi Ricky ya. Kalau dari Rizy, apa nih Rizy yang mengubah Rizy setelah ikut GMPK nih, Rizy?
4: Kebetulan, Kak, aku itu udah sering sekali ikut organisasi.
1: Rizy boleh?
4: Dari SD, jadi mulai dari pramuka, OSIS, dan masuk ke ranah mahasiswa kita lebih mengenal banyak lebih organisasi-organisasi lain. Namun setelah kita menganalisa, kita memilih di antara banyaknya organisasi, memang organisasi ini yang bisa dibilang bisa memajukan SDM-SDM, sumber daya manusia dan mendidik seseorang untuk menjadi lebih baik. Oke, contohnya tadi
1: yang berdampak,
4: tadi,
1: ya?
4: Yang berdampak. Contohnya tadi seperti Ketua Ricky tadi bilang, di sini ini kita itu ikut organisasi apa sih tujuannya kalau enggak mencari pengalaman dan memperbanyak relasi.
1: Berkembang
4: gitu kan
1: juga ya.
4: Iya, itu kan template kalau ditanya senior-senior, kamu ngapain ikut organisasi? Iya, itu jawabannya.
1: Cari pengalaman.
4: Iya.
1: Pengalaman yang luar biasa.
4: Nah, jadi di GMPK ini kita tidak dipaksakan untuk paten di suatu bidang. Kita tidak dipaksakan untuk bidang ini saja. Jadi kita menjadi wadah tadi, melihat juga kawan-kawan ini sebenarnya cocok di bidang apa. Kalau kawan-kawan cocok dan ingin di bidang wirausaha, kita fasilitasi ke wirausaha tadi, ke dinas UMKM tadi, dan lain-lain. Kita cari cara bagaimana caranya kawan-kawan yang minatnya di wirausaha tadi, kita bantu. Kalau kawan-kawan berminat di bidang perpolitikan ini kan, ini kan sangat ini sekali, Kak, kalau bidang perpolitiknya, kita fasilitasi juga. Makanya tadi kalau di diklat tadi sebenarnya yang mengajar kita tadi kata Ketua Rama kan jajaran menteri dan kepala badan. Itu ada Budiman Sujatmiko, ada Gusron Wahid, ada Bapak Sudaryono, dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika kawan-kawan ini ikut GMPK, kawan-kawan ini langsung mendapatkan materi dan ilmu langsung dari orang-orang yang sudah berkompeten. Kalau Ridwan ini kak, bukan gimana ya, Ridwan ini sangat menganalisa sekali omongan seseorang. Jadi kalau ada orang yang menceramahkan Ridwan misal, dia menyuruh sholat tapi dia belum sholat, nah itu gak Ridwan dengar biasanya. Kalau dia bilang berbicara tentang kedisiplinan, dia berbicara tentang kesuksesan, tapi dia tidak disiplin dan sukses, nah itu bingung kalau Ridwan mendengarnya. Nah tapi kan pada saat ikut GMPK, kami diwejangkan dengan pemateri-pemateri yang sudah duduk di kursi-kursi kementerian yang tentunya kalau mereka sudah duduk di situ sangat berkompeten di bidang itu. Makanya kalau mereka bilang harus seperti ini biar sama seperti saya, mungkin akan Ridwan ikutin juga.
1: Bisa dilakukan ya.
4: Biar Ridwan jadi menteri kak.
1: Amin. Gak ada yang gak mungkin loh.
4: Betul.
1: Oke. Okay. Nah ini kalau misalkan mau bergabung bersama kalian, ini ada sistem opreknya setiap tahun atau gimana nih sistem masuknya nih Ketua Rama?
2: Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru, kita di setiap kampus kita buka stand ya.
1: Itu per tahun atau gimana?
2: Tiap tahun. Dan kita juga punya website ya.
1: Boleh di promoin aja.
2: Websitenya di gmpksumsel.org. Okay. Ya. Itu bisa di situ daftarnya, ada batas waktu yang tertentu. Nanti kita akan mengadakan diklat kak. Kita ada 4 jenjang diklat yang makanya untuk jenjang diklat pertama itu kita mungkin di Sumatera Selatan. Untuk jenjang selanjutnya akan kita akomodir ke pusat gitu kak. Jadi buruan kawan-kawan tuh yang memang itu banyak kak. Kita dari setiap kampus itu udah Natobe. Ini kan Natobe saat ini lagi
4: pembukaan.
2: Di PBAK kak setiap kampus. Jadi kita rata-rata buka stand di situ. Mayoritas sudah banyak yang daftar. Nanti kita kumpulin diakomodir oleh pimpinan DPC dan DPD. Nanti kita seleksi juga gak ada seleksinya. Okay. Gitu.
1: Baik, ini mumpung kesempatan ada ya, silakan dimanfaatkan dengan baik untuk seluruh mahasiswa yang ada di Sumatera Selatan yang mungkin saat ini lagi monitor kita, baik di radio atau mungkin di via YouTube. Ini organisasi yang sangat keren sekali dan juga bisa mengubah pola pikir, mengubah mindset yang lebih positif lagi. Pokoknya sangat rekomendasi sekali untuk diikuti. Mumpung masih menjadi mahasiswa aktif atau jadi pelajar aktif ya, karena kesempatan gak akan datang dua kali, kan gak mungkin kita selamanya jadi mahasiswa.
2: Betul.
1: Jadi selagi ada kesempatan silakan dimanfaatkan dengan baik. Oke, terakhir mungkin dari Rama saja nih Rama.
2: Iya.
1: Nah jadi kalau misalkan Suara Pemuda ini adalah suara kebangsaan. Nah kalau menurut Rama sendiri seperti apa nih yang ingin teman-teman gaungkan untuk Indonesia nih Rama, silakan saat ini ya.
2: Jadi kak yang pertama adalah ketika GMPK ini kita mendapatkan privilege dari pusat, bukan berarti kita adalah sebuah buzzer pemerintah, tapi kita ini juga sebagai kontrol kak, kontrol dari pemerintah. Selama kebijakan itu memang berpihak terhadap rakyat dan pemuda dan pemudi, maka kita juga harus dukung kak. Dan kita dukung bagaimana kita menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Berarti kita mendukung dan menolak itu harus sama kerasnya kak. Tidak tebang pilih. Kami di GMPK walaupun memiliki privilege ke pusat, tapi kami harus juga mengkontrol setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi untuk saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah kami harus apresiasi kak.
4: Betul.
2: Saat ini apresiasi dengan kebijakan-kebijakan yang sangat pro terhadap rakyat kecil.
1: Oke.
2: Oleh karena itu mungkin yang rakyat menengah dan ke atas ini agak sedikit terganggu dengan kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap rakyat kecil. Makanya jadi di sosial media ini memang sedang terjadi seliweran isu-isu yang memang ya susah kita untuk mengantisipasi tersebut kak.
1: Kita kendalikan ya.
2: Ya makanya jadi GMPK ini kami menyerukan bahwasannya tetap menjaga
4: Indonesia,
2: menjaga Indonesia. Indonesia ini kita nih sama pemuda ini kak harus saling apa ya,
1: bersinergi,
2: saling bersinergi, saling ya berdiskusi lah,
1: berdiskusi juga.
2: Kita sama-sama pemuda ini kan mungkin cara pandangnya berbeda kak, jadi kita harus menyuarakan satu suara itu kan harus berdasarkan perspektif yang berbeda, itu harus kita berdasarkan referensi yang
1: iya,
2: yang valid gitu.
1: Tantangan tersendiri juga ya,
2: iya,
1: untuk menyatukan satu pikiran dengan watak yang berbeda-beda. Iya. Oke, wah luar biasa sekali. Kita sudah di menit ke-02 lepas dari pukul 21, sudah lewat ya. Saking asyik sekali ngobrol bersama rekan-rekan dari GMPK Sumatera Selatan. Ya ini ada Rama Wijaya, SH, Muhammad Ridwan Alfarizi, dan juga Ricky Mufli Pratama. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian bertiga mewakili LPP RRI Palembang sudah bersedia hadir, membagikan informasi dan juga cerita yang luar biasa sekali, sangat inspiratif bagi Kak Billy pribadi dan juga bagi para pendengar juga yang mungkin saat ini juga lagi monitor kita. Sukses selalu untuk GMPK Sumatera Selatan dan Palembang.
4: Siap.
1: Mudah-mudahan makin berkembang terus, makin jaya, makin banyak sekali yang minat untuk bergabung dan makin keren, bisa menciptakan program-program yang berdampak besar untuk Sumatera Selatan khususnya. Kak Billy ucapkan terima kasih, sukses selalu untuk kalian bertiga. Selamat beraktivitas kembali. Kak Billy akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif pada malam hari ini dengan Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan atau GMPK Sumsel bersama dengan Rama Wijaya SH, Ketua DPD GMPK Sumsel, Muhammad Ridwan Alfarizi, Sekretaris GMPK Sumsel, dan juga Ricky Mufli Pratama, Ketua DPC Kota Palembang, dengan topik suara pemuda, suara kebangsaan, bagaimana keresahan, gagasan, dan peran mahasiswa serta pelajar dalam kehidupan bangsa. Dan kembali kami informasikan untuk Anda, setelah ini kami akan update informasi kembali untuk Anda di Pas Jam Pro 1 dan akan kami lanjutkan kembali dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai pertunjukan musik dapat menjadi cara strategis memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri String of Equator yang digelar di 3 kota di Eropa. Jadi pertunjukan tersebut menghadirkan Tontowi Yahya dan juga Tom Selben untuk memperkenalkan kekayaan musik Indonesia. Rangkaian tur berlangsung di Oslo, Santa Susana, dan juga Den Haag. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi musisi Indonesia membangun jejaring internasional. Pemerintah berharap musik dapat memperkuat kehadiran budaya Indonesia di tingkat global atau dunia. Selanjutnya pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif menjajaki kerjasama dengan Indonesia Open Network untuk memperluas pasar digital. Jadi langkah tersebut juga diharapkan membantu produk kreatif lokal menembus pasar global. Kerjasama juga membahas pemanfaatan teknologi AI untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif. Selain hal tersebut, ada pembahasan soal pemasaran, pembiayaan, dan juga perlindungan karya. Kemenekrap berharap juga kolaborasi tersebut juga meningkatkan daya saing kreator Indonesia. Sektor ekonomi kreatif sendiri menyerap 27,40 juta tenaga kerja pada 2025 ini. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Dan pendengar, ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-30 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saatnya kita mendengarkan lagu-lagu lawas Golden Memories di kesempatan malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan saja yang mau berpartisipasi bersama kami memberikan atensinya, boleh silakan di via telepon 0711369977 atau bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 08217927909090. Langsung kita angkat penelpon pertama kita, ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Bang Ujuk di Sako ya. Baik, Mas, alhamdulillah. Bang Ujuk sendiri gimana kabarnya, Bang?
1: Masih baik, Bang, pilihnya.
0: Bang Ujuk, Bang Robi ya.
1: Iya.
0: Saking semangatnya gitu.
1: Oh iya, saking semangat sampai banyak ngiruk asap kan.
0: Wah. Ini Thomas Arya lovers ternyata ya. Gimana hari ini kabarnya, Bang Robi?
1: Alhamdulillah sehat, panas.
0: Wih, sehat, panas, terus juga masih menghirup-hirup yang gimana gitu ya? Embun-embun putih gitu.
1: Iya, inilah napas, inilah ngap-ngapan.
0: Ngap-ngapan.
1: Kayak ikan itu di daratan. Udah.
0: Wih, pokoknya mudah-mudahan cepat berlalu lah ya.
1: Iya, saya entah lah, akhir bulan Agustus ini lah turun hujan.
0: Oke, nah ngomong-ngomong bulan Agustus, Bang Robi, masih nggak di sana ada semarak lomba-lomba gitu?
1: Ngati lagi.
0: Sudah selesai.
1: Iya, sudah selesai ini.
0: Udah pembagian hadiah juga kah?
1: Sudah.
0: Udah. Oke lah kalau gitu. Mudah-mudahan akan lebih meriah dari tahun ini ya, untuk tahun depan ya.
1: Oh, yang tahun depan lebih meriah. Tahun ini agak sepi.
0: Wih. Oke lah, pokoknya yang terbaik lah untuk desa Bang Robi ya. Lanjut, Bang Robi, malam ini mau dengar lagu apa kita?
1: Nah, kita pindah haluan dulu dari Thomas ke Rehina gitu.
0: Thomas sama Regina?
1: Tidak, Rehina ya, Rehina.
0: Rehina, judulnya apa?
1: Karam di Lautan Tenang.
0: Karam di Lautan Tenang?
1: Iya.
0: Waduh, kenapa tuh, kok bisa?
1: Nggak tahu, Laut Tenang bisa ngaram ke kapal.
0: Wow. Karam di Lautan Tenang ya? Oke.
1: Yang tenang-tenang itu lah yang bisa ngaram tuh, Bang.
0: Wadaw, agak gimana gitu. Diam-diam menghanyutkan gitu ya.
1: Itulah ibarat berbahasanya.
0: Oke. Nah, untuk melengkapi kesempatan malam ini, kita mau senggol-senggol untuk siapa aja ini lagunya?
1: Senggol buat ada Eli, ada Anggi, ada Andra, terus ada Nadia, ada Pitung, ada Bang Aldo, Sisi, sama Irinnya Sisi ya. Terus ada Bang Herdian, Bang Nafi, Bang Jakaria, Pak Darmawan, Bang Kenarup di Bali, Bang Aris Kayu, terus Pak Azari, Pak Pipit, terus apa lagi nggak masuknya?
0: Apa lagi?
1: Pak ini Pak Ida apa? Mang Idaham.
0: Idaham, Morenim. Sungai Rotan.
1: Sungai Rotan ya. Tuh, semuanya aja Bang pilih.
0: Oke, siap.
1: Ucapannya selamat malam aja lah, selamat istirahat. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Iya, tuh Bang pilihnya selamat tugas, Bang pilih ya.
0: Yuk.
1: Semoga sehat juga, jangan dihirup asap ini, Bang pilih.
0: Jangan dihirup.
1: Masker, jangan dilepas masker tuh, Bang pilih.
0: Siap. Dijalankan.
1: Kalau siaran, dilepas, Bang pilih.
0: Iya, harusnya nggak masuk sih ke studio.
1: Iya, emak dia ada penangkal.
0: Ada penangkal. Oke, ada lagi Bang Robi.
1: Untuk Bang Robi semoga sehat, panjang umur, murah rezeki yang memilih.
0: Amin.
1: Itu aja Bang Robi, makasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Bang Robi, yang terbaik. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu,
0: Ruang Rindu, Memori
2: lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Sama Anggita, Bang Billy.
0: Anggita di mana, Anggita?
2: Di Pusri, Bang Billy.
0: Di Pusri, apa kabarnya, Anggita?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja, Bang.
0: Bajik-bajik saja. Disibukkan dengan apa hari ini, Anggita, kesibukannya?
2: Nyantai aja, Bang, mager.
0: Wah, nyantai aja, enak kali tuh. Oke lah kalau gitu. Malam ini biar nyantainya makin semangat gitu. Mau dengar lagu apa?
2: Ini aja apa? Welcome to my paradise.
0: Welcome to my paradise. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim tadi ada Bang Robi ya, ada Belly, ada Bang Hardian, Bang Ari, Bang Ken Orok Bali, Mbak Nadia, Mbak Pipit, Bang Adi Pitung, ada Bang Irin ya, Bang Fauzan, Bang Anwar, Pak Zakaria, Bunda Masito, Bunda Utri, Mbak Utri, Pak Yuni, Bang Freddy sama pokoknya pendengar Pro satu aja Bang Billy.
0: Oke, spesial ada?
2: Untuk Bang Andra, semoga sehat selalu.
0: Asik.
2: Buat Bang Billy, selamat bertugas sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggita di Pusri. Lanjut pendengar, telepon terakhir di sesi pertama 369977. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Selamat malam, Billy.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
3: Di Berbunga.
0: Siapa?
3: Di Bukit Berbunga.
0: Di Bukit Berbunga. Oh, Cibing selamat dong. Di Bukit. Wah. Apa kabar Pak Darmawan?
3: Alhamdulillah wa syukurillah. Jumat barokah.
0: Jumat barokah, Jumat berkah. Di Jumat yang berkah ini disibukkan dengan kegiatan apa nih Pak Darmawan?
3: Yang jelas tadi di Masjid Agung. Ya pulang jadi kan makan ya, serahat ya.
0: Serahat.
3: Dengar Indonesia banget.
0: Langsung gitu ya, langsung balik ke radio lagi.
3: Iya.
0: Iya, makasih loh ya sudah jadi pendengar setia kita.
3: Sorenya monitor perempat. Jadi berputar-putar sedulah Bang Billy.
0: Berputar-putar sekali di udara tetap di udara berarti.
3: Nah, iya.
0: Oke lah, malam ini biar makin semangat. Dengar radionya, kita dengar lagu apa Pak Darmawan?
3: Oh, dua lagu yang memilih kan, Manca sama Indonesia.
0: Iya, lagunya harusnya 12 sih. Iya, satu album gitu.
3: Itu kurang setuju.
0: Kurang setuju.
3: Mbak Masito kalau saya dapat dua.
0: Iya, langsung di demo nanti ke sini ya.
3: Bercanda aja Bang Billy.
0: Bercanda.
3: Iya. Hey,
0: Pak Darmawan, lagunya lagu apa?
3: Lagunya Black Brothers.
0: Black Brothers.
3: Iya, Kiamat.
0: Kiamat.
3: Ya.
0: Oke, dikirim untuk siapa hampir, aja lagunya?
3: Dunia Hampir Kiamat Bang Billy.
0: Dunia Hampir Kiamat atau Kiamat?
3: Bukan, sekarang ini dunia kan hampir kiamat.
0: Oh.
3: Iya.
0: Iya, Black Brother ya?
3: Iya. Oke. Kiamat judulnya.
0: Lanjut, kita dengar untuk siapa aja lagunya?
3: Ya, untuk Bang Robi tadi, selamat malam. Juga Anggi Nagita tadi ya. Selamat malam juga senior kita, Bu Masito, selamat malam. Nadia suka bangun, Pipit Palang Betutu, Bang Idham, Uju, sisi kanan, sisi kiri,
0: atas bawah,
3: Pelaju, Pak Gandhi di Pelaju, Asmawati di Pelaju, Depi di Kenten, juga Pak Anwar di Bukit, lama gak masuk, apa kabarnya Pak Anwar, semoga sehat selalu bersama keluarga,
0: amin amin,
3: juga Ibu yang di Bukit Ismawati ya, Isma Suciwati, juga Mbak Ana di Sorong, Mbak Diona di Kupang, semoga sehat selalu, juga Ayu Masohe di Maluku, udah lama, Bu Ali di Pemekasan, Mbak Dina di Bogor, Cik Guria Jakarta, Bang yang di Lampung, Bang Leman. Andra juga, Adi Pitung juga, Harul juga, Adi Sukarami juga, Bang Jack, juga Pak Asnu, Pak Dikriwon juga, Pak Rahman di KM9, juga Pak Akbar, Irin juga, Ari di Kayu, juga Pak Dirapu, juga Ayah Sobari. Juga kita kirim yang di Ogan Ilir, Bang Api.
0: Oke.
3: Ya semuanya kita kirim yang di Martapura juga, kita kirim
0: siap,
3: juga.
0: Siap, siap.
3: Mau pilih dengan siapa?
0: Ini lagi lengkap nih, ada Bang Erul.
3: Siapa lagi?
0: Dan rekan-rekan sekalian.
3: Oh iya, enak di sana.
0: Iya.
3: Dingin suasananya.
0: Dingin.
3: Cuma no smoking tuh lah yang enggak yang susahnya.
0: Iya, no smoking area.
3: Oke, Bang Billy, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas, sukses selalu. Pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Semoga selamat sampai di rumah. Perlu satu, tetap eksis di udara.
0: Amin.
3: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, di belakang Pak Darmawan kita lanjut ke WhatsApp ya. 0821 7927 9090. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pili, tolong putarkan lagu Di Mana Hati dari Papinka, dari Mas Bro Lubuk Linggau. Lanjut di belakang Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, selamat malam lewat udara dari Pak Muryoto di Sukamulya. Bang, tolong putarkan lagu Baby Blue dari George Baker. Salamnya untuk semua pendengar. Eh bukan, oh ini ternyata, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Malam ini mau dengar lagu Love Me With All Or Your Heart dari Engelbert Heperdinck. Salam aja untuk semuanya, kompak selalu. Dan untuk yang lagi tugas, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, dari Pak Muryoto di Sukamulya. Sama-sama Pak Muryoto. Tadi Pak Darmawan udah masuk ya. Lanjut, di belakang Pak Darmawan ada juga Bu Masito. Saat ini juga lagi monitor, berusaha untuk masuk di Pro 1 Palembang. Semangat Bu Masito. Ada juga, siapa lagi nih? Arjuna Dilahat. Halo Kak, selamat malam. Saya mau request lagu Padi, Semua Tak Sama. Dikirim aja untuk semua pendengar Pro 1. Buat Bang Pilinya, terima kasih. Sama-sama. Oke lah, kalau gitu kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pilih bakal balik lagi, masih di sesi kedua di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi ya, 369977. Selamat malam Pro 1.
1: Duru berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Pali lah.
0: Dengan orang Pali, Bang Aldo kita jumpai di sana. Apa kabarnya Bang Aldo?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih hari ini?
1: Hari ini istirahat dulu, Bang.
0: Oh, istirahat dulu. Yang pasti sambil monitor Pro 1 ya.
1: Iyalah.
0: Mantap. Lanjut, malam ini mau dengar lagu apa?
1: Semalam di Cianjur.
0: Semalam di Cianjur?
1: Iya.
0: Ngapain tuh di sana?
1: Semalam aja, nanti kalau lama-lama ada yang rindu.
0: Wow, gak usah rindu, rindu itu berat. Cukup dilan saja. Oke lah kalau gitu, kita kirim lagunya untuk siapa aja?
1: Ya, dikirim buat Ari, buat Simon, Ian, buat Sisi, buat Robby, buat Freddy, buat Bang Napi di OI, buat Uju, buat Pipit, buat Adi Picung, buat Eli di Gandus, buat Juni BK9, buat Andra, buat Ardian, buat Anggi, buat Pak Zakaria, buat Topik Rumah Susun, buat semuanya aja, Bang.
0: Siap.
1: Spesial buat Bang Pili, sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
1: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati, Bang, ya.
0: Oke.
1: Okay. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga untuk Bang Aldo ya. Lanjut 369977, kita terima kembali telepon Anda. Selamat malam. Pro 1, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana? Siapa?
2: Boy.
0: Bang Boy, di mana Bang Boy?
2: Lai.
0: Di mana?
2: Sungai Lai.
0: Sungai Lai. Sih, udah lama Bang Boy enggak masuk ya? Apa kabarnya Bang Boy?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih hari ini Bang Boy?
2: Kalau di santai ini agak lagi sibuk lah sedikit. Kalau malam ini udah santai.
0: Malam ini santai ya. Oke, okay. Mau dengar lagu apa kita di Ruang Rindu malam ini?
2: Moment in Love. Moment in Love.
0: Moment in Love? Dari siapa tuh?
2: Cewek, dari vokal cewek.
0: Dari vokal cewek. Moment in Love. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Boleh kan? Kirim buat Pak Freddy di Maruki ya. Ayu Mayor Jen, apa kabar ya? Mokito di angkatan 45 ya. Kita ya di alamatnya sama ya. Dia bangun, terus Bang Uju sokor rambutan ya. Isu juga tadi cewek dari siapa?
0: Ada Mbak Anggita.
2: Mbak Anggita salam kenal ya. Terus buat yang masuk tadi yang pokoknya salam yang kompak berah.
0: Siap. Ini lagunya Moment in Love. Siapa tuh penyanyinya?
2: Dari cowok boleh, dari penyanyi aslinya.
0: Moment in Love. Moment in Love ini mana ya?
2: Ya, seorang perempuan sedang jatuh cintanya.
0: Oh, woman. Kirain moment. Oke, okay, ada lagi?
2: Ya, buat semua-semua aja deh.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau kompak. Buat Bang Billy yang ganteng.
0: Oke.
2: Okay. Lalu bantu keluarga, Bang, ya, Bang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Biasa Bang.
0: Biasa Bang. Muara ini ada Bang Idham, Bang Andra. Apa kabar Bang Andra?
3: Kami punya suara Bang Andra ya.
0: Agak mirip dengan Bang Uju. Jadi.

0: siapa nih? Bang Ujo, Bang Andra, atau Bang Syahrul?
1: Dari Sako, Bang.
0: Dari Sako, benar kan berarti?
1: Tuh.
0: Bang Ujo.
1: Iya.
0: Okay. Kita...
1: Jadi, kabarnya di studio?
0: Sibuk apa hari ini?
1: Apanya, Bang?
0: Lagi sibuk apa?
1: Biasa, monitor jam istirahat ini kan aktivitasnya. Dengar orang Rindu, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kegiatannya sampai tanggal 30 di Sasako nih.
0: Waduh, mantap.
1: Ini ulang tahun desa kok kan. Yang pastinya terlancur ya.
0: Lagunya?
1: Yang pasti penyanyi kita di sana sehat semua ya.
0: Amin amin ya Allah.
1: Nah, itu harapan kami.
0: Siap.
1: Apalagi sekarang ini kan berkali-kali kami ngomongin bahwa kampung ini sedang ngamuk-ngamuknya nih. Mudah-mudahan masuk September, November, Desember, insyaallah nanti kalau.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan.
0: Lagunya lagu apa? Kita mau dengar.
1: Lagu ini Bang, dari Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang yang mana tuh?
1: Aku Lelaki.
0: Aku Lelaki. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Tadi ada Bang Boy ya. Juga Bang Aldo, Pak Idham. Tadi ada tadi Pak Darmawan ya. Oma Masito. Juga ada di situ Bang Gandhi, Mbak Maswati, Mbak Irma juga, Mbak Irma apa yang dibukit ya, Pak Anwar juga. Juga tak lupa di situ Mbak Pipit, Mbak Nadia, juga ada di situ Mbak Sisi, Ayah Sobari, Bang Akbar juga ya, Pak Tengku juga ada sana. Pasti ada di ujung situ Cahita. Juga tak lupa ada di situ lagi Bang Jack dengan Bang apa tuh Zakaria. Semua Bang pendengar Ruang Rindu ya, kita doakan selalu beh. Terus penyiar-penyiar kita terus susu Bang Aris ya, sehat selalu beh. Kami pendengar-pendengar di Sako kangen punya suara atau Bang Aris nih.
0: Semua
1: ada dengar.
0: Mantap. Ya. Mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan Bang Aris dan keluarga besar sehat selalu beh.
0: Oke.
1: Itu amin. Bang Fidi dilanjut. Yang pasti jangan lupa pakai masker pulang ya.
0: Siap, siap.
1: Insyaallah rahmat Allah terlimpah untuk kita semua, Bang.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Ya, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uju di Sako Rambutan. Coba kita intip lagi yuk. Ada siapa lagi kira-kira di WhatsApp kita? Sebentar. Lanjut, ada siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang, mau minta puterin lagu Mersis, Malam Yang Sepi. Terima kasih, salam sehat selalu buat Bang Pilinya. Saya pendatang baru, Ramadhani dari Muara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya, waalaikumsalam. Lanjut pendengar. Ada Mbak Ermawati juga di kisaran Pelaju ya. Malam Bang Pili, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang request lagu Oscar Harris dari Try a Little Love. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1, salam sehat selalu untuk penyiarnya. Salam sehat ya, amin ya rabbal alamin, terima kasih. Lanjut ada Oma Ana di Sorong, Bu Ana di Sorong, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Pili, apa kabar? Baik, mau request lagu dari Koni Dio, Setitik Air, salamnya buat Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Idham, Pak Anwar, Pak Kiwai, Bang Napi, Ciguria, Kak Puja, Kak Heri, Kak Andra, Kak Nadia, Eli, dan semuanya. Salam kompak selalu, salam persaudaraan buat Kak Pilinya dan semua kru yang bertugas. Semoga selalu sehat dan sukses, selalu banyak rezekinya. Terima kasih, salam dari Ibu Ana di Sorong. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Rayadi dari Ichwani Kartapati. Request lagu yang judulnya Burung Pun Ingat Sangkar dari Nia Danielti. Mohon maaf. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam Bang, saya Rayadi dari Kartapati Ichwani. Request lagu yang berjudul Sangkar Anak Istri dari Nia Daniati. Saya pendengar lama pendatang baru, walau jarang ikut WA di acara ini, tapi standby katanya, dengerin siaran malam ini. Dan paling aktif, suka ikut acara Mutiara Pagi katanya. Itu aja ya bang, salam kenal. Salam kenal kembali. Satu lagi lanjut. Lagu Woman in Love dari Barbara Streisand, bang pilih katanya. Dari siapa nih? Pak Rahman ya, di KM0. Bang, tolong putarkan lagu Tears in My Pillow dari Kelly Minak. Ya bang pilih. Oke, terima kasih. Salam untuk semuanya katanya. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita lanjut lagi. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Nanti pilih bakal kembali lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut kembali ya, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, pekan baru Pak Haji Andi.
0: Pak Haji Andi, apa kabarnya Pak Haji?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana? Kayak lesu?
1: Iya.
0: Lagi nggak fit Pak Andi atau gimana? Atau ngantuk ini?
1: Agak capek.
0: Bawaan ngantuk capek ya. Oke lah kalau gitu. Biar malam ini makin semangat, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya, lagu Biduk Sungai Musi. Lagu orang Palembang.
0: Biduk Sebiduk Sungai Musi.
1: Iya.
0: Oke, boleh kita...
1: Bapak.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Pak aja lama enggak saya muka aja, saya tiap malam. Harus mau ngirim-ngirim.
0: Oke, pokoknya kirim untuk semua aja ya yang lagi denger ya.
1: Cukup kan.
0: Oke.
1: Ini lepaknya semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Pak Adi. Kebanyakan hatinya, pilihnya, sana, wakilnya, azadanya. Amin.
0: Oke, lanjut. Di belakangnya Pak Haji Andi, 369977. Masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Mari lewat lagu.
0: Siap. Dengan siapa di mana?
2: Sama orang Sekayu.
0: Orang Sekayu, di sana kami jumpai Bang Ari ya.
2: Iya benar Bang Ari.
0: Apa kabarnya Bang Ari?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Malam ini kita mau dengar lagu apa Bang Ari?
2: Lagunya dari Beruri ya, apa itu ini?
0: Yang mana?
2: Ini apa itu? Aina, lupa lah.
0: No.
2: Widuri.
0: Widuri.
2: Iya, lama gak dengar lagu itu.
0: Widuri. Beruri ya.
2: Salamnya mau pilihan dikit.
0: Boleh.
2: Buat Aldo ya di Bali, buatnya Sisi juga di Pelaju. Ada juga Robby juga di Ramakasi sama Eli di Gandus. Terus buatnya Adi Pitung juga di Tiga Ulu. Buatnya Pak Zakaria juga di Kenten. Ada juga ini Pak Darmawan ya di Bukit.
0: Oke.
2: Terus buatnya
0: Siapa
2: ya lagi? Kabar semuanya aja lah.
0: Siap.
2: Dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam kompak, salam sehat. Okay. Yang belum disenggol maafin. Buat Bang Tirinya sukses selalu ya, selalu bareng keluarga, pulang hati-hati. Selamat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pendengar 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbahagia rindu. Memori lewat lagu.
0: Sama
1: penyiar yang dada dudu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Engkong nih, dari Merosan.
0: Engkong. Apa kabar Kong?
1: Alhamdulillah baik.
0: Engkongku.
1: Walaupun sedang musim kabut asap gini ya. Namun kita tetap ya tenang-tenang saja gitu ya.
0: Iya.
1: Tetap di luar rumah selalu pakai masker gini Bang Billy.
0: Iya, harus dong.
1: Kabut asap, hujan debu. Jadi semuanya bercampur aduk gitu ya.
0: Oke, malam ini biar makin semangat Kong. Dengernya mau lagu apa?
1: Oh ini, ya karena malam ini ya kalau kita nonton di TV itu ya, suasana selalu konflik global gitu ya. Jadi pengen dengar lagu manca yang judulnya Ada Serdadu atau Serdadu gitu.
0: Apa?
1: Aku pengen lagu manca yang judulnya ada kata-kata Serdadu gitu ya. Pengen dengar dari De Parvel gitu ya.
0: The
1: Parpel, kelompok musiknya.
0: The Parpel.
1: Iya, judulnya Soldier of the Fortune.
0: Apa? Of?
1: Soldier of the Fortune.
0: Order of the Fortune.
1: Soldier, Serdadu.
0: Oh, Soldier.
1: Iya, Soldier.
0: Soldier of
1: the Fortune.
0: Of the Fortune.
1: Bayaran tersebut, ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari The Parpel.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya, kirim-kirim, itu buat yang masuk-masuk tadi ya. Begitu kata Pak Dermawan, karena keterbatasan waktu ya. Hari begitu larut gitu ya, kabut asapnya semakin pekat gitu Bang Bill ya. Kita berbagi waktu tuh bagi saudara-saudara kita yang mau masuk juga yang lainnya.
2: Halo. Spesial gitu buat Bang Pilih ya.
0: Boleh dong.
2: Semoga sehat selalu buat keluarga ya.
0: Amin.
2: Ya, rezekinya selalu bertambah ya. Tetap sukses ya. Dan semoga acara Ruang Rindunya Para Satu tetap eksis di udara gitu Bang Pilih ya.
0: Amin.
2: Masih suasana Agustus ya, semangat 45 kali merdeka, tetap merdeka.
0: Siap.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, masih ada yang mau gabung? 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Napi.
3: Iya betul.
0: Apa kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah kabarnya baik ya.
0: Gimana hari ini, lancar?
3: Alhamdulillah lancar-luncur.
0: Lancar-luncur. Yeah. Mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya Rembulan dan Lelaki ya.
0: Rembulan dan
3: Lelaki.
0: Oh, apa tuh hubungannya?
3: Entah, judul lagu ya.
0: Rembulan dan Lelaki.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim tadi yang baru turun ada Bang Idham ya di Muara ini ya.
0: Mm-hmm.
3: Tadi ada Bang Aldo ya di Bali ya, terus juga Bang Boy ya, Bang Doni di Radial ya, tak lupa buat Media Suka Bang Satu ya, Mbak Yuni di Belitung ya, ada juga Bang Bang Robi di Ramakasi, terus juga ada Adik Dia di Pati ya, terus juga Ibu Anna di Sorong ya. Ada juga ada semuanya ya, yang lagi dengar Ruang Rindu ya, tanpa terkecuali ya.
0: Okay.
3: Ya, selamat malam aja ya, selamat mendengarkan, semoga terhibur ya. Untuk Bang Pili ya, selamat siaran, semoga sehat selalu Bang Pili ya.
0: Siap.
3: Itu saja Bang Pili ya. Makasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu penelpon lagi, 369977, siapakah yang beruntung pada malam hari ini? Lanjut, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
4: Dengan Andra Bang.
0: Bang Andra di Muara Enim. Tadi pilih salah tebak loh, kirain yo, Bang Andra, datanya Bang Uju, datanya Bang Robi juga.
4: Wah, Uju itu bukan Bang Andra itu.
0: Bang Andra, Bang Uju, Bang Robi.
4: Iya.
0: Disebut semua.
4: Bang Andra yang ini.
0: Iya. Saking
4: dan angkat Bang Sikok lagi Bang. Kalau kawan kita bisa masuk Bang. Ada yang nak masuk soalnya Bang Sikok lagi.
0: Sampai
4: masuk. Oke. Usul Bang soalnya.
0: Usul ya. Bang Andra mau lagu apa malam ini?
4: Lagunya boleh enggak lagu Gregetan?
0: Sherina.
4: Iya.
0: Boleh.
4: Gregetan weh.
0: Gregetan ya?
4: Iya. Yeah.
0: Gregetan sama siapa nih?
4: Sama seseorang.
0: Wah, siapa tuh?
4: Ya ada deh, nanti ada di penghujung teleponnya nanti dikasih tahu.
0: Oh gitu, oke lah kalau gitu ya, untuk membuang rasa penasaran. Lanjut, kita kirim-kirim dulu.
4: Yang lah masuk dari pertama tadi ya, sampai ke terakhir kaget ya. Ya, ucapannya selamat malam, semoga sehat selalu semuanya ya. Ya, sama nak disebut, kasihan kaget. Minta waktu Siko bayar.
0: Kayaknya gak bisa lagi deh. Ini soalnya sudah 58.
4: Bisa ya, terpaksa aku kirim dong.
0: Iya, kirim aja ya. Sudah lewat 58 ini. Kayaknya WhatsApp juga gak sempat dibaca lagi ini.
4: Iya udah kirim bayarnya. Buat Pak Dermawan ya, Baramang Topik ya. Ada Yu Eli Robi. Ada juga buat Nyo Sisi ya. Udah ketinggalan juga Pak Sakarya ya. Ada juga Pak, siapa itu yang Bang?
0: Yang mana?
4: Yang di apa itu?
0: Mana?
4: Pak Anwar ya.
0: Pak Anwar.
4: Yang di Sekayu ya. Sama Bang Ari tadi, ada yang di Betung juga ya.
0: Oke.
4: Okay. Terus buatnya siapa lagi ya? Pak Herdian ya. Ada juga buat Mbak Yuni bareng kawan-kawannya di situ ya. Terus buat Aldo tadi ya. Ada Nadia, ada Bang Akbar gitu ya. Semoga mendengarkan Bang Akbar ya.
0: Siap.
4: Disenggol Bang Akbar. Ketawa lah kamu di situ mulai disenggol. Iya, nelpon dari dia soalnya.
0: Iya.
4: Senggol aku jadinya mau masuk.
0: Senggol aku ya?
4: Iya, tadi senggol dari depan ke belakang kan itu, Bang Billy. Iya, pokoknya buat semua pendengar memang ya. Tanpa terkecuali, oh ini ya, Ibu Mar, itu siapa? Ibu Marcito ya?
0: Ibu Marcito.
4: Iya, barang kawan-kawannya juga ya yang lagi mendengarkan ucapannya selamat malam, sehat selalu. Doa yang terbaik pokoknya ya, buat seluruh pendengar Pro 1 ya. Spesial Bang ya?
0: Boleh.
4: Buat Anggita, salam sayang selalu, sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik Bang ya.
0: Amin.
4: Semoga makin gregetan Bang ya dengan lagu.
0: Tadi Mbak Anggita udah masuk loh padahal.
4: Iya, di telepon tadi.
0: Oh gitu. Ada yang awal, ada yang ujung ya.
4: Nah, itulah Bang kira-kira. Memang jadi penutup jangan aku arti.
0: Oke.
4: Oleh jangan minta usul tadi, tidak diterima lagi usulnya kan.
0: Wah.
4: Iya. Ya adalah tahun depan merang usulnya.
0: Oke.
4: Buat Bang Billy sehat selalu.
0: Amin.
4: Yang terbaik Bang ya.
0: Amin ya Allah.
4: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan segala urusannya Bang ya.
0: Amin.
4: Lagunya aku tunggu nih Bang ya.
0: Wahai.
4: Terima kasih atas waktunya Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah pendengar, kita cukupkan dulu untuk via telepon. Kita bacakan lagi satu pendengar ya. Oh dua, ada tiga. Wih. Napa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pili. Waalaikumsalam. Dari Bang Jack di Kenton. Bang tolong putarkan lagu Melly Goeslaw, Malam Yang Dingin. Lanjut di belakangnya ada juga Mbak Depi Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pili tolong putarkan lagu Bukalah Kacamataku dari Rano Karno, dari Depi di Sako. Lanjut ada juga dari Pak Gandhi di Pelaju. Bang pilih lagunya dari Edie Fregrina, Memories of Our Dreams. Lagunya dikirim aja untuk semua dari Pak Gandhi di Pelaju. Terima kasih. Sama-sama. Oke lah kalau gitu pendengar, nanti pilih bakal balik lagi setelah pas jam Pro 1 dan kita tutup dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk atensi dan juga para pendengar yang sudah berpartisipasi dalam Ruang Rindu pada malam hari ini. Pendengar, kita nantikan kembali di rangkaian maksud kami Palembang malam ini ya. Nanti pilih akan update kembali informasi untuk Anda di pas jam Pro 1. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mendorong mahasiswa baru UIN Raden Patah Palembang menjadi generasi intelektual yang transformatif. Menurutnya, masa kuliah harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Sebagai alumni UIN Raden Patah Palembang, Ratu Dewa juga mengaku sangat bangga bisa kembali ke alma mater dan berbagi pengalaman. Ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah menyerah dan mengejar cita-cita dan terus mengiringi usaha serta doa. Mahasiswa ini diharapkan juga tetap berpegang pada nilai keislaman serta mampu memberikan kontribusi bagi bangsa dan daerah. Semangat, kerja keras, serta doa dan restu orang tua menjadi bekal untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Selain itu, pendengar, pemerintah membuka peluang pengembangan karir bagi guru P3K termasuk P3K Parawaktu yang bisa menjadi penuh waktu dimulai 2027 nanti. Guru P3K penuh juga berkesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Mendik Dasmen Abdul Mukti juga mengatakan penguatan karir tersebut juga dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan dan juga kompetensi. Berbagai tunjangan serta program pelatihan terus disiapkan pemerintah. Saat ini jumlah guru P3K mencapai lebih dari 900 ribu orang di Indonesia. Pemerintah juga memastikan pengembangan karir dan juga pemenuhan hak guru akan terus diperkuat. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Kebahagiaan membawa dampak psikologis yang sangat besar terhadap kehidupan orang yang bersangkutan. Seorang yang bahagia cenderung berpikiran terbuka, suka menolong, dermawan, dan care atau peduli terhadap orang lain. Orang yang bahagia juga cenderung ikhlas berkorban untuk orang lain. Itulah yang disebut altruisme. Terhadap orang yang kita cintai dan kita berbahagia dengannya, kita cenderung lebih sabar walaupun sejatinya kita termasuk orang yang pemarah. Dengan kondisi hidup bersama orang yang berbahagia dengan kita, kita mau menolong, mau meminjamkan uang, walaupun untuk meminjamkannya, kita harus pula meminjam ke teman kita yang lain. Jadi walaupun jika ada orang yang sudah kaya, tetapi kikir, berarti dia belum berbahagia. Bagaimana mau bahagia kalau pikirannya mengejar harta terus, tanpa pernah bersyukur dan selalu merasa kekurangan? Sekecil apapun kondisinya, rasa bersyukur akan membawa kita menuju ke kebahagiaan.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Jumat 21 Agustus tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat pada tanggal 22 Agustus 2026 bertepat di hari Sabtu. Akhirnya, kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda pendengar. Sebentar lagi kami akan menghadirkan pembacaan kalam ilahi surat Hud ayat 20 hingga 28 yang akan dibacakan Qori Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Berikutnya dalam program Mutiara Pagi, topik seputar mensyukuri nikmatnya kemerdekaan akan kami hadirkan bersama dengan narasumber Ustadz Andi Irawan SPDI MAG. Selanjutnya, tepat pada pukul 6, warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda. Informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan juga akan hadir pada pukul 6 lebih 30 menit. Selanjutnya, tepat pada pukul 7, warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia juga akan hadir di ruang dengar Anda. Selanjutnya, pukul 8, dialog dalam program Beranda Asta Cita juga akan kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama saya Esi. Baik, segera saja pendengar, kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Hud ayat 20 hingga 28.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar,

0: dan nanti kita juga berikan kesempatan pendengar untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya program Mutiara Pagi ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, sebelum memberikan kesempatan pendengar untuk bergabung, berkenan tentunya Ustaz untuk menyampaikan pengantar ya dari materi kita.
1: Baik. Terima kasih Mbak Esi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baisi dan kru yang kami hormati dan juga tentunya para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mari kita senantiasa membaca selawat dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, jadi pagi ini alhamdulillah kita masih dalam kegiatan ataupun dakwah Islamiyah yang di RRI Pro 1 di kegiatan Mutiara Pagi. Pagi ini insya Allah kita akan mengangkat tema mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kenapa kita harus menikmati mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Karena kalau kita membaca sejarah, rasanya sangat berat sekali ya untuk mencapai memperoleh sebuah kemerdekaan ini. Maka para pejuang yang sudah berjuang mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa demi terwujudnya sebuah kemerdekaan, maka tentu kita sebagai rakyat bangsa Indonesia yang saat ini kita menikmati betapa indahnya kemerdekaan, tentu kita banyak mensyukuri. Lalu bagaimana cara kita mensyukurinya? Langkah pertama, kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau kita ambil contoh, mungkin kita sudah mengisi kegiatan kemerdekaan, kita meriahkan dengan berbagai macam perlombaan, pasta bikul khairat, kegiatan. Ini salah satu bentuk kebahagiaan kita. Maka dalam kalimat kata-kata syukur itu, dalam mensyukur ada tiga. Yang pertama, bilisan. Ya, kita ucapkan dengan alhamdulillah kita merdeka. Yang kedua, biqalbin. Artinya kita merasa bahagia, senang. Nah, kebahagiaan kita, kesenangan kita, kita ungkapkan dengan kegiatan-kegiatan, lomba-lomba yang ada di wilayah kita masing-masing, kemudian diarkan dengan aksi, dengan pembuktian, kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menjaga. Nah, tentu menjaga lebih sulit, ya. Menjaga akan lebih sulit lagi. Maka dalam menjaga kemerdekaan ini, tentu kita menjalin persatuan dan kesatuan. Ini paling penting. Maka dalam Al-Quran, Allah tegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Adalah kita berpegang teguh, bersatu, bersama-sama, wa la tafarraqu, dan jangan kita bercerai-berai. Maka istilah Islam disebut dengan ukhuwah liwatoniyah. Jadi kita harus menjalin ukhuwah liwatoniyah. Kebersaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan liwatoniyah. Karena kita satu bangsa. Ketika kita mengatakan satu bangsa, satu negara, maka kita tidak berbicara masalah agama, tidak berbicara masalah suku, tidak berbicara masalah

0: keras. Selagi kita bangsa Indonesia, rakyat bangsa Indonesia, tetap kita menjaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Maka disebut dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda, tetap kita satu tujuan. Artinya bagaimana kita sama-sama merawat, menjaga persatuan ini dengan menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, ini mudah-mudahan ketika yang sudah kita laksanakan, artinya kita sudah mampu menjaga, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan melalui kepada tangan-tangan para pejuang, melalui jihad-jihad para pejuang yang saat ini kita nikmati. Yang berikutnya, kita isi kemerdekaan dengan memperbanyak doa. Ya, tentu kita mendoakan para pejuang kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah para pejuang kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah capaian kebahagiaan bangsa dan negara kita. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya kata Allah suatu kaum ataupun anggaplah bangsa kita Indonesia beriman dan bertakwa, bahasa lain kita bisa maknai menjaga persatuan dan kesatuan, mensyukuri nikmat Allah tentang kemerdekaan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka kata Allah pasti kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, maka hadirin para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, kelanjutan ayat ini yang tentu tidak kita harapkan, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi kata Allah, sebagian di antara hamba-Ku ketika diberikan nikmat, ketika diberikan kesempatan yang luar biasa, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka lupa bahwa perjuangan mereka adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar semaksimal mungkin, ketika Allah belum menghendaki maka tidak akan terjadi. Artinya ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka, kami beri balasan kepada mereka agar mereka kembali ke jalan, agar mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Artinya para pendengar RRI Purwosari dimanapun berada, maka kemerdekaan ini adalah nikmat yang terbesar, kesempatan yang terindah, hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kalau kita membaca lama, ya, ada mengatakan 3.5 abad bangsa kita dijajah, artinya sangat lama, waktu yang cukup lama, ya, untuk meraih kemerdekaan. Namun para pejuang kita menuangkan dalam undang-undang berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka alhamdulillah kita bisa menyatakan kemerdekaan. Artinya kita menggabungkan antara ikhtiar, doa, kemudian dan usaha kita dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mampu mencapai sebuah kemerdekaan. Nah, tinggal kita menjaganya dengan cara mensyukur nikmat Allah, kesempatan yang terbaik ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita jaga selalu silaturahmi kita, dan kita memperbanyak mendoakan para pejuang-pejuang kita. Mudah-mudahan ke depannya bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, ini mungkin sekadar pengantar Mbak Esi, dan selebihnya kami kembalikan kepada Mbak Esi.
1: Baik, terima kasih untuk pengantarnya Ustadz Andi. Ustadz, kita sudah tersambung dengan penelpon pertama kita di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini lah. Langsung saja. Esi Sapa, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Esi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari di Skayu ya.
2: Ya.
1: Silakan pertanyaannya Pak Azhari.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustadz?
0: Alhamdulillah baik Pak Zari.
2: Ini Pak, saya mau tanya kan, bagaimana supaya kita bersyukur kepada Allah dan kepada pejuang kita untuk mengisi kemerdekaan ini?
0: Ya.
2: Nah, itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Azhari pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Andi.
0: Baik Pak Azhari di Sekayu ya, luar biasa. Alhamdulillah ini Mbak Esi, pagi-pagi kita sudah sampai ke Sekayu. Mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi begini, Memang ya, dalam kita mensyukuri nikmat itu, kenapa? Apa alasannya? Pertama, dalam hadis itu kata Rasulullah, nikmatani maghfurun katsir min annas ashihatu wal fa'al. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang luar biasa, yang terbesar di kita dapatkan, yang kita rasakan. Tapi kita manusia ini kebanyakan lupa. Kenapa? Karena kita menganggap nikmat itu sifatnya yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Ya, seperti ketika kita mendapatkan kendaraan, mendapatkan uang, mendapatkan kedudukan, maka itu kita merasa seolah-olah nikmat yang terbesar. Padahal kata Rasulullah bukan itu. Yang pertama nikmat terbesar adalah asyha, kesehatan. Maka ketika kita bahas masalah itu, semuanya tidak ada gunanya kalau tidak sehat. Yang kedua, al-farah, kesempatan. Nah, artinya kemerdekaan ini adalah kesempatan. Kesempatan yang luar biasa, yang sudah lama para pejuang menginginkan ini, alhamdulillah, ya, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tentu dengan nikmat inilah kita mensyukur nikmat Allah tadi. Pertama, kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kita merasa bahagia. Yang ketiga, kita buktikan kalau kita bersyukur kepada Allah. Ya tadi, kita laksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Kita ambil contoh. Bagaimana kita mampu menjaga alam kita? La tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kata Allah. Jangan kita mengadakan kerusakan di muka bumi, yang mana kata Allah bumi sudah kuberikan kepadamu dengan sangat indah. Maka la tufsidu, jangan kita mengadakan kerusakan. Atau dalam Al-Qur'an itu Allah contohkan lagi, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, hendaklah kita bersatu. Ya, maka dalam Islam disebutkan istilahnya kun kaliadain, jadi kita seperti kedua tangan. Kenapa? Kalau kita bangsa Indonesia menjadi seperti kedua tangan yang saling membantu, saling menyokong, saling mensupport, nah, tidak memiliki sifat iri, tidak memiliki permusuhan, nah, itu luar biasa. Jadi bangsa kita akan terjaga dengan baik. Ini betul-betul arkannya. Nah, kemudian bagaimana dengan para pejuang? Kita bersyukur kepada para pejuang. Ya, tentu kita mengucapkan terima kasih. Ya, artinya ketika kita ingin mengucapkan terima kasih secara langsung, rasanya tidak mungkin. Tapi dengan kita menjaga nama baik para pejuang kita, kita menjaga amanah para pejuang kita, kita menjaga bangsa kita, ini bentuk ucapan terima kasih kita. Nah, kita mudah-mudahan dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, para pejuang kita akan merasa bahagia. Ternyata tidak sia-sia kami berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ternyata rakyat kami, bangsa Indonesia, mereka melakukan hal yang positif. Dan itu harapan mereka tadi, menjadi bangsa yang baldatun taibatun warabbun ghafur. Itu Mbak Isi. Artinya, bagaimana kita mensyukur nikmat Allah, ya tentu dengan menjalankan perintah Allah. Dan bagaimana kita mensyukur atau berterima kasih kepada para pejuang, tentu kita menjaga nama baik mereka. Dan kita jaga hadiah yang mereka perjuangkan yang diberikan kepada kita. Itu Mbak Isi.
1: Baik, terima kasih Ustadz Andi untuk pencerahannya. Kita lanjut lagi ke penelpon yang kedua ya. Assalamualaikum, tiara pagi.
3: Waalaikumsalam Mbak Esi.
1: Ya, dengan Pak Adi.
3: Pak Adi dari Sukarami.
1: Betul, silakan Pak Adi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustadz ya, dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini Pak Ustadz. Apakah kita syukuri dari diri kita pribadi atau kelompok Ustaz ya, atau dari ini harus nah, mohon pencerahan Ustaz, apakah ini dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dari diri kita, dari hal yang paling kecil, dari diri kita pribadi dan keluarga atau itu Ustaz, apakah kita perkelompok itu Pak Ustaz?
1: Baik
3: saja Pak Ustaz, pencerahannya. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Edi.
1: Terima kasih Pak Adi.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk mensyukuri kemerdekaan ini ya, pribadi atau berkelompok nih, seperti apa penjelasannya?
0: Baik, ya. Pak Adi di Sukarani Mbak Esi ya.
1: Betul Ustaz.
0: Jadi begini, ya, dalam mensyukur nikmat Allah ini, yang pertama yaitu adalah betulnya individu pertama, pribadi. Ya. Apa pribadi tadi? Artinya kita benar-benar merasakan, ya, kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika kita bicara masalah syukur tentang binapsi. Ya. Kenapa? Karena kita merasakan sendiri. Ya, kita bisa berjalan dengan bebas. Kita bisa beraktivitas dengan bebas. Ini kita rasakan. Kenapa? Karena berkat para pejuang kita. Coba bayangkan seandainya kita belum merdeka, para pejuang kita belum meraih sebuah kemenangan, mungkin kita belum akan merasakan kebebasan. Mungkin kita belum akan bisa tidur dengan nyenyak. Mungkin kita belum akan menikmati rezeki Allah dengan sempurna. Tapi karena perjuangan mereka, alhamdulillah, ini aja secara pribadi kita rasakan. Nah yang kedua, secara kelompok, ya benar secara kelompok. Maka kalimat dalam Al-Quran tadi, wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai. Berarti kalimat-kalimat kamu ini menunjukkan bahwa kita ada bersyukurnya individu, juga bersyukurnya bersama-sama. Kenapa? Karena ketika kita berbicara masalah bangsa, berbicara masalah negara, berbicara masalah kelompok, tentu dua orang ataupun lebih. Nah, apalagi kita bangsa Indonesia yang terdiri beberapa provinsi, yang tentu beberapa suku, ras, banyak sekali. Nah, ketika kita umpamanya seandainya mensyukur cuma individu saja yang kita angkat, kita bersyukur, sementara kawan sebelah, teman sebelah tidak bersyukur, maka ada kesenjangan. Nah, disinilah perlu pentingnya mensyukur terhadap apa, bersyukur kita pribadi juga, dan tentu berkelompok. Nah, berkelompok inilah yang kita ungkapkan melalui kegiatan-kegiatan lomba 17 Agustus, ya. Kemudian kita ada istighosa, kemudian kita ada kegiatan-kegiatan. Ini kan bentuk wujud syukur kita secara kelompok, kebahagiaan kita. Ya, kita ungkapkan kebahagiaan kita melalui kegiatan-kegiatan ini. Jadi artinya, mensyukur nikmat Allah tentang kemerdekaan ini, ya tadi ada dua. Yang pertama secara individu, yang kedua secara kelompok, baik keluarga ataupun masyarakat lingkungan kita, bahkan kita bangsa Indonesia. Ya artinya benar-benar bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Isi.
1: Baik, untuk Anda pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran serta Anda. Bisa bergabung langsung di line telepon 0711-369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Pagi.
1: Pagi, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Yono di Muara Enim.
1: Pak Yono di Muara Enim. Silakan pertanyaannya, Pak Yono.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya ingin bertanya kepada Pak Ustaz.
0: Ya,
4: ya. Ya, nikmat itu gini lah ya, kedudukan Allah memenuhi bumi dan langit, ya kan?
0: Ya.
4: Ya. Ya, tapi kata Allah jangan lupa dengan aku. Benar apa tidak itu, Pak? Nah, jadi itu aja, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penjelasannya, Ustaz Andi.
0: Baik Pak Yono ya, di Muara Enim.
1: Betul Ustaz.
0: Baik, jadi begini Pak Yono ya. Memang sebenarnya seluruh yang kita rasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat mengatakan bahwa nikmat Allah itu banyak sekali. Ya, sangat banyak. Ada mengatakan berjumlah 100, cuma yang diturunkan oleh Allah ke bumi cuma satu. Artinya ada 99 lagi nikmat yang belum kita rasakan. Itu nanti ketika kita berada dalam syurga, dan nikmat terbesar adalah ketika indaliko ilah, ketika kita bisa berjumpa langsung, melihat langsung wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, ada yang mengatakan seperti ini dicontohkan. Jadi nikmat ini seperti lautan, seperti air yang ada di lautan. Kemudian kita masukkan jarum, kemudian kita angkat, seberapa banyak air yang nempel di jarum itu. Nah, kemudian seberapa banyak lautan yang yang tinggal di lautan tersebut. Artinya perbandingan sangat dikit sekali. Ya, air yang bisa kita angkat melalui ujung jarum tadi. Nah, begitu juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya masih banyak nikmat Allah berikan kepada kita, yang belum diberikan juga nanti akan diberikan oleh Allah ketika dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih itu, maka dalam bahasa nasihat malaikat Jibril itu, ya Muhammad, wahbib ma syi'ta fa innahu mufariqun. Silakan engkau mencintai apa yang engkau cintai. Engkau cinta dengan tanah air, silakan, bagus itu. Engkau cinta dengan keluarga, bagus itu. Engkau cinta dengan harta, bagus itu. Tapi ingat, engkau akan berpisah. Nah, artinya kalimat-kalimat ini menandakan kita boleh cinta dengan dunia kita, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana cinta dengan putranya, cinta dengan anaknya yang sudah lama didambakan. Tapi ketika Allah memerintahkan, walaupun itu berat, walaupun itu bertentangan, tetap dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya menandakan kita mensyukuri nikmat Allah yang ada di dunia, tapi ingat ya, kita jangan sampai kita cinta dengan dunia kita, dengan bangsa kita, jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cinta kita pudar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber segala mahabbah kita, cinta kita terhadap makhluk ataupun dunia dan sisinya, ya tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi intinya Mbak Esi dan Pak Yuno, ya itu memang benar. Jadi kita mencintai dunia kita, kita apa namanya mengisi kemerdekaan dengan berbagai macam perlombaan, kegiatan-kegiatan, kebanyakan di lapangan, ya mohon maaf, mereka melupakan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka asik bermain, asik olahraga, asik ke lomba-lomba, tapi ada kelompok-kelompok, ada individu, ada apa namanya sebagian-sebagian dari kita, karena mereka asik perlombaan-perlombaan, mereka melupakan ibadah kepada Allah. Sehingga mereka melalaikan ibadah solat zuhur, asarnya, bahkan ibadah yang lain. Nah inilah yang tidak diinginkan. Artinya tidak imbang antara hati dengan arkan tadi. Ya, antara kebahagiaan kita dengan pembuktian kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan di antara kita masih mensyukuri bentuk wujud saja, dan kita tidak imbangi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Aisyah dan Pak Yuno.
1: Ya baik, terima kasih pencerahannya Ustaz Andi. Kita lanjut ke penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi. Selamat pagi Mbak Esi.
1: Selamat pagi juga dengan?
5: Masih lupa kak dengan aku.
1: Masih lupa kak ya. Kiwai. Bang Kiwai di Batu Raja ya, udah nah, lama.
5: Sekarang saya tidak di Batu Raja.
1: Di mana sekarang?
5: Di Sumatera Selatan.
1: Di Sumatera Selatan?
5: Kalau satu kabupaten di Sumatera Selatan.
1: Oke, baik.
5: Ya kalau itu Batu Raja nggak bisa saya nerima FL ini.
1: Oke.
5: FL ini sudah dimatikan, kami nggak bisa gitu.
1: Oke, baik silakan Pak Kiwai.
5: Tadi masalah perjuangan ya.
1: Menikmati.
5: Ya mas menikmati. Kalau
1: kemerdekaan ya.
5: Ini, begini Pak Ustadz bertanya ya.
0: Ya, ya.
5: Dari zaman Budi Utomo perkirakan Indonesia nih, terus muda juga semangat Pak Lima. Kita merdeka, ya. Tapi kemerdekaan ini Indonesia sudah merdeka dipenjajah. Tapi masyarakat daerah ini masih belum merdeka, masih ada ketimpangan ini kan. Jadi bagaimana pemimpin daerah walaupun pusat masalah ketimpangan ini. Seperti kami Batu Raja radio ini aja, nggak bisa kami seluruh kabupaten sudah selesai. Nah itu satu ketimpangan. Apa itu berdosa? Apa enggak itu Pak? Itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Andi.
0: Baik Pak Kiwa ya, di Batu Raja tadi ya. Nah, jadi begini ya. Artinya ketika kita bicara masalah kemerdekaan, ya tentu kita bicara tentang asbab ya. Kenapa kita merdeka? Karena sebelumnya kita belum merdeka, ini kan asbab ya. Karena kita pernah dijajah oleh bangsa lain, sehingga para pejuang kita, mereka berijtihad, bahkan para ulama apa namanya mengeluarkan revolusi jihad. Sehingga kita dengan berbagai macam aktivitas, dengan berbagai macam ikhtiar, usaha dan doa tadi, kita merasakan kemerdekaan. Itu dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian ketika kita spesifikkan lagi, kita khususkan lagi bagaimana kemerdekaan kita yang kita rasakan, itu mohon maaf, itu kembali kepada individu kita masing-masing. Terkadang kita ada seperti, ya mohon maaf ya, seperti burung itu sebenarnya bagaimana? Burung itu ketika kita pelihara, mungkin apa namanya kelihatan merasa merdeka, tapi dia sendiri mungkin merasa tidak merdeka. Kenapa? Karena berada dalam sangkar yang tidak bebas. Artinya kembali kepada individu kita masing-masing. Apakah kita merasa benar-benar merdeka? Nah, ataukah kita umpamanya belum merasa merdeka? Itu kembali kepada individu. Nah, bagaimana dengan bangsa kita? Bangsa kita sudah merdeka dari penjajah asing. Lalu bagaimana dengan apa yang kebijakan-kebijakan? Itu tentu kembali kepada pemerintah. Kalau kita bicara masalah dosa, ini Allah alam bisawab. Artinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Masalah itu dalam hadis itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ketika kita diberi amanah untuk mengelola, untuk apa namanya menjadi sebuah seorang pemimpin, nanti akan ditanya oleh Allah bagaimana pemimpin, bagaimana cara kita memimpin. Termasuk kita sendiri akan ditanya oleh Allah bagaimana kita memimpin jiwa kita. Apakah umpamanya mata kita sudah merdeka, apakah telinga kita sudah merdeka. Nah, ini jadi artinya, inilah yang kita syukuri tadi. Ya, ketika Allah berikan kesempatan, ketika Allah berikan apa namanya nikmat kebebasan tadi, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi masalah apa namanya dosa itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Esi dan Pak Kiwayah ya.
1: Betul. Baik, kita ke WA yang sudah dikirimkan pendengar ya, Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, saya Romlili Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, bagaimana cara memulai membiasakan lisan untuk bersyukur? Karena terkadang dipraktekkan dalam satu minggu lancar, selalu berucap. Akan tetapi, lama-kelamaan terkadang menurun. Adakah cara agar selalu terbiasa? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih.
0: Oke, baik ya. Dari Sembawa ya.
1: Betul Ustadz.
0: Jadi luar biasa, bagaimana membiasakan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hamba yang dicintai oleh Allah adalah bilisanin. Ya, bahasanya yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, subhanallah, masyaallah, kalimat-kalimat thayyibah. Nah, bagaimana ini membiasakannya? Pertama, memang kita butuh ikhtiar, artinya kita paksakan, ini pertama. Yang kedua, kita butuh media. Apa medianya? Apa kita menggunakan tasbih yang manual ataupun dikit? Itu kan media, karena kita masih mau didorong oleh media. Ketika kita memegang tasbih, itu kan biasanya kita ingat, oh kita akan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan ketika kita berada jalan, aktivitas sehari-hari dalam kantor pekerjaan, apa kita harus memegang tasbih? Tentu tidak. Nah, paling tidak kita biasakan, kita paksakan, kita membiasakan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah. Ketika kita apa namanya melihat sebuah yang indah, kita ucapkan subhanallah dan masya Allah. Ini kan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika kita melihat sebuah musibah di jalan, kecelakaan dan lain-lain, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya. Ini kan pembiasaan diri. Nah, yang kedua, maka Imam Ali itu berdoa, Allahumma ja'alna qalilan. Ya Allah, jadikan kami orang yang sedikit. Kenapa dalam ayat itu? Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit orang yang bersyukur. Ya, artinya dengan kita ikhtiar membiasakan, memaksakan diri tadi untuk mengucapkan alhamdulillah, ingat iringi dengan doa, minta bimbing kepada Allah. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, mantapkan hati kami untuk beriman kepada, untuk bersyukur dengan nikmat-Mu. Ini jadi kita kembalikan seperti itu. Mudah-mudahan ya, kalau sudah kita biasakan, yang terbiasa ala biasa, ketika sudah terbiasa, maka akan muncul ada keikhlasan dalam hati kita. Ketika kita sudah bersyukur, menerima, ada ketenangan dalam jiwa kita, ala bizikrillah tatma'innal qulub, maka hati kita akan masih tenang, merasa bahagia. Itulah baru kita rasakan benar-benar merdeka secara zahir dan batin. Itu Mbak Isi.
1: Baik, kita terima penelpon terakhir Ustadz ya. Assalamualaikum, mutiar pagi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana?
6: Ini Bapak Yahdan dari Sayu, Tanah Abang, Batanghari Leko.
1: Bapak Yahzan ya?
6: Ya, Yahdan dari Sayu, Batanghari Leko.
1: Sekayu, silakan Pak Yahzan.
6: Nah, ini Pak, luar biasa yang saya tanyakan. Pak Ustadz. Halo.
0: Halo ya.
1: Silakan Bapak.
6: Ini yang saya tanyakan Pak Ustadz. Umpamanya ya, orang itu meninggalnya hari Jumat. Dikubumikan atau dikuburkan hari Sabtu. Yang taziahnya petang Sabtu atau itu yang dihitungnya Sabtu atau Jumat itu Pak Ustadz. Ya. Kalau dikubumikan hari Sabtu itu biasanya dihitung petang Sabtu, hari Sabtu, petang Minggu. Kalau benar itu gimana itu Ustaz?
1: Baik.
6: Oke, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz.
0: Baik ya Pak Yahzan di Batanghari Leko ya. Baik. Pertanyaan beliau berkaitan dengan apa namanya, ini masalah kematian ya, masalah kematian. Jadi begini, ketika sudah meninggal dunia, maka kewajiban kita yang masih hidup ada empat. Satu, kita memandikan. Yang kedua, kita mengapani. Yang ketiga, kita menyolatkan. Yang keempat, kita menguburkan. Ini kewajiban kita. Dan mohon maaf, kebetulan Mbak Esi, kami juga sebagai hilang dan juga aktif memberikan praktik ya tentang kefasilitas jenazah. Nah, ini karena kenapa? Karena bila ini sangat langka ini. Lalu bagaimana ketika ia sudah meninggal, maka jenazah itu akan berkata, ketika ia beriman kepada Allah, ia berkata, Badir, percepat, disegerakan untuk dimakamkan. Nah, yang tidak beriman kepada Allah, ia ngomong, celaka saya. Artinya, dia tidak ingin cepat-cepat masuk ke dalam kubur. Kenapa? Karena ia tahu akan mendapatkan keburukan. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung harinya ketika sudah dikubur? Ini artinya tinggal pertama kita lihat kesepakatan kita kalau masalah takziah, ya kalau masalah takziah. Tapi kalau kita lihat dari hari ketika meninggalnya dikuburkan yang umpamanya hari Sabtu, meninggalnya hari Jumat, artinya kita hitung tetap walaupun dia meninggalnya Jumat sore, nah, malam Jumatnya sudah bisa kita untuk takziah hari pertama, ya. Nah, kemudian besoknya kita kubur, setelah kita kubur itu sudah malam, malam kedua. Jadi tidak mesti kita mengubur. Jadi jangan kita menghitung ketika kita mengubur. Kalau kita hitung ketika kita menguburkan jenazah, hari pertama, hari kedua, bagaimana ketika jenazah yang ada di otopsi? Itu terkadang mereka ada yang makan waktu yang 2 hari, 3 hari, bahkan lebih. Nah, itu jadi artinya kita lihat ketika yang meninggal, kalau umpamanya hari Jumatnya masih memungkinkan malam Sabtunya kita takziah hari pertama, sudah kita takziah hari pertama. Dan takziah itu tidak mesti kita harus rame-rame. Tidak mesti kita membaca doa tahlil Yasin itu harus rame-rame. Cukup yang mana yang ada terlebih dahulu. Ya, ada keluarganya, ada ahli warisnya, ada anak, cukup silakan. Nanti berikutnya baru kita umumkan kepada masyarakat bahwa kita adalah malam yang kedua. Kenapa? Karena malam pertama sudah kita laksanakan secara keluargaan tadi malam. Itu boleh. Nah, ataupun kita ingin menghitung umpamanya setelah kubur, silakan, tidak jadi masalah. Itu tidak ada paksaan. Tidak ada yang keharusan umpamanya harus seperti ini, harus seperti itu, tidak ada. Ya, yang pasti kalau kami menghitung bagaimana ketika ia wafat. Jadi kalau kita hitung ketika ia dikubur, bagaimana dengan orang yang di otopsi ataupun yang tempatnya jauh yang akan tidak memungkinkan segera dimakamkan, maka itu akan jadi kendala juga. Itu. Jadi kembali kepada musyawarah, ya wasawirhum bi ahli. Jadi musyawarah tentang keluarganya, bagaimana yang terbaik dalam takziah. Intinya doanya kapan saja dan di mana saja. Yang penting kita menajarkan kepada Allah untuk ahli kubur ya, yang penting mendapatkan makhluk dari Allah Subhanahu wa Taala. Itu Mbak Esi.
1: Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar, silakan Ustadz.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Esi dan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Jadi di penghujung ya acara Mutiara Pagi ini kami mengajak, mari kita sama-sama bersyukur atas kemerdekaan ini, baik secara zahir maupun batin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur secara zahir, dengan cara individu, kekeluargaan, dan juga secara kelompok, secara bangsa kita, kita nanti akan mampu memerdekakan secara batin, baik itu individu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita yakin, ya secara kasat mata kita sudah merdeka, mungkin secara batinnya, cara diri kita pribadi mungkin ada yang belum merasakan merdeka, ada tekanan-tekanan, mudah-mudahan. Ya, dengan kita banyak ikhtiar, banyak bersyukur, banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah, bimbingan kepada Allah, kita akan benar-benar merasakan kemerdekaan, baik secara zahir maupun batin, dan kita akan mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baik itu secara apa namanya keduniaan maupun secara kita individu. Artinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Taala sesuai dengan janji Allah, lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi Allah akan memberikan keberkahan yang diturunkan dari langit dan Allah keluarkan dari bumi. Itu Mbak Esi, mungkin sekadar apa namanya penutup. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kepada Allah kemunahun kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Andi untuk pencerahannya. Selamat menikmati akhir pekannya ya. Salam buat keluarga Ustadz. Assalamualaikum.
0: Siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami di kesempatan Mutiara Pagi untuk hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama Ustadz Andi Irawan SPDI MAG dengan topik mensyukuri nikmatnya kemerdekaan. Dan hingga di sini kebersamaan Esi juga rekan Agus menemani Anda di program Mutiara Pagi. Tapi tetap terus bersama kami pendengar, nanti tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
7: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
9: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Tuhan Gizi KPPG Palembang mencatat program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Sumatera Selatan telah menjangkau sebanyak 2.036.667 penerima manfaat.
3: Sebenarnya ada rencana 2-4 hari yang lalu itu ditutup. Cuman ada kendala AMP. AMP lagi problem. Nah, kontraktor, aku sudah tadi nanya juga dengan

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Palembang mencatat program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Sumatera Selatan telah menjangkau 2 juta lebih penerima manfaat. Belasan lubang berukuran hingga 1,5 meter di sepanjang jalan MP Mangkunegara Palembang dibiarkan menganga lebih dari sepekan hingga menuai kritik di media sosial. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Esyar Misi. Pendengar, kita mulai dengan berita yang pertama. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Palembang mencatat program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Sumatera Selatan telah menjangkau 2 juta lebih penerima manfaat.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Provinsi Sumatera Selatan telah menjangkau sebanyak 2.036.000 lebih penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten kota. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Palembang, Nuria Hartika, mengatakan program Astacita Presiden Prabowo Subianto terus dilakukan karena terdapat sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau. Penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pemenuhan persyaratan operasional. Saat ini terdapat sekitar 800 Dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh wilayah Sumatera Selatan dalam menjangkau cakupan penerima manfaat itu.
2: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Palembang mencatat program Makan Bergizi Gratis MBG di Provinsi Sumatera Selatan telah menjangkau sebanyak 2.036.667 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten kota. Cakupan tersebut didukung sekitar 800 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Pemerataan program MBG ini masih terus dilakukan karena terdapat sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau. Penambahan ataupun bertumbuhnya SPPG akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pemenuhan persyaratan operasional.
1: Selain dapur MBG atau SPPG yang telah beroperasi, Nuria juga menyampaikan masih terdapat sejumlah dapur yang berada dalam tahap persiapan dan proses pemenuhan persyaratan sebelum dapat melayani penerima manfaat. Dalam memastikan kelancaran program, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap satuan pemenuhan pelayanan gizi yang beroperasi maupun yang masih menjalani proses pemenuhan persyaratan. Saat ini, menurutnya sebanyak 10 SPPG di Sumatera Selatan masih menjalani penghentian sementara operasional karena perlu melakukan sejumlah persyaratan sebelum kembali beroperasi. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, sementara itu pendengar, Emmy Sumirta, pemerhati kebijakan publik di Kabupaten Banyuasin, berharap semua pihak mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dukungan tersebut tidak hanya dalam penyaluran makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, tetapi juga memastikan program berjalan merata dan tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima. Menurut Emmy, dukungan terhadap program MBG ini harus diikuti dengan alur birokrasi yang jelas, terutama ketika melibatkan berbagai pihak di lapangan. Kejelasan mekanisme diperlukan agar setiap unsur yang terlibat memahami tugas, tanggung jawab, serta bentuk kontribusinya dalam pelaksanaan program. Emmy menyoroti keterlibatan kader Posyandu dalam penyaluran MBG kepada balita dan ibu hamil. Ia mempertanyakan, apakah keterlibatan Posyandu hanya sebatas membantu pelaksanaan program, sementara di sisi lain terdapat anggaran yang memang diperuntukkan bagi pembiayaan MBG. Ia menilai penyaluran MBG kepada balita dan ibu hamil bukan merupakan tugas pokok kader Posyandu. Karena itu apabila Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melibatkan kader atau pihak lain dalam pelaksanaan program, perlu ada bentuk tanggung jawab dan kontribusi yang jelas terhadap pihak yang terlibat.
3: Ya, semua pihak harus mendukung program MBG, tetapi alur birokrasinya harus jelas. Keterlibatan posyandu apakah cuma sebatas mendukung? Sedangkan di satu sisi ada anggaran pembiayaan MBG. Ya, kalau memang begitu pihak-pihak SPPG ketika melibatkan pihak-pihak lain harus bertanggung jawab tentang kontribusinya terhadap kader posyandu selain mendukung atau menyalurkan MBG ke balita dan ibu hamil itu bukan tugas pokok dari kader posyandu. Nah, oleh sebab itu hendaknya SPPG juga harus menyisihkan sehingga muncul kerjasama yang baik dan sasaran bisa sampai ke tujuan.
0: Emi berharap SPPG dapat membangun kerjasama yang baik dengan seluruh pihak, termasuk kader posyandu, sehingga pelaksanaan MBG berjalan sesuai mekanisme dan manfaatnya benar-benar diterima kelompok sasaran. Menurutnya, koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas penting untuk memastikan program MBG tidak hanya terlaksana, tetapi juga mencapai tujuan peningkatan pemenuhan gizi masyarakat. Pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait progres makan bergizi gratis di Sumatera Selatan.
4: Hai, saya Caca. Menurut saya, keberadaan dapur makan bergizi gratis itu sangat membantu masyarakat, terutama bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu dan juga anak-anak sekolah. Program ini tuh tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga memastikan kebutuhan gizi harian tetap terpenuhi.
5: Halo, saya Tony. Menurut saya, standar kualitas pelayanan itu sangat penting ya, karena kan menyangkut kesehatan masyarakat. Makanan yang disajikan harus berhigienis dong pastinya. Bergizi, seimbang, dan diolah sesuai prosedur keamanan pangan gitu. Kalau standar tidak diterapkan dengan baik, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Jadi menurut saya, pengawasan, pelatihan petugas, dan juga kontrol bahan baku harus benar-benar diperhatikan agar kualitasnya tetap terjaga.
6: Halo, saya Linda. Pesan saya, pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan tetap stabil dan berkualitas agar pelayanan tidak terganggu. Terus selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak seperti sekolah, pesantren, dan penyedia bahan pangan harus diperkuat.
0: Ya, pendengar, untuk membahas mengenai program makan bergizi gratis di Sumsel, berikut kita simak wawancara reporter Hairul Rizki bersama pengamat kebijakan publik Permana.
7: Baik Pak Permana, pengamat kebijakan publik Provinsi Sumatera Selatan, bagaimana Anda melihat sejauh ini program dari makan bergizi gratis oleh pemerintah?
8: Program MBG ini sangat membantu untuk masyarakat, masyarakat menengah ke bawah. Namun, perlu ada perbaikan-perbaikan, penyempurnaan-penyempurnaan di tingkat lapangan. Ya, karena apa yang laporan ke Presiden itu kenyataannya tidak sama. Jadi ini masalah perilaku para aparat yang berada di bawah. Dan yang kedua, barangkali perlu adanya evaluasi. Sementara kita situasi negara, situasi internasional juga sedang tidak memungkinkan, alangkah baiknya program ini supaya tidak banyak rantai, serahkan saja kepada orang tuanya daripada murid masing-masing. Jauh lebih efektif, jauh lebih mempunyai nilai budaya makanan masing-masing daerah. Karena yang diberikan MBG kepada murid-murid itu bukan masakan ibunya. Padahal hubungan ibu dan anak, hubungan ibu dan anak adalah mempunyai hubungan batiniah. Nah, jadi barangkali perlu dilakukan evaluasi supaya pelaksanaan ke depan lebih baik lagi. Itu Rizky.
7: Pak Permana, mungkin kalau untuk menu yang disajikan sejauh ini, yang Bapak pantau juga, seperti apa Pak? Apa pendapat Bapak?
8: Kalau masalah gizi, gizinya sudah bagus, 4 sehat 5 sempurna ya. Kadang ada telur, ada susu juga, itu ada daging. Tetapi Bayangkan saja jam 2 malam dapur MBG ini masak malam-malam. Kemudian nyampe di sekolah itu jam 9 pagi, jam 10 pagi. Jarak sekitar 6-8 jam ini kan membuat makanan menjadi asam. Ya kan? Nah, beda kalau masak ibu, itu jam 5 subuh, jam 7 berangkat, nanti jam 9 makan. Jauh lebih efektif dan lebih efisien juga. Sekarang rantai MBG ini sangat ruwet kan? Semua aparatur terjun di dalamnya. Dari mulai polsek, dari mulai danpos, dari mulai dandim dan sebagainya. Ini lebih baik para petugas itu mengurus kepada keamanan ketertiban masyarakat lah. Ini serahkan lagi kepada orang tuanya masing-masing, tapi tetap bantuannya ada. Bantuannya tetap ada. Kalau memang jatuhnya 10.000, serahkan kepada orang tua murid. 25 hari kali 10.000 berarti 250, serahkan sama orang tua muridnya. Jadi bisa mengatur lebih bernilai dari masakan orang tua atau ibu kandungnya. Karena berbeda-beda dari mulai Sabang sampai Merauke. Mungkin yang di Merauke sagu gitu kan, lebih enak buatan ibunya dengan sagu. Kalau di kita mungkin ada ikan asin, ada tempoyaknya barangkali. Tidak masalah. Jadi niat baik pemerintah bagus. Yang tidak bagus cara dan metodenya. Itu.
0: Ya, pendengar warta, berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Satu Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro Satu RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi lainnya, belasan lubang berukuran hingga 1,5 meter di sepanjang jalan MP Mangkunegara Palembang dibiarkan menganga lebih dari sepekan hingga menuai kritik di media sosial. Dinas PU beralasan pekerjaan ditunda sementara karena kerusakan pada alat pengolahan aspal.
10: Ini banyaknya lubang ini. Lubang ini hampir anak seminggu. Digali, weh.
11: Lubang menganga yang berada di sepanjang badan jalan MP Mangkunegara Palembang karena perbaikan yang belum tuntas viral di media sosial. Dalam video yang beredar Jumat 21 Agustus 2026, warganet menumpahkan kekesalannya. Tidak hanya pengendara dalam video, warganet pun turut memberikan kritik pedas terhadap perbaikan jalan yang dinilai dapat membahayakan jiwa pengendara. Kata-kata bernada keluhan pun membanjiri kolom komentar. Dari pantauan RRI, terdapat belasan lubang berbentuk persegi dengan ukuran bervariasi antara 0,5 hingga 1,5 meter pada belasan titik di sepanjang jalan yang sebelumnya dikeruk. Namun tidak tampak aktivitas pekerja ataupun alat berat yang berada di sekitar lokasi. Kepala Bidang Jalan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Adrifan, mengakui pekerjaan jalan di lokasi memang belum selesai. Lubang yang menganga belum ditutup karena pekerjaan dihentikan untuk sementara waktu.
12: Sebenarnya ada rencana 3-4 hari yang lalu itu ditutup. Cuman ada kendala AMP. AMP lagi problem. Nah, kontraktor, aku sudah tadi nanya juga dengan kontraktornya. Akhirnya betul-betul kontraktornya pada prinsipnya mereka sudah selesai. Masalah itu sudah diselesaikannya. Ya, AMP mereka rencananya hari ini mereka akan memprioritas ke Mangkunegara.
11: Adrifan mengatakan informasi dari pihak kontraktor AMP yang rusak kini telah diperbaiki dan mereka berjanji untuk melakukan penanganan dan memprioritaskan penutupan lubang dengan segera. Direncanakan seluruh lubang yang masih terbuka akan ditutup pada Jumat malam 21 Agustus 2026. Riana Pridani melaporkan.
0: Informasi berikutnya, Sekda Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan perubahan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu harus mempertimbangkan sejumlah aspek diantaranya analisis jabatan dan beban kerja.
13: Pemerintah pusat berencana mengubah status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Guru P3K penuh waktu juga berpeluang mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2027. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan perubahan status tersebut harus mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari analisis jabatan, beban kerja, kedisiplinan, hingga kemampuan anggaran daerah.
14: P3K Pemerintah itu tes ya. Kebijakannya kalau ada masih pendudukan tes CPNS, maka P3K pada waktu itu diperkenankan. Itu yang sesuai dengan regulasi ya. So, ada yang memang proses kita coba menelaah sesuai kemampuan daerah kebijakan kita
13: Edward menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan meminta pemerintah daerah mempersiapkan proses perubahan status sesuai kemampuan masing-masing daerah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian status dan keberlanjutan kerja bagi para guru P3K paruh waktu dengan tetap menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Lamsihar Silitonga melaporkan.

0: Sel selengkapnya. Luas karhutla di Sumatera Selatan pada Januari hingga Juli 2026 mencapai 1.926,2 hektar. Jumlah tersebut berdasarkan data rekapitulasi citra satelit bekerjasama Kementerian Kehutanan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan semakin meluas seiring memasuki puncak musim kemarau. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Kemenhub dari analisa citra satelit bekerjasama dengan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, sepanjang Januari hingga Juni 2026 luasan karhutla mencapai 664,8 hektar. Namun memasuki Juli, angka kebakaran hutan dan lahan melonjak drastis mencapai 1.926,2 hektar. Sehingga ada penambahan 1.261,4 hektar lahan yang terbakar di Sumatera Selatan, meningkat signifikan pada Juni lalu. Dari belasan kabupaten dan kota yang terdampak karhutla, Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku menjadi wilayah dengan luasan terbakar terbesar. Hingga Juli 2026, luas kebakaran di Kabupaten Oku mencapai 516 hektar. Kemudian Kabupaten Banyuasin seluas 274,4 hektar, selanjutnya Kabupaten Ogan Ilir 272,5 hektar dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki 230,3 hektar. Lalu Kabupaten Musi Banyuasin mencatat luas karhutla mencapai 228 hektar dengan 29,1 hektar di antaranya berada di lahan gabut. Selanjutnya, Kabupaten Muara Inim 141,9 hektar dan Musi Raus Utara Muratara 111,9 hektar, termasuk 19,9 hektar lahan gambut. Karhutla juga terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 57,4 hektar, Oku Selatan 52,2 hektar, Oku Timur 23,2 hektar, Prabu Muli 7,3 hektar, Lahat 6 hektar, Palembang 1,5 hektar dan Musi Rawas 0,6 hektar. Sementara itu, tiga daerah yang mencatat tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan hingga Juli 2026 yakni Kota Lubuk Linggau, Kota Pagaralan, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Empat Lawang. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto mengatakan, meningkatnya jumlah kejadian karhutla ini dikarenakan telah memasuki puncak musim kemarau. Pada periode Agustus hingga September 2026 diperkirakan menjadi periode paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
2: Kalau yang di Sumsel sendiri kan posisi 254 personel Manggalarmi, semua sekarang posisi menyerang semua lah kalau sepak bola ini posisi.
3: Siapa ya?
2: Dan kita tempatkan, ya kami tempatkan di wilayah-wilayah strategis. Dan bahkan memang saat ini pun saya mendapatkan permintaan bantuan juga dari Bangka.
1: Menurut Ferdian, kondisi kekeringan sehingga kesulitan air menjadi salah satu faktor yang dihadapi oleh Manggala Agni untuk memadamkan api. Sehingga petugas berupaya semaksimal mungkin dengan membuat kanal kecil atau memperdalam aliran air di sekitar lokasi. Ferdian menjelaskan kebakaran Kabupaten Oki berpotensi menimbulkan kabut asap di Kota Palembang sebab arah angin dari tenggara menuju barat laut membuat asap karhutla terbawa menuju kota di Sumatera Selatan.
0: Bupati Banyuasin cek pipa PDAM Mata Merah, pengecekan dilakukan untuk memastikan fasilitas pengelolaan air tetap berfungsi baik dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
4: Jadi hari ini kita langsung meninjau PDAM Tirta Bertuah kita di Banyuasin yang ada di Merah Mata.
5: Bupati Banyuasin Askolani mengecek kondisi instalasi pengolahan air atau IPA PDAM Tirta Bertuah Unit Merah Mata, Kecamatan Banyuasin 1. Pengecekan dilakukan untuk memastikan fasilitas pengolahan air tetap berfungsi baik dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Unit PDAM Merah Mata saat ini mampu memproduksi sekitar 60 liter air per detik. Kapasitas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Merah Mata dan membantu pelayanan di kawasan Kenten. Askolani mengatakan kondisi infrastruktur PDAM perlu terus diperhatikan karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu jaringan yang menjadi perhatian ialah pipa transmisi berdiameter 10 inci sepanjang sekitar 12,5 km. Sebagian jaringan tersebut berada di atas permukaan tanah dan melintasi kawasan sungai. Menurut Askolani, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh fasilitas tetap berfungsi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Pemkab Banyuasin juga tengah mempercepat kerjasama dengan PT Mustika Jimbaran Indah untuk menyediakan air bagi lebih dari 20.000 pelanggan di kawasan Kenten.
4: Ini adalah sumber pengolahan air bersih yang sekarang pengaliran di daerah Kenten Laut dan sekitar. Nah, kapasitas ini hanya 60

0: 10 liter per detik itu hanya untuk memenuhi kapasitas lebih kurang 4.000 pelanggan. Sementara pelanggan kita di Kenten sekarang ini sudah lebih dari 20.000. Makanya sekarang kita sudah melakukan negosiasi kerjasama dengan PT MJI yang sekarang sedang melaksanakan FS-nya. Dan insya Allah bulan Oktober ini selesai. Nah, inilah yang harus kita tunggu. Kalau yang ini tidak bisa kita maksimalkan lagi. Insya Allah kita punya keyakinan ini akan selesai dengan baik. Insya Allah 2027 awal sudah kita akan lakukan konstruksi pembangunan revitalisasi PDAM yang ada ini. Airnya lebih kurang 200 liter per detik yang tentunya akan kita arahkan untuk mengelola, menyalurkan air bersih di daerah Kenten dan sekitarnya.
1: Melalui program revitalisasi, pemerintah daerah berharap kualitas infrastruktur meningkat dan pelayanan air bersih semakin merata. PDAM Unit Merah Mata nantinya diharapkan dapat lebih fokus melayani sekitar 5.800 pelanggan di Kenten Laut.
2: Jalan tol Palembang Betung di Sumatera Selatan ditargetkan fungsional pada saat Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026 dan 2027.
3: Jalan tol Palembang Betung di Sumatera Selatan ditargetkan fungsional pada saat Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Direktur Operasional PT Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan bahwa pihaknya optimis ruas tol Palembang Betung dapat difungsionalkan pada Desember 2026. Sementara ruas Betung Bayung Lencir menuju Jambi terdapat sekitar 35 km kawasan hutan yang telah mendapatkan penetapan lokasi untuk pembangunannya. Tahapan selanjutnya masih mencakup penyelesaian persoalan tanam tumbuh masyarakat dengan prinsip bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan. Berdasarkan paparan PT Hutama Karya, tol Palembang Betung memiliki panjang 69,8 km. Dengan kecepatan rencana 100 km per jam dan terdiri dari 2x2 lajur. Ruas ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung termasuk simpang susun, jembatan, underpass, overpass, serta 2 rest area. Untuk progres pembangunan, seksi 1 mencapai 93,74%, seksi 2 sebesar 96,70%, dan seksi 3 mencapai 94,55%. Sementara itu, pembangunan sejumlah struktur pendukung mencapai 38,20%.
4: Perlu waktu untuk settlement tanahnya ya. Jadi nanti di akhir tahun di Nataru itu, untuk main road semuanya ini sudah bisa dilalui kendaraan yang tadi yang disebut fungsional tadi itu. Jadi harapan kami kendaraan saat arus Nataru atau arus lebaran nanti itu sudah bisa melalui jalan tol Utama Karya. Kalau untuk Betung Jambi, ya karena tadi masih ada beberapa kendala di mana di kawasan hutan, ya mungkin di akhir tahun depan lah sekitar ini sekitar selesai.
3: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan komitmen percepatan penyelesaian pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang hampir 70 km tersebut masih menjadi fokus, termasuk adanya kendala yang masih ditemukan di lapangan. Dia berharap dibukanya akses tersebut akan memberikan alternatif perjalanan sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas di area tersebut. Termasuk juga tersambungnya akses hingga ke Jambi yang diharapkan selesai pada 2028.
2: Sebanyak 446 CPNS Banyuasin resmi menjadi PNS. Bupati Banyuasin menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab bagi seluruh PNS yang baru dilantik.
5: Sebanyak 446 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin resmi menerima surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Pengambilan sumpah janji dan penyerahan SK tersebut dilakukan Bupati Banyuasin Askolani di lapangan upacara pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dalam sambutannya, Bupati Askolani menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab bagi seluruh PNS yang baru dilantik. Askolani mengingatkan, setelah berstatus sebagai PNS, mereka tidak hanya menjadi aparatur pemerintah tetapi juga abdi negara sekaligus pelayan masyarakat. Ia meminta para PNS menjadikan nilai dasar ASN berakhlak sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Menurut Askolani, integritas menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara. Dirinya juga menekankan tiga bentuk integritas yang harus dimiliki PNS, yakni integritas moral, integritas sosial, dan integritas profesional dalam bekerja. Selain itu, Askolani juga meminta 446 PNS tersebut bekerja dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Ia mengatakan, masyarakat Banyuasin menunggu kinerja terbaik dari para aparatur.

0: yang baru menerima SK 100% tersebut. Karena itu, kerja keras harus disertai kerja cerdas, kreativitas, inovasi, serta keikhlasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Para saudari sudah dilantik, tadi telah diambil sumpah, bahwa sumpah dan janji ini bukan hanya disaksikan oleh yang hadir saja, tapi yang tidak kalah penting dari itu semua disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang ada dengan diri kita. Saya ingin menekankan setelah pelantikan ini, tanamkan rasa tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Sadari bahwa diri kita adalah pelayan, bahwa kita ini adalah pelayan. Ini adalah pilihan dari hidup kita. Menjadi PNS, ada yang dipaksa enggak? Ada yang dipaksa enggak? Artinya ini betul-betul murni dari kesadaran hati kita.
0: Askolani juga berharap para PNS mampu menjalankan tugas secara profesional dan ikut mendukung 7 program prioritas serta 12 gerakan bersama masyarakat pemerintah Kabupaten Banyuasin. Ia menegaskan, semangat pengabdian harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas, sekaligus mendukung terwujudnya Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera.
2: Beralih ke berita olahraga. 10 nama terjaring dari hasil seleksi pemain baru Sriwijaya FC usai laga latih tandang bersama tim lokal Palembang. Tim pelatih tetap menerapkan standar kelayakan yang sangat tinggi demi meracik tim yang kompetitif.
3: Sriwijaya FC akhirnya merampungkan perburuan pemain untuk memperkuat kedalaman skuadnya menyongsong kompetisi Liga Nusantara 2026-2027. Melalui laga latih tanding sengit berdurasi 3 babak melawan tim lokal asal Palembang, tim pelatih resmi mengantongi 10 nama baru yang dinilai layak mengenakan jersey kebesaran Laskar Wong Kito. Laga uji coba pamungkas tersebut menjadi panggung pembuktian terakhir bagi 20 pemain yang bertahan hingga seleksi gelombang ketiga. Meski tampil dominan dan sukses menggelontorkan 8 gol ke gawang lawan, performa impresif tersebut tidak serta-merta meloloskan semua pelamar. Tim pelatih tetap menerapkan standar kelayakan yang sangat tinggi demi meracik tim yang kompetitif. Pada akhirnya, hanya separuh dari total peserta seleksi akhir yang dinyatakan memenuhi kualifikasi taktis tim. Pelatih Sriwijaya FC, Octavianus, mengatakan langkah ketat ini diambil karena jajaran pelatih tidak ingin sekedar mengumpulkan pemain, melainkan mencari karakter pemainan yang benar-benar padu dengan skema tim.
4: Kita sudah benar-benar menentukan pemain-pemain yang layak ada di tim ini, dan persentasenya mungkin 50% dari yang ada sekarang ini. Setelah itu kita akan bertanding lagi pemain-pemain baru yang levelnya, yang kualitasnya mungkin lebih baik lagi dari yang ada sekarang.
3: 10 pemain terpilih ini tidak bisa langsung bersantai. Mereka dijadwalkan segera dilebur dengan jajaran pemain senior yang telah lebih dulu diproyeksikan mengisi kerangka utama Sriwijaya FC untuk mengarungi ketatnya persaingan Liga Nusantara musim ini.
2: Pendengar, itulah kilas Sumsel edisi hari ini, Sabtu 21 Agustus 2026 bersama saya Muhammad Irfan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Sumsel.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Palembang mencatat program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Sumatera Selatan telah menjangkau 2 juta lebih penerima manfaat. Belasan lubang berukuran hingga 1,5 meter di sepanjang jalan MP Mangkunegara Palembang dibiarkan menganga lebih dari sepekan hingga menuai kritik di media sosial. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siar Misi undur diri. Sampai jumpa.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini. Sejenak kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kami saat ini sudah tersambung dengan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang. Selamat pagi Mbak Bella.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Silakan Mbak Bella, seperti apa perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini?
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku Selatan, Muara Enim, Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang, dan Musyarawas Utara. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan berpeluang adanya potensi udara kabur di wilayah Ogan Ilir, Muara Enim, Banyuasin, dan Palembang. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 90%. Selanjutnya, untuk suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 hingga 98%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan tetap waspada terhadap dampak asap karhutlah terhadap kesehatan. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiraan cuaca, di mana saat ini perakiraan cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi juga sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Bella informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Sabtu 22 Agustus 2026 yang telah disampaikan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang.
1: Perakiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Prosatara di Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Cobalah untuk setia ya, versinya Lala Huta kami hadirkan kroniker Anda membawa kita ke pukul 6:50 saat ini. Ya pastinya kami masih akan terus hadir menemani Anda pendengar dengan beragam informasi juga hiburan untuk Anda. Seperti informasi berikut mengenai Wali Kota Palembang Ratu Dewa meraih penghargaan Bakti Koperasi Nayaka Mahambara 2026 dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia atas dedikasi dan juga kontribusi dalam mendorong pengembangan serta pemberdayaan koperasi di wilayah setempat. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menyampaikan bahwa penghargaan tersebut ia terima langsung dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam ajang Koperasi Awards 2026 di Carolina Store Ballroom Jakarta Selatan pada Kamis 20 Agustus malam. Dan disampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi penyemangat untuk terus memperkuat koperasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Palembang. Penghargaan ini tidak terlepas dari sejumlah langkah konkret pemerintah kota dalam mendukung pengembangan koperasi di wilayah itu. Salah satunya dengan mendorong aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk bergabung dengan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP, termasuk juga pihaknya menyediakan lahan untuk mendukung keberadaan KDKMP serta mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung peningkatan kapasitas pengurus koperasi melalui berbagai kegiatan pelatihan. Nah, pendengar, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kota Palembang dalam memperkuat ekosistem koperasi sekaligus mendorong koperasi agar semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, pendengar, pastinya tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Nanti tepat pada pukul 7, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.